0: News, Traffic, and Music. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka optimistis program MBG akan dikelola secara tepat dan transparan di bawah kepemimpinan Sudaryono selaku Kepala BGN. Sebab menurut Gibran, Sudaryono mempunyai pengalaman terkait ketahanan pangan selama menjadi Wakil Menteri Pertanian. Gibran juga yakin setiap uang rakyat yang dikelola BGN akan dapat dipertanggungjawabkan. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, mengatakan utang daerah melalui obligasi idealnya tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi utang daerah tersebut seharusnya juga mampu untuk menciptakan multiplier ekonomi atau efek berganda terhadap perekonomian. Hal tersebut dia sampaikan terkait rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora pagi ini bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora masih ada di hari spesial Hari Anak Nasional. Kebiasaan apa nih yang sekarang lagi Anda terapkan, kebiasaan baik ya buat para orang tua untuk anak Anda? Di sini ada Kak Iwet ya dari Papanggo. Anakku sebenarnya udah 21 tahun Kak Sony, lagi diterapkan kebiasaan lagi belajar mandiri katanya. Atur budgeting bulanan sendiri. Oh, karena berhubung udah 21 tahun ya, sudah dewasa, jadi lagi diajarkan bagaimana caranya mengatur finansial, belajar bertanggung jawab sama kuliahnya sampai lulus tepat waktu. Sekarang lagi belajar magang 3 bulan ini. Wah, semangat ya buat anaknya. Semoga makin mandiri lagi. Ada Ibu Nenty, selamat pagi Ibu Nenty. Mau ucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional buat semua anak hebat di Indonesia. Semoga semua anak mempunyai masa depan yang cemerlang, jadi kebanggaan orang tua dan mengharumkan nama bangsa dimanapun mereka berada. Ada juga Mbak Megawati, selamat pagi. Mau mengucapkan juga ini selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak Indonesia, spesial untuk anakku Alexa, lagi merayakan ulang tahun ke-16 hari ini. Wow, spesial banget hari ulang tahunnya bisa samaan dengan Hari Anak Nasional ya, yang berarti tahun terakhir jadi anak-anak bener. Tahun depan udah dapat KTP. Selagi Mama Megawati, mau mengucapkan happy 16th birthday buat Alexa. Semoga Alexa makin keren, makin pintar, makin percaya diri, dan makin banyak alasan untuk tersenyum juga. Pokoknya nikmati setiap momen di usia 16 tahun. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat spesial. Semangat, sangat tersentuh di hati saya yang membacanya. Salam juga buat Alexa ya, dari kru Radio Sonora. Sekarang ada Kak Alia dulu yang akan melaporkan lalu lintas di MH Tamrin Patung Kuda sekarang.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda padat di setiap lampu pengatur lalu lintas dari perempatan Sarina, Kebon Siri, dan juga Bundaran Patung Kuda, namun selepasnya ramai lancar kembali. Dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir ramai lancar, arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, Liam Uspiroh melaporkan kembali ke studio.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora nih, buat Anda yang kepengen banget buat menjadikan rumahnya lebih estetik, gak cuma estetik, lebih nyaman, lebih aman juga, dan pastinya lebih canggih, berarti Anda harus cek langsung websitenya, brokosmart.com.

0: Sheryl Crow, sahabat Nora di pagi ini bersama Sony Wicaksono. Sekarang kita ke informasi lalu lintas dulu yuk. Ini ada Pak Indra nih sekarang yang akan melaporkan lalu lintasnya pagi ini. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora dan selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional. Dapat kami informasikan pagi hari ini kami memantau lalu lintas di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik Lapangan Merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Yang ingin melaporkan juga lalu lintas silakan bisa ke 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet padat, kemudian padat lagi dari Pancoran sampai keluar Kuningan. Arah sebaliknya, arah ke Cawang lancar. Berikutnya tol Jakarta Tangerang. Tangerang arah Bitung padat imbas dari pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah, kilometer 19.400. Untuk arah sebaliknya, Tangerang sampai Kunciran padat disebabkan oleh kepadatan keluar masuk rest area Karang Tengah Barat, kilometer 12 juga padat sampai kilometer 11, dan akan lanjut lagi padatnya di Karang Tengah, kilometer 9 sampai Kedoya, kilometer 4. Kemudian tol Jerway 2U dua arah lancar. Sementara itu tol Jerway 2S arah ke Pondok Kranji lancar, tapi arah sebaliknya yang arah ke Ulu Jami padat di Bintaro, kilometer 2 sampai kilometer 1. Tol Jor East keluar Cakung, kilometer 55 dari arah Bintara juga padat. Arah sebaliknya Rorotan sampai dengan Taman Mini lancar. Tol Jagorawi arah Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya arah ke Kali Cipinang padat dari Taman Mini kilometer 5. Kemudian padat lagi dari Cililitan kilometer 1 sampai Cawang kilometer 0. Tol Jakarta Cikampek padat di Bekasi Timur sampai dengan Tambun disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 20. Arah sebaliknya arah Cawang lancar. Terakhir untuk tol MBZ dan tol Purbelenyi, dua arahnya juga sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita akan lanjutkan dengan pantauan lalu lintas dari rekan-rekan di Pusat Komunikasi Tol Desari. Bagaimana situasi lalu lintas di Tol Desari pagi ini?
2: Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan untuk lalu lintas terkini di ruas tol Desari. Dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara lancar, keluar Brigi lancar, lalu keluar Rawajati juga lancar. Kemudian Krukut arah Kukusan maupun Margondanya juga terpantau ramai lancar. Dan untuk keluar Sawangan arah Parung maupun Depoknya juga terpantau ramai lancar. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitar

0: Demikian Mas Tony yang dapat kami informasikan kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak rekan-rekan dari Pusat Komunikasi Tol Desari untuk informasi lalu lintasnya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih berkendara ya.
2: News, traffic, and music. Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Aksi nyata rehabilitasi mangrove di Indonesia. Di balik upaya menjaga hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia menjalankan program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tak hanya memulihkan ekosistem mangrove, M4CR juga memperkuat pengembangan usaha masyarakat pesisir agar manfaat mangrove dapat terus dirasakan hingga generasi mendatang. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
3: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yap, yang mau rumahnya jadi lebih keren, lebih canggih lagi, silakan Anda bisa cek produk-produk unggulannya Broko di www.brokosmart.com.

0: Dunia digital memang seru, tetapi anak-anak juga tahu batasannya. Spesial Hari Anak Nasional 2026. Apa kata mereka tentang layar handphone? Apa sih bahayanya kalau terlalu lama scrolling media sosial?
1: Bahayanya kebanyakan main HP terlalu lama dan scrolling sosial media adalah mata bisa rusak kalau terus bermain HP, dan juga mata bisa minus, dan juga tidak fokus belajar.
0: Membatasi diri memang tantangan, tetapi mereka punya cara sendiri. Bagaimana cara kamu supaya nggak kecanduan main handphone?
1: Agar tidak terlalu lama bermain handphone dan scrolling media sosial adalah membaca buku seperti buku matematika, sains, sejarah, dan pembelajaran lainnya. Aku juga sering meminjam buku di perpustakaan sekolah setiap minggu. Aku juga mengajak papaku dan mamaku ke toko buku untuk membeli buku. Selamat Hari Anak Nasional, teman-teman semua. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan takut untuk berkarya dan mencoba. Percaya pada kemampuan diri kita sendiri, karena kita sangat berharga. Ayo kita banyak baca buku aja, daripada bermain handphone terus.
0: Saatnya kembalikan dunia bermain yang nyata untuk tumbuh kembang terbaik mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Hai, namaku Dapa Putra Winanto. Aku kelas 6. Harapanku di Hari Anak Nasional adalah menjadi anak yang rajin, sehat, dan bahagia. Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan akan memperluas pelacakan kontak erat pada penderita penyakit tuberkulosis. Pelacakan ini diharapkan dapat meningkatkan pengobatan demi menurunkan jumlah kasus. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan Kemenkes akan memperluas pelacakan kontak erat dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis, ronsen portable, dan tes cepat. Benyamin Paulus mengatakan Indonesia saat ini merupakan negara tertinggi kedua kasus tuberkulosis dengan jumlah kasus 10% di dunia. Berita selanjutnya, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur bulanan Bank Indonesia periode Juli 2026 kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor real melalui peningkatan penyaluran kredit.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Sonora Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora, spesial Hari Anak Nasional. Siapa yang mau mengucapkan Hari Anak Nasional coba? Atau mungkin ada anaknya langsung tadi nih di jam 5 pagi, sahabat Sonora. Bayangkan jam 5 pagi ada 3 anak yang ngucapin langsung di radio lewat voice note. Tadi ada JJ, ada juga Adeline, ada juga tadi geng SMP-nya Vika ya tadi ya. Vika, terus tadi ada siapa, banyak deh pokoknya. Senang banget katanya. Siapa tahu ada yang mau ngucapin juga, boleh di Hari Anak Nasional ini ya. Sekali juga mungkin orang tuanya juga mau berbagi ke kami, kira-kira kebiasaan baik apa sih yang sekarang ini lagi Anda terapkan ke anak ya, untuk bisa bikin anaknya lebih hebat lagi dan lebih pintar lagi. Ada Ibu Oriza Sativa nih yang ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional buat cucu ibu. Ada Alif Saina Isan Sauki, Ali Akbar, sama M Hadid Abkori. Wah, banyak nih cucunya ya. Kalau sekarang sih lagi menerapkan semua disiplin Sony. Semua poin yang disebutkan Sony tadi, agama, terus juga etika juga. Oh, baik sekali. Kemudian juga ada Ibu Retno, selamat pagi. Jadi ingat nih, di awal-awal itu Sonora lahir, ada program untuk anak. Wah, itu lawas sekali Ibu Retno ya, berarti era 70-an dong. Setiap hari antara pukul 9 sampai 10 tuh isinya semua untuk anak-anak. Ya, aku senang lagu-lagunya sih, ada yang dinyanyikan oleh ibu-ibu guru TK, lagu karangan Ibu Sud, Ate Mahmud, Bu Kasur, semua bagus, indah musiknya, sairnya mendidik juga. Semoga rekamannya nggak hilang ya, kalau rekamannya nggak hilang mungkin bisa diputar, Ibu Retno. Terima kasih loh atas sharingnya ya. Dan ada juga di sini Pak Gun, kalau Pak Gun ingin melaporkan lalu lintas pagi ini, silakan Pak Gun.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat. Selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas baliknya baik di ruas tol maupun di ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Yap, terima kasih banyak untuk Pak Gun atas informasinya. Akan dilanjutkan dengan Widi Chandra, silakan.
2: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Tangerang tersendat sampai dengan kilometer 19.400 dampak adanya pekerjaan perbaikan jalan pada lajur 2. Selepas itu ke arah Karawaci sampai dengan Bitung terpantau ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
0: Terima kasih Widi Chandra. Kemudian juga ada Pak Indra. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebonjeruk. Cuaca di tempat kami melaporkan cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra yang ingin melaporkan juga lalu lintas ke kami. Boleh silakan sampaikan ke WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau udah hari Kamis berarti udah masuk, mulai masuk ke weekend ya. Jalan-jalan. Kalau saya jalan-jalan tuh sukanya kalau gabut tuh mainnya ke sekitaran Alam Sutera. Soalnya seneng gitu kalau jalan-jalan ke sana tuh ngeliatin rumah-rumahnya kayaknya bagus banget ya. Apalagi nih buat Anda yang lagi cari rumah baru nih. Ini harganya mulai 4 miliaran rupiah aja loh di Alam Sutera. Ini saya juga baru tau pas kemarin jalan-jalan gitu ya. Ada Rumi at Cluster Aruna. Ini tuh cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutera yang baru saja launching di bulan ini. Jadi masih grass, masih fresh. Rumi, hunian 2 lantai terbaru di downtown Alam Sutera ini tuh mengusung konsep modern tropical living yang memang dirancang nih untuk menghadirkan kenyamanan buat keluarga modern. Lokasinya juga jangan ditanya, strategis banget. Pokoknya mudah deh aksesnya ke Mall at Alam Sutera. Terus juga deket banget sama IKEA juga, Sawasrah, Jakarta Premium Outlet, sama Universitas Bunda Mulia, sampai ke banyaklah pusat bisnis juga. Dan yang paling menariknya juga adalah setiap unitnya itu ya, jadi udah dilengkapin juga nih sama smart home system. Terus juga udah dilengkapin sama smart door lock, AC di setiap kamar tidur, ada solar water heater, pastinya CCTV, dan premium kitchen set dan sanitary juga. Jadinya Anda bisa menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan juga dalam aktivitas sehari-hari. Gak cuman itu loh, ada juga berbagai fasilitas eksklusif nih, seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak yang siap untuk melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Dan Rumi ini ya hadir nih dengan pilihan luas bangunan mulai 121 sampai 204 meter persegi. Jadi banyak pilihannya. Anda bisa memilih hunian yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda. Dan khusus buat pembelian melalui KPR Express sampai akhir bulan ini, Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Menarik banget kan? Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Cek dulu aja informasi lebih lanjutnya, hubungi WhatsApp sekarang juga 0813-1777-3838. Sekali lagi 0813-1777-3838. Atau kunjungi websitenya dulu juga, www.alamsutrahomes.com.

0: informasi lalu lintas akan disampaikan kembali oleh Pak Indra. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas di Jalan Kembang Kerep dari Meruya Ilir yang mengarah ke kantor Wali Kota Jakarta Barat masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas Jalan Kembangan Raya dari kantor Wali Kota Jakarta Barat yang mengarah ke Simpang Kembangan pada umumnya juga masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasi.
0: Ya, terima kasih juga Pak Indra, informasi dari Anda.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota pagi ini dari Cawang sampai Tebet masih padat, kemudian Pancoran hingga keluar Kuningan juga masih terpantau padat, untuk arah sebaliknya dari Cengkareng sampai Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang, Tangerang arah ke Bitung padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah di kilometer 19+400. Arah sebaliknya Tangerang kilometer 17 sampai Kunciran kilometer 14 padat. Penyebabnya adalah kepadatan arus kendaraan yang keluar masuk ke rest area. Kemudian padat juga di Karang Tengah Barat kilometer 12 sampai 11, Karang Tengah kilometer 9 padat sampai dengan Kedoya kilometer 4. Tol Jorwe 2U arah ke Ulu Jami maupun arah Muruya lancar, Tol Jorwe 2S arah ke Pondok Ranji lancar, arah sebaliknya arah ke Ulu Jami padat di Bintaro kilometer 2 sampai kilometer 1. Kemudian Tol Jor E dari Cakung kilometer 55 dari arah Bintara padat, arah sebaliknya Rorotan ke Cakung Cikunir hingga Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Cawang sampai dengan Ciawi lancar, arah sebaliknya Taman Mini Kali kilometer 5 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 padat. Kemudian padat juga di Cililitan kilometer 1 sampai Cawang kilometer 0. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur padat sampai dengan Tambun imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 20, arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Dan terakhir untuk Tol MBZ dan Tol Purbelenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar

Ayo sahabat Sora nyanyi semuanya. Gak menjadi anak. Seru banget sahabat Sora. Hari ini banyak lagu-lagu anak yang terputar nih. Aku anak Indonesia, siapa sih gak tahu lagu ini ya. Sonora pagi nih, masih memang edisi di Hari Anak Nasional 2026 bersama Sony Wicaksono. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa anak-anak Indonesia ini banyak banget prestasinya, kita tahu. Dan yang paling baru adalah, mungkin Anda juga pernah lihat beritanya, ada satu anak SD ya, yang berhasil menorehkan prestasi internasional. Namanya adalah Ibrahim Al-Abrar. Dia ini adalah siswa kelas 6 SDN 3 Genengsari, Kecamatan Kemusu. Dia tuh emang tekun belajar di bidang cyber security secara otodidak sendirian. Nah, Ibrahim ini menemukan celah keamanan di sistem milik NASA. Luar biasa, National Aeronautics and Space Administration. Temuan itu ia laporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy. Dan setelah diverifikasi langsung sama NASA-nya, akhirnya NASA ini ngirimin surat nih, surat apresiasi resmi tertanggal 9 Juli. Dan Ibrahim ini usianya baru 12 tahun loh. Awalnya itu belajar coding, terus mendalami keamanan siber dengan bimbingan ayahnya yang memang berprofesi sebagai guru IT. Bahkan sempat bikin game juga sebelum akhirnya fokus ke keamanan sistem. Karena udah berhasil nemuin celah keamanan di situs atau sistemnya NASA, akhirnya Badan Siber dan Sandi Negara pun turut memberikan apresiasi nih, membuka peluang pendidikan siber di masa depan juga. Wow, keren banget. Kalau Anda ini kebiasaan baiknya ya, yang para orang tua yang Anda berikan buat anaknya apa nih? Mungkin biar bisa ada the next ini lagi, the next Ibrahim lainnya yang bisa menorehkan prestasi internasionalnya ya. Saya mau sapa-sapa dulu, ada Mama Dini, selamat pagi. Keren deh Sonora pagi ini, banyak lagu kenangan anakku. Ah, makasih loh. Sekarang anakku enggak kerasa udah S1. Wah, udah kerja juga, alhamdulillah. Tetap semangat ya buat Mama Dini sama anaknya. Saya tahu tuh, anaknya namanya Mbak Dini juga dong, ya kan, yang sering ikutan AMKM juga. Ah, di sini juga kita dapetin lagi ada suara anak yang lucu banget nih. Saya mau kenalan coba nih, ada siapa?

0: Aku Mita, selamat Hari Anak Nasional ya teman-teman. Semoga anak Indonesia semakin pintar dan sehat selalu.
1: Dadah. Ih, lucu banget. Mau sekali lagi dengar suaranya boleh nggak ya?
0: Halo, aku Mita. Selamat Hari Anak Nasional ya teman-teman. Semoga anak Indonesia semakin pintar dan sehat selalu.
1: Dah, Mita juga semoga pintar-pintar ya sekolahnya. Ditunggu kapan-kapan main ke Radio Sonora. Oke.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menilai ASEAN membutuhkan Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi menolak dominasi mereka karena kawasan ASEAN harus bebas dari intervensi manapun. Laporan akan disampaikan oleh reporter Sonora Stanislaus Yumar dari Manila, Filipina. Silakan, rekan Yumar.
6: Sahabat Sonora, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi sorotan dalam pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Di tengah rivalitas dua negara adidaya itu, Indonesia menegaskan ASEAN harus tetap menjadi poros kerjasama kawasan, bukan menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara besar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan Indonesia memandang kehadiran Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama penting bagi kawasan ASEAN. Namun keseimbangan harus tetap dijaga agar tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi ASEAN. Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di ajang pertemuan para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Manila, Filipina.
7: Menyampaikan bahwa kehadiran kedua-duanya di wilayah ini merupakan sesuatu yang penting. Kita ingin ada keseimbangan. Bagi Indonesia, kita ingin ada keseimbangan. Kita tidak mau ada satu dominasi oleh siapapun. Kenapa? Karena kita punya kepentingan nasional yang hanya bisa terdeliver kalau ada keseimbangan yang membawa ke arah kestabilan. Jadi itu Dan saya kira tadi beberapa negara juga menyampaikan nada yang serupa. Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa mereka tidak akan menggadaikan apapun untuk tetap ada di wilayah ini, tetap hadir di wilayah ini, bekerja sama secara saling menguntungkan dengan negara-negara di ASEAN. Sementara Tiongkok sendiri tentu saja kita tahu juga bahwa mereka juga merupakan satu kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh di ASEAN ini. Jadi ya, kehadiran kedua-duanya kita perlu, kita butuh. Dan kita harapkan interaksi dengan sentralitas ASEAN ini, kedua-duanya ini bisa apa ya, saling bisa ikutlah dalam irama. Dan
6: Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong hubungan ASEAN dengan para mitra eksternal difokuskan pada kerjasama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat ASEAN, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi kawasan. Menurut Sugiono, sentralitas ASEAN harus tetap menjadi pijakan utama dalam membangun hubungan dengan negara-negara besar. Dengan begitu, ASEAN dapat menjaga stabilitas kawasan sekaligus memastikan rivalitas geopolitik tidak mengganggu kepentingan negara-negara anggotanya. Dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar kembali melaporkan untuk Kompas Gramedia Radio Network. Kita kembali ke studio.
4: Demikian liputan Sonora.

0: Daylight dari Maroon 5, sahabat Sonora. Walaupun sebenarnya matahari belum terlalu kelihatan juga kalau dari Palmerah ya, studio Sonora berada. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Kami akan simak terlebih dahulu informasi lalu lintas yang akan disampaikan kembali oleh Pak Indra dari Tol Jor W1, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas Tol Jor W1 dari gerbang tol Kembangan Utara yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar, dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem terpantau padat merayap. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Indra atas informasi lalu lintasnya. Nah, berhubung episode atau edisi Sonora Pagi kali ini spesial Hari Anak Nasional nih, jadi kami akan menghadirkan kembali ada suara dan pendapat seorang anak nih tentang usahanya untuk mengurangi screen time atau bahaya bermain gadget. Nah, seperti apa? Langsung aja kita dengarkan.
2: Dunia digital memang seru, tetapi anak-anak juga tahu batasannya. Spesial Hari Anak Nasional 2026. Apa kata mereka tentang layar handphone? Apa sih bahayanya kalau terlalu lama scrolling media sosial?
3: Bahaya screen time itu bisa membuat mata minus, terus kalau misal apa konten yang gak dibatasin bisa ngeliat apa aja, jadi ya bahaya juga kan kalau gak difilter.
2: Membatasi diri memang tantangan, tetapi mereka punya cara sendiri. Bagaimana cara kamu supaya gak kecanduan main handphone?
3: Cara biar gak main gadget terus tuh bisa main di luar, baca buku, melakukan aktivitas-aktivitas selain main itu gadget, bisa apa aja di luar. Misalnya main sama temen, jalan-jalan, berenang, main basket, apalagi ya main apa aja, sepeda, bisa tuh. Nama aku Keisha dari kelas 9 Ade Widya. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Harapanku untuk kedepannya semoga ya bisa rajin belajar dan dapat nilai bagus.
2: Saatnya kembalikan dunia bermain yang nyata untuk tumbuh kembang terbaik mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
4: You are listening to Sonora Pagi.
0: Sekali lagi saya ucapkan dan kami ucapkan Radio Sonora selamat Hari Anak Nasional. Sahabat Sonora, sayang anak dan lindungi serta bangun masa depan mereka. Dan habis ini di pukul 9 pagi saya akan bertemu dengan Dr. Santi. Kita akan bawa kembali Health Corner di hari Kamis ini, akan bahas informasi kesehatan yang pastinya gak boleh Anda lewatkan dan harus Anda manfaatkan ya, jam 9 pagi nanti sahabat-sahabat.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, namaku Dama. Aku udah tiga besar. Harapanku, aku mau jadi polisi. Selamat Hari Anak Nasional ya.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Update.
1: Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah hari Jumat esok. Penjadwalan ulang ini dilakukan setelah ia tidak memenuhi panggilan penyidik pada pemeriksaan sebelumnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Febri sebelumnya dipanggil sebagai saksi oleh Tim 9 yang menangani penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi ia tidak hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Beralih ke berita olahraga, bintang muda sepak bola Spanyol, Lamine Yamal, mencuri perhatian dunia usai Piala Dunia 2026. Penampilan gemilangnya bersama La Furia Roja membuat nilai pasar Yamal melonjak drastis dan kini ia sejajar dengan penyerang top dunia seperti Erling Haaland. Harga jual bintang muda Barcelona ini sebelumnya berada di kisaran 200 juta euro atau setara 4,08 triliun rupiah. Akan tetapi, setelah sukses mengantarkan Spanyol berjaya di ajang tersebut, valuasinya meroket naik 20 juta euro menjadi 220 juta euro.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Yap, di hari Kamis ini ada sesuatu yang tidak biasa karena kami menghadirkan kembali Health Corner. Kali ini spesial banget nih, Hari Anak Nasional 2026. Ada apa emangnya? Ada kesehatan khusus kah yang bakal disiapkan untuk anak-anak? Nah, ini nanti kita bakalan berbincang nih, Sony Wijasono bersama Dr. Santi, dan akan berbicara mengenai kesehatan tentu saja yang jadi investasi penting nih untuk menunjang kualitas hidup, terlebih buat anak-anak ya. Mulai dini sekalipun, Dok ya, itu sudah harus mulai yang namanya dilakukan cek kesehatan. Karena yang namanya cek kesehatan itu harus setiap saat, jangan nunggu sakit dulu, sahabat Sonora ya. Tapi saya mau sapa dulu Dokter Santi di pagi ini. Selamat pagi, Dok San.
2: Selamat pagi, Mas Soni. Yap. Kita sapa
1: sahabat Sonora dong, silakan.
2: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada, yang sedang menonton maupun sedang mendengarkan. Selamat Hari Anak Indonesia. Kita dari pagi udah ngabsen ya.
1: Banyak banget
2: suara anak-anak yang so cute gitu, yang gemes banget.
1: Dan terdengar dari suaranya tuh sehat-sehat.
2: Iya, ya, bicaranya kan? Lancar.
1: Bicaranya lantang juga.
2: Public speakingnya bagus.
1: Yes. Nah, tapi seperti yang tadi saya mention, Dok ya, gak harus nunggu sakit untuk cek kesehatan, apalagi iya, anak-anak ya.
2: Bener banget, bener. 100.
1: Karena yang namanya kesehatan itu investasi penting. Nah, iya, pemerintah ini menghadirkan program cek kesehatan gratis alias CKG. Jadi ini ada program yang kasih kesempatan kepada masyarakat, kepada Anda sahabat Sonora, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala satu kali dalam setahun. Nah, kita akan tanya langsung nih lebih lanjut kepada Dr. Santi. Sebenarnya apa sih itu program cek kesehatan gratis, Dok?
2: Program cek kesehatan gratis sering disingkat jadi program CKG. Nah, program ini tuh merupakan hasil cepat terbaik yang dibuat oleh pemerintah untuk dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia.
1: Seluruh ya?
2: Semuanya, tidak terbatas umur, karena berlaku untuk mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa, lansia, semuanya kebagian gitu kan. Nah, programnya ini tuh sebenarnya merupakan semacam kado ulang tahun dari pemerintah buat masyarakat. Nah, di program sebelumnya kita cuma bisa klaimnya itu pas hari ulang tahun sampai 30 hari sesudahnya. Tapi sekarang dipermudah lagi. Karena pemerintah ngasih kado yang luar biasa, yang aduh kapan aja boleh, gak usah harus ulang tahun. Misalnya, aduh kalau ulang tahun aku lagi gak sempet, lagi sibuk gitu kan. Ya udah, kapan aja boleh, sebelum ulang tahun boleh, pas ulang tahun boleh, sesudah ulang tahun boleh. Yang penting setahun Satu kali.
1: Karena saya setahun lalu sempat mencoba juga, Dok, program CKG, tapi harus nunggu ulang tahun juga kan.
2: Iya.
1: Dan emang notifnya muncul pas ulang tahun langsung. Ini sekarang udah enggak ya?
2: Kapan aja bisa.
1: Kapan aja bisa.
2: Di mana aja bisa.
1: Wow, keren.
2: Yang penting di puskesmas.
1: Oh ya, penting di puskesmas ya.
2: Di puskesmas terdekat. Itu kapan aja bisa dan enggak usah bayar.
1: Gak usah, gratis.
2: Caranya mudah. Iya, gratis.
1: Oh, namanya
2: caranya
1: juga.
2: Caranya mudah.
1: Caranya mudah ya.
2: Caranya ada tiga.
1: Ada tiga apa aja tuh?
2: Melalui aplikasi, melalui WA, boleh datang ke puskesmas. Nanti mau dibahas di belakang.
1: Boleh nanti.
2: Tunggu.
1: Ya.
2: Tunggu, jangan dibahas sekarang.
1: Jadi caranya,
2: gampang banget.
1: Iya, caranya gampang dan banyak juga, ada tiga tadi ya.
2: Iya.
1: Ke aplikasi.
2: Melalui aplikasi.
1: Melalui
2: Satu Sehat Mobile. Bisa melalui chatbot WA ya. Jadi kayak WA biasa gitu loh. WA chatbot Kemenkes. Nomornya di 0811 1050 0567. Gampang kan? Coba diulang ya.
1: 0811 1050 0567. Oh iya, gampang.
2: Kan berurutan tuh,
1: 057
2: 567.
1: Atau bisa juga datang langsung ke puskesmas ya.
2: Atau bisa datang langsung ke puskesmas.
1: Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi, Dok, pemerintah ini memperluas program ini akhirnya jadi ke seluruh masyarakat, semua umur bisa dapat?
2: Sebenarnya ini tuh program yang dilatar belakangi oleh upaya-upaya promotif dan preventif. Nah, promotif tuh apa? Jadi orangnya dasarnya tuh sehat. Kita bikin lebih baik, lebih bugar, lebih produktif gitu. Jadi memang dasarnya sehat, kita tingkatkan ke lebih fit, lebih bugar, lebih baik.
1: Yep.
2: Tapi kalau misalnya preventif, itu tadinya dia itu ada faktor risiko. Mungkin bapaknya ada diabetes, ibunya mungkin ada sakit jantung, ada darah tinggi. Nah, dia resikonya kan akan meningkat. Atau mungkin gaya hidupnya buruk gitu. Suka begadang, makannya ngaco. Nah, itu dicegah supaya jangan kena sakit kemudian hari gitu.
1: Nah, kenapa sih alasannya pemeriksaan kesehatan itu tetap penting walaupun kita ngerasa sehat-sehat aja, Dok?
2: Nah, ini. Orang itu kadang-kadang tuh baru ke fasilitas kesehatan kalau ngerasa sakit, kalau ada keluhan.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya keluhan di luar itu tuh belum tentu enggak ada keluhan itu artinya dalamnya sehat. Jadi terlihat sehat, merasa sehat, belum tentu 100% sehat. Karena banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit yang tidak menular, kayak diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, itu kalau tahap dini, tahap awal banget, itu gak ada gejala. Jadi jangan dibilang, oh kalau diabetes, dia lapar melulu, kencing melulu, haus melulu. Itu beberapa orang iya mengalami itu, atau kalau udah berat iya, tapi kalau pada tahap dini sekali, apalagi kalau dia belum sampai diabetes tapi akan menuju ke diabetes, itu udah kelihatan kalau dicek di labnya. Nah, kalau misalnya penyakitnya tambah berat, mulai tuh kelihatan gejalanya. Tapi gejalanya ringan. Kadang kita suka, ah ini mah karena begadang kemarin kecapean, oh ini mah masuk angin gitu. Padahal itu udah gejala sebenarnya, nggak disadari.
1: Tadi penyakit apa aja, Dok, yang sering tidak menunjukkan gejala di tahap-tahap awal?
2: Hipertensi, diabetes.
1: Jantung tadi katanya?
2: Jantung.
1: Jantung tuh sering
2: kalau ringan nggak? Buktinya kalau misalnya olahragawan atau kalau lagi main bola, serangan mendadak kadang-kadang kan ternyata di jantungnya ada sesuatu, misalnya kanker. Gitu. Iya.
1: Justru penyakit-penyakit yang berbahaya ya, yang seringnya nggak menunjukkan gejala.
2: Iya, dan kalau misalnya kita nunggu sakit dulu, udah keburu parah, udah kemana-mana, susah ngobatinnya.
1: Emang deteksi dini itu bisa menentukankah keberhasilan pengobatan, Dok?
2: Bisa, justru kalau misalnya kita cek dari awal, ini udah ketahuan, misalnya gula nih ya, kita cek dari awal, sebelum dia sampai diabetes, dia tuh udah menunjukkan tanda-tanda akan. Jadi kalau lampu lalu lintas nih, udah lampu kuning, udah bukan hijau lagi nih, udah lampu kuning, tapi belum lampu merah. Nah, kalau kita ketahuan dari awal, kita ubah gaya hidupnya, nggak perlu obat, beresin aja. Rupanya saya pernah tuh dapat pasien, dia di kantornya setiap hari minum manis, itu sampai 3 kali 500, berarti 1,5 liter.
1: Wow.
2: Itu dia minum manis, entah teh manis, entah kopi manis, entah es kopi gula aren, pokoknya yang manis. Itu sekali minum, iya, setiap hari. Jadi dalam waktu 3 tahun dia pindah kantor gitu, terus pindah kebiasaan minum manis di kantor baru itu 3 tahun doang. Itu langsung kena diabetes. Coba kalau dia CKG, cek kesehatan dari awal, ketahuan nih dia tinggal mengubah gaya hidupnya, stop manisnya, olahraga gitu, cukup tidur, kelola stres, udah beres, nggak perlu obat.
1: Sampai gitu. Sepenting dan sevital itu ya.
2: Belum komplikasinya, kalau ketunda lagi komplikasi udah kemana-mana. Kalau misalnya baru dini ketahuan, yang diobatin itu doang. Tapi kalau misalnya udah komplikasi kemana-mana, yang diobatin kan banyak. Ginjalnya diobatin, sarafnya diobatin, hatinya diobatin, banyak, repot.
1: Paham. Nah, untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan seputaran cek kesehatan, apalagi program pemerintah yang luar biasa ini, program cek kesehatan gratis, boleh ya tanyakan ke Dr. Santi. WhatsApp kami adalah 0812 122 9200. Kami masih akan berbincang dengan Dr. Santi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Masih ada Sony Wicaksono di Health Corner spesial Hari Anak Nasional bersama Dr. Santi juga nih ya, yang ingin memberikan kado buat anak-anak nih ya yang sedang merayakan Hari Anak Nasional. Sebenarnya nggak cuma anak-anak aja dok ya, tapi juga semuanya, semua umur bisa merasakan program dari pemerintah yang namanya Cek Kesehatan Gratis. Tapi masih banyak sepertinya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan, baik itu manfaat, mekanisme juga maupun jenis-jenis apa saja sih yang diperiksa di dalam program CKG itu. Nah, kita makanya ada Dr. Santi supaya bisa dijelaskan secara tuntas ya. Dan siapa saja ini emang dok yang berhak mengikuti program CKG ini?
2: Seluruh warga negara Indonesia. Wah, mantep kan, semuanya. Semua,
1: asal benar-benar Indonesia
2: semua
1: bisa ya.
2: Asal warga negara Indonesia. Jadi mulai dari kita absen nih.
1: Iya.
2: Bayi baru lahir.
1: Bayi baru lahir bisa udah.
2: Bisa.
1: Oke. Okay.
2: Ya. 1 sampai 6 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Berarti balita ya, usia ya, prasekolah. Terus 7 sampai 17 tahun,
1: okay,
2: dapat. 18 sampai 59 dapat. Di atas 60, jadi 60 ke atas, lansia dapat juga. Jadi semuanya dapat.
1: Yep.
2: Tapi yang untuk anak umur 7 sampai 17 tahun itu dapatnya di sekolah. Namanya CKG sekolah.
1: Oh.
2: Terus gimana yang sekolah di pesantren, yang mondok gitu kan ya. Untuk yang mondok ada CKG pesantren. Jadi tenang, semua kebagian. Cuman mungkin tempatnya aja yang berbeda. Kalau masyarakat adanya di puskesmas dimanapun di seluruh Indonesia puskesmas. Tapi kalau CKG sekolah atau CKG pesantren ada di tempat anak itu sekolah atau anak itu mondok di pesantren mana.
1: Jadi
2: semua dapat, tenang.
1: Apalagi yang buat anak nih yang sekolah-sekolah praktis. Jadi gak perlu cari waktu ke puskesmas,
2: langsung di sekolahnya
1: ya. Jadi di sekolahnya itu akan ada gitu ya tempat untuk cek kesehatannya itu. Dan benar gak sih kalau sekarang masyarakat ini dok bisa memanfaatkan CKG satu kali setiap tahun, gak cuma kalau dulu saya tahun kemarin ya harus nunggu dulu ulang tahun, nungguin sampai ulang tahun baru keluar emailnya, notifnya baru bisa
2: cek.
1: Kalau sekarang harus nunggu
2: sekarang
1: juga
2: enggak.
1: Gak sih? Oh enggak ya?
2: Enggak. Jadi sekarang itu kalau mau cek kesehatan gratis itu kapan aja boleh.
1: Oke.
2: Jadi tapi ulang tahunnya masih bulan depan, sempatnya sekarang, maunya sekarang gitu ya, monggo boleh gitu.
1: Okay.
2: Yang penting setahun satu kali.
1: Satu tahun.
2: Jadi
1: sekarang
2: bisa dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu hari ulang tahun, tidak harus menunggu hari ulang tahun sampai 30 hari ke depan, kapan aja boleh, kapan aja bisa. Gitu.
1: Oke, mekanismenya dok kalau gitu, saya pengen tahu caranya gitu ya, yang lebih lengkap lagi untuk bisa ikutan program.
2: Sebenarnya
1: itu
2: gampang banget, semua orang bisa, melek teknologi bisa, enggak melek teknologi juga bisa. Nah, kalau yang cara yang dianjurkan itu ada 3 ya.
1: Oke.
2: Yang untuk mendapatkan CKG, yang pertama datang langsung ke puskesmas.
1: Okay.
2: Tapi bawa kakak, bawa KTP. Kalau nggak punya KTP bawa kakak, kan nggak semua orang punya KTP toh. Kalau nggak punya KTP bawa kakak, gitu. Datang ke puskesmas, terus nanti langsung ke loket pendaftaran. Nanti di loket pendaftaran akan ada petugas yang membantu proses semuanya itu sampai selesai.
1: Segampang itu, jadi tinggal datang ke puskesmas, bilang mau ini dong klaim
2: ke loket pendaftaran,
1: klaim CKG gitu ya.
2: Tapi nanti bawa langsung identitas diri ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus cara kedua. Download ya, jadi diunduh dulu aplikasi namanya Satu Sehat Mobile.
1: Oh, itu ada di semua HP tuh ya kalau bisa di-download.
2: Oh, ada.
1: Ya.
2: Ketik aja di HP Satu Sehat, tulisannya Mobile.
1: Oh, Satu Sehatnya sehat disatukan ya, disambung.
2: Terus kasih spasi Mobile.
1: Mobile,
2: gitu.
1: Oke.
2: Satu Sehat Mobile. Terus diunduh aplikasinya.
1: Oh, kalau
2: udah diunduh, buka aplikasinya, terus nanti ada pilihannya. Nah, pilih menunya yang cek kesehatan gratis.
1: Oh, ada khusus cek kesehatan gratis pilihannya.
2: Nanti kebuka tuh, kita mengisi data kita, data dirinya, terus pilih puskesmasnya, puskesmas mana yang kita mau pergi.
1: Oh, okay.
2: Pilih tanggal kedatangannya, terus nanti ada kuesioner screening mandirinya, diisi. Jujur aja jawabnya, bukan dinilai di sekolah dapat 10 dapat 9, enggak.
1: Jangan formalitas, saya jujur
2: aja jawabnya. pertanyaannya gampang kok. Paling merokok
1: sih,
2: enggak gitu.
1: Apa,
2: jadi biasalah data diri ya. Okay. Terus kebiasaan-kebiasaan kita merokok tidak, terus kebiasaan minum manis dan sebagainya, jawab aja. Kalau seandainya enggak tahu kan kadang nih ya. Kita enggak tahu nih ini tingginya berapa ya? Boleh dikosongin atau dikira-kira aja. Jangan dikira-kira saya tingginya 1 meter ya, enggak mungkin ya. Dikira-kira yang mendekati atau berat yang terakhir ditimbang gitu ya.
1: Standar lah ya artinya.
2: Standar banget. Habis itu nanti dapat yang namanya kode booking atau tiket digital. Nah, itu disimpan. Nanti ketika ke puskesmas ditunjukin. Segampang itu gitu kan. Aduh, males kalau mengunduh-mengunduh gitu kan.
1: Takutnya kan ya ribet kan? Apalagi yang
2: belum ada yang enggak paham gimana caranya mengunduh gitu. Ya udah pakai WA. Nah, WA biasa.
1: Ada juga WA.
2: Iya, WA biasa aja. Namanya itu WA chatbot Kemenkes. Nomornya yang tadi kita ulang ya.
1: Coba ya.
2: 08111050567.
1: Oke, oh gampang.
2: Apal
1: gak? Coba 08 1050567.
2: Iya, gampang, gampang kan? Karena belakangnya urut 0567.
1: Oh iya, benar.
2: Terus
1: gampang,
2: depannya
1: gampang.
2: Kan 0811 1050.
1: 1050.
2: Iya. Terus 0567.
1: Oke, oke.
2: Nah, itu di chat ke kayak kita ngechat temen aja. Di chat tulis katanya halo.
1: Oh, halo doang udah.
2: Habis itu dikirim. Setelah dikirim nanti ada balesannya. Balesannya itu nanti ada pilihannya. Ada 3 pilihan. Pilih aja yang cek kesehatan gratis. Terus nanti ada petunjuknya, tinggal diikutin aja. Sama nanti ada pengisian data, data diri, nanti ada form screening kesehatan mandiri gitu. Nanti itu tinggal diisi aja gitu kan. Udah ngikutin petunjuknya, segampang itu.
1: Tadi kan ada katanya pilihan puskesmas mana ya yang mau didatengin. Itu harus puskesmas yang deket kita atau deket apa, harus sesuai sama KTP domisili gitu ya, atau gimana?
2: Enggak. Sekarang bisa di puskesmas mana aja yang terdekat. Jadi misalnya KTP-nya KTP Jakarta, mau ceknya di Kalimantan, monggo.
1: Iya, saya kan KTP Bogor nih. Kalau mau cek di Palmerah bisa
2: boleh.
1: Ya?
2: Oh,
1: bisa ya.
2: Kalau misalnya KTP Sumatera mau cek di Bali, silahkan, tidak dibatasi. Sepanjang warga negara Indonesia punya identitas diri, daftar aja. Mana aja boleh, gampang kan?
1: Nah, terus kalau udah datang ke puskesmas nih, Dok, dokumen apa aja yang selain KK tadi atau KTP ya? Mungkin harus bawa kartu BPJS atau gimana?
2: Boleh, tapi yang wajib itu KTP sama KK. Karena program ini tuh berlaku untuk peserta BPJS dan non BPJS. Karena kan enggak semuanya sudah punya BPJS.
1: Benar.
2: Belum punya BPJS boleh.
1: Oke.
2: Cuma memang kalau misalnya belum punya BPJS, pengobatan gratisnya itu kan kalau misalnya ketemu nih, kadang ditensi, kita ditensi aja kalau lagi vaksin aja waktu vaksin COVID tuh, kan banyak yang kaget, ih ternyata aku ada darah tinggi gitu kan ada. Nah, kalau ternyata dalam pemeriksaan tersebut di CKG tersebut ditemukan kondisi yang membutuhkan obat, hipertensi, diabetes gitu ya, itu dokternya langsung ngasih obat. Gitu. Nah, pengobatan gratisnya ini berlaku 15 hari sejak hasil pemeriksaan keluar. Nah, dalam periode 15 hari ini kita bisa dapat pengobatan gratis dari puskesmas. Tapi kalau sesudah itu kan kadang obatnya mungkin butuh tambahan atau pemeriksaan tambahan gitu. Nah, itu harus kalau punya BPJS mengikuti metode BPJS seperti biasa ya. Tapi kalau nggak punya, disarankan daftar. Karena pas tuh waktunya tuh, begitu daftar kan ada masa verifikasinya dulu.
1: Isi 15 hari itu.
2: 14 hari verifikasi.
1: 14 hari,
2: dari kita daftar BPJS sampai selesai verifikasi 14 hari. Hari ke-15 kita bayar iurannya, udah langsung bisa dipakai lagi. Gampang kan?
1: Jadi kalaupun gak punya BPJS, ternyata misalkan ada kendala yang terdeteksi, itu pasti bakalan diarahkan ya, dibantu untuk daftar BPJS ya. Okay. Gimana kalau ini, Dok, misalkan yang punya penyakit hipertensi atau diabetes, itu bisa langsung dapetin?
2: Langsung
1: dapet, bisa dapat obatnya?
2: Langsung hari itu.
1: Di hari itu juga?
2: Di hari yang sama. Tapi kalau misalnya ya kan nggak menutup kemungkinan kadang-kadang datangnya udah pas mau tutup gitu ya, ya besoknya gitu.
1: Makanya datangnya pagi-pagi aja.
2: Iya, makanya datangnya pagi-pagi.
1: Benar, karena kan biasanya puskesmas pagi ke siang aja udah ngantri ya.
2: Iya, dan kalau untuk umur di atas 40 disarankan puasa dulu paling nggak 8 jam sampai 10 jam, tapi bukan puasa kayak puasa bulan Ramadan ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Jadi boleh minum, tapi minumnya cuma boleh air putih, jangan minum teh manis, kopi manis gitu.
1: Nah, karena tadi Doksan udah nyebutin harus puasa sih, jadi penasaran emangnya pemeriksaan apa aja sih yang diperiksa di CKG. Nah, nanti kita akan tanya ya di segmen berikutnya. Sahabat Sono, untuk Anda yang ingin bertanya juga soal cek kesehatan gratis ini boleh ditunggu. Silakan Anda kirim chat ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih di Health Corner, spesial Hari Anak Nasional dan spesial juga lagi membahas program cek kesehatan gratis yang bisa banget nih ya diikutin oleh anaknya. Kalau di anak sekolah tuh ada apa namanya?
2: CKG sekolah. Dan kalau anaknya mondok ada CKG pesantren.
1: Lengkap banget memang,
2: lengkap
1: karena
2: semua dapet.
1: Orang bisa ikut ya.
2: Dapat semua.
1: Di sini masih ada Sony Wijasono dan juga Dr. Santi yang akan terus membahas cek kesehatan gratis ini. Ini ada Pak Siprianus minta diulang lagi nomor ininya tadi, nomor chat WhatsAppnya.
2: Coba kita tes
1: CKG.
2: Ya. Hafal nggak? 0811
1: 0811
2: 0811

0: pemeriksaan CKG ini, cek pemeriksa apa, cek kesehatan gratis, itu tergantung umurnya. Yang dicek apa tergantung umurnya. Nah, kalau misalnya bayi baru lahir, biasanya standar ya, tinggi apa, bukan tinggi, panjangnya berapa, beratnya berapa, terus tumbuh kembang anaknya. Terus kalau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya tergantung umur juga. Ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, pemeriksaan THT, mata, gigi, kesehatan jiwa, screening kanker, anemia, pokoknya lengkap deh. Ada tes kebugaran segala. Nah, setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya itu nanti diinput oleh petugas ke dalam rapotnya kita. Jadi tiap orang tuh punya namanya rapot sehat.
1: Oh, ada nanti dikeluarkan ketika udah beres.
0: Ada rapot sehat.
1: Rapot sehat.
0: Tapi bentuknya digital. Ada di milik kita sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak akan kececer. Kan kadang-kadang suka hilang gitu. Ntar mau ke dokter, aduh, pemeriksaan yang kemarin tuh di mana ya? Di lemari mana? Enggak. Karena semuanya udah ada secara digital, secara disimpan aman lah gitu.
1: Digital tuh di mana maksudnya, Dok?
0: Di profilnya kita. Kan kita kan kalau daftar punya profilnya sendiri gitu, di profilnya kita.
1: Di aplikasinya berarti ya.
0: Iya, di akunnya kita.
1: Berarti kalaupun nanti daftarnya lewat WhatsApp ataupun datang ke puskesmas, nanti mungkin akan diarahkan buat download aplikasi buat dapat rapotnya ya.
0: Iya, Nata. Untuk sahabat Sonora yang mungkin udah sepuh atau mungkin tidak punya
1: HP ya,
0: HP gitu, nggak usah khawatir, itu nanti akan disimpan secara digital di puskesmasnya, di akunnya dia gitu. Jadi nanti kalau berobat tinggal misalnya dokter puskesmasnya mau ngerujuk ke rumah sakit ini, nanti si berkasnya itu, dokter rujukannya ini bisa baca berkasnya tanpa si pasiennya membawa.
1: Jadi bukan berarti kalau aduh filenya kehapus nih di HP, udah otomatis kesimpan di sistemnya ya.
0: Enak sih.
1: Ini saya mau lebih ini lagi sih, membedah yang jenis pemeriksaan yang kata dokter Santi beda-beda berdasarkan usia ya. Oke. Jenis pemeriksaan tuh apa aja sih, Dok, kalau yang dibedakan berdasarkan usia itu?
0: Kalau bayi nih ya, baru lahir gitu. Biasanya fokus pemeriksaannya itu di kelainan bawaan. Karena ternyata banyak kelainan bawaan yang ketahuannya telat atau sampai udah membutuhkan operasi yang lebih rumit, sampai bisa meninggal gitu. Jadi fokusnya di kelainan bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan gitu. Terus pada balita sama anak usia prasekolah, fokusnya di tumbuh kembangnya anak gitu. Jadi berapa beratnya, tingginya dan sebagainya, THT-nya, fungsi inderanya, penglihatannya bagaimana, pendengarannya bagaimana, gigi geliginya bagaimana, kesehatan mulutnya gimana. Terus ada diabetes enggak? Ada talasemia enggak? Nah, itu yang prasekolah. Kalau usia sekolah, itu jenis pemeriksaannya tuh lebih ini lagi, berbeda, sedikit lah berbedanya. Ada tekanan darah, ada status gizi, sama tadi ya, pemeriksaan indera juga, mata, THT, gigi, ada pemeriksaan gula darah, ada screening TB paru, tuberkulosis atau TBC, TB paru, ada screening hepatitis B, C, talasemia, anemia, ada kesehatan reproduksi, ada juga kesehatan jiwa, kesehatan mental, ada pemeriksaan kebugaran sama riwayat imunisasi. Jadi komplit gitu kan. Nah, itu untuk yang usia sekolah. Kalau usia yang dewasa, muda, dewasa sampai lansia.
1: Kita nih ya.
0: Enggak dong, kita beda.
1: Beda generasi.
0: Walaupun wajahnya enggak ya. Mas Sony di bawah saya
1: wajahnya
0: jauh
1: sama-sama
0: loh.
1: Sama-sama segar.
0: Jadi itu akan semakin lengkap lagi karena disertai dengan screening kanker. Karena kan dengan berjalan usia, resiko kena kanker kan makin meningkat. Jadi screening kanker ada. Terus ada evaluasi penyakit jantung koroner, stroke gitu ya. Ada fungsi ginjal, sampai nanti sampai ke penilaian sindrom Geriati untuk yang udah lansia, yang mencakup pemantauan kesehatan mentalnya, kemandirian fisiknya, penurunan fungsi kognitifnya, ada pikun atau enggak. Nah, itu semua dicek. Komplit kan?
1: Komplit.
0: Rugi kalau nggak ikut loh. Selengkap itu kalau bayar sendiri berapa coba?
1: Iya, saya dari tadi ngebayangin loh jenis pemeriksaan disebutin dokter Santi.
0: Ini berapa, ini
1: iya,
0: berapa?
1: Kalau bayar
0: pakai sempoa dihitung ini sekian sih.
1: Mahal. Ya untung aja pemerintah kasih
0: makanya
1: gratis.
0: Makanya dimanfaatkan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan karena gratis.
1: Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, Dok, seperti diabetes, hipertensi,

0: tensi atau kolesterol. Ini ada screening khususnya juga nggak?
1: Nggak usah khawatir, di screening.
0: Oh, ada.
1: Okay. Kalau misalnya diabetes, diceknya apa? Kadar gula darahnya. Itulah sebabnya sebaiknya kalau dia 40 ke atas puasa gitu ya. Terus untuk hipertensi, dicek tekanan darahnya. Okay. Sekarang anak-anak banyak loh yang hipertensi, anak sekolah
0: iya
1: itu.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Oh, banyak yang hipertensi. Terus ada juga evaluasi penyakit jantung koroner dan stroke gitu ya. Itu dicek kadar kolesterol darahnya. Jadi komplit dicek semua.
0: Kalau kolesterol kan biasanya ada detailnya tuh, kolesterol yang jahat apa kolesterol baik ya, kalau nggak salah ya, ntar di detail lagi.
1: Nanti detailnya itu di puskesmas.
0: Oh, puskesmas. Karena itu lanjutan ya. Ketika karena ini nih pertanyaan selanjutnya, kalau memang ada risiko penyakit itu nanti akan di ada langkah selanjutnya juga.
1: Of course, Jill. Oh, bahasa Inggris dikit. Of course.
0: Termasuk yang kolesterol
1: gitu.
0: Tadi aja, ya. Kalau misalkan di kolesterol, jadi, ternyata ada, ntar bakal dilanjutkan lagi gitu ya.
1: Apapun, jika dokter puskesmas menemukan, wah ini kayaknya membutuhkan pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut gitu. Nanti, atau bisa aja mungkin bukan labnya yang lebih lanjut, bisa aja mungkin ini kayaknya harus ditangani dokter spesialis, mungkin harus dokter spesialis bedah, atau spesialis penyakit dalam gitu. Itu nanti akan dirujuk gitu, jadi akan diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan tambahan yang lebih spesifik, atau rujukan ke dokter spesialis yang lebih cocok untuk menangani penyakit ini. Nah, itu bisa dilakukan rujukan.
0: Oke.
1: Jadi nggak berhenti sampai di situ aja, supaya benar-benar deteksi dininya, intervensinya itu benar-benar berjalan dengan sempurna. Jadi kondisinya nggak jadi memburuk, bisa jadi sedapat mungkin pulih seperti semula, bisa sehat seperti semula, sedapat mungkin diupayakan.
0: Tidak sedikit mungkin dok yang menganggap ketika muncul risiko setelah dicek kesehatan gratis itu ya, kan pasti dirujuk tuh. Banyak mungkin atau tidak sedikit mungkin yang menganggap, waduh nanti yang selanjutnya kena biaya nih, atau apa nih kena ini nih. Kalau yang BPJS pastinya bisa ya, maksudnya untuk di apa namanya, di apa langkah selanjutnya.
1: Nah, ini masalahnya kan yang menerima manfaat cek kesehatan gratis itu tidak dibatasi BPJS atau non BPJS, gitu kan, semua boleh. Tetapi untuk pemeriksaan lanjutannya yang gratis itu, untuk pengobatan lanjutannya yang gratis itu 15 hari pertama.
0: Oh, 15 hari pertama. Oke.
1: Okay. Obat apa sakit gula, obat hipertensi itu langsung diberikan di 15 hari pertama. Kalau misalnya membutuhkan rujukan, maka rujukannya ini akan berjalan sesuai dengan, kalau dia punya BPJS dan BPJS-nya aktif, akan sesuai
0: prosedur
1: dengan alurnya. Nah, masalahnya gimana kalau dia nggak punya BPJS, gimana?
0: Iya, nah itu dia.
1: Kalau nggak punya BPJS, kalau seandainya masyarakat dari golongan mampu, ya monggo berobat mandiri, gitu. Jadi udah langsung mungkin punya, oh saya ada dokter langganan nih, saya udah biasa dipegang dokter ini gitu. Monggo dilanjutkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, kalau misalnya aduh ini pengennya gratis gitu,
0: tetap
1: ya tetap mendaftar ke
0: BPJS,
1: program BPJS. Karena program BPJS itu kan ada masa verifikasinya. Jadi mulai kita mendaftar sampai kita bisa dapet nomor akunnya itu 14 hari. Nah, cocok kan kita
0: pas ya,
1: kan
0: 15.
1: Iya.
0: Malah cocok. lebih sehari itu.
1: Iya kan, seharinya buat nanti ngebayarnya gitu kan.
0: Betul.
1: Bayar iurannya terus langsung aktif. Nah, itu udah langsung bisa dipakai. Segampang itu.
0: Tapi kalau yang saat cek kesehatan gratis ya, itu seluruhnya nggak dipungut
1: biaya.
0: Semuanya
1: boleh gratis.
0: Gratis semuanya. Ini udah beberapa juga yang mengirimkan pertanyaan. Nanti di segmen selanjutnya ya, kita akan coba tanyakan kepada Dr. Santi. Tapi kami masih undang juga, tidak hanya bisa lewat WhatsApp loh ya. Kalau Anda saat ini menyaksikan melalui siaran langsung YouTube di Sonora FM 92 juga bisa. Tinggal drop saja komentar di sana, pertanyaannya seperti apa tentang cek kesehatan gratis ini. Atau juga kalau mau WhatsApp boleh ya di 0812-122-9200. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Tubuh yang kuat berawal dari apa yang mereka makan. Menyambut Hari Anak Nasional 2026, kita cari tahu perspektif mereka tentang nutrisi. Menurut kamu, makanan yang sehat itu seperti apa sih?
4: Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan memiliki banyak kandungan yang baik untuk diri kita.
3: Tapi faktanya, godaan makanan instan ada di mana-mana. Apakah kamu masih banyak melihat makanan yang tidak sehat di sekitarmu? Apa contohnya?
4: Menurut saya, di sekitar lingkungan kita masih ada banyak makanan yang kurang sehat, maupun dari pengemasannya, higienisnya, atau bahannya. Minyak yang berlebihan dan MSG atau garam yang berlebih. Halo semuanya, nama saya Raihan. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga harapannya di Indonesia bisa anak-anak bisa lebih terpantau semuanya.
3: Jaga asupan mereka, karena dari makanan sehat lahir generasi yang hebat. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Pagi ini sehat? Sehat semuanya? Saya doakan semoga semuanya sehat. Kalau lagi kurang sehat, saya doakan semoga bisa cepat pulih. Tapi meskipun sehat atau kurang sehat, harus yang namanya cek kesehatan gratis. Betul itu, Dok San?
2: Betul.
1: Betul ya. Nah, apalagi sekarang pemerintah ini udah menyediakan program cek kesehatan gratis ya, yang bisa kasih manfaat juga buat masyarakat, karena ini tuh program yang bisa Anda manfaatkan secara gratis satu kali dalam setahun. Udah gak perlu lagi nunggu ulang
2: gak
1: tahun.
2: Gak perlu.
1: Oke.
2: Caranya mudah. Gratis. Bisa di mana aja, bisa kapan aja. Apalagi coba? Nungguin apalagi coba?
1: Kalau ternyata aduh sibuk nih, ya tinggal cari waktu aja tuh setahun banyak.
2: Setahun enggak ada. Enggak usah, soalnya enggak usah nunggu hari ulang tahun. Yeah, setahun tuh kan banyak banget.
1: Kalau dulu mungkin tahun lalu.
2: Cari satu hari.
1: Kalau dulu tahun lalu mungkin agak ribet karena
2: harus
1: mungkin
2: pas
1: hari ulang tahunnya plus dan plus 30.
2: Sekarang enggak, kapan aja boleh.
1: Okay.
2: Terus puskesmasnya juga di mana aja seluruh Indonesia boleh.
1: Okay,
2: gitu. Jadi benar-benar enggak usah bayar.
1: Enggak harus sesuai KTP ya?
2: Enggak
1: harus ya.
2: Makanya begitu caranya juga mudah.
1: Caranya gitu gimana kan sih, Dok? Boleh diulang enggak?
2: Diulang ya. Mm-hmm. Tadi melalui
1: pertama
2: datang langsung ke puskesmas boleh.
1: Okay,
2: bawa data diri, mm-hmm, nanti langsung ke data di, pada bawa identitas diri, KTP atau KK, terus langsung ke loket pendaftaran.
1: Okay.
2: Nanti di loket pendaftaran akan ada petugas puskesmas yang bantu. Mm-hmm. Cara kedua, unduh aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Oke. Okay.
2: Nanti tinggal ngikutin aja dari situ.
1: Oke, okay, saya langsung unduh nih cek kesehatan gratis.
2: Bukannya udah punya tadi?
1: Tahun lalu kan.
2: Oh, tahun lalu. Yang ketiga itu adalah dengan chatbot,
1: mm-mm,
2: ke WA ya,
1: mm-mm,
2: WA chatbot Kemenkes.
1: Mm-mm.
2: Nomornya gampang nih.
1: Nomornya berapa, Dok?
2: 0811
1: 1050. Oke.
2: 0567.
1: Oke, okay, saya
2: gampang
1: mau coba
2: apalin
1: 0811 ya. Oh, 1050. Ah, saya menggalanya gitu biar gampang. 0811 1050 0567.
2: Iya, karena belakangnya kan 0 terus urut tuh 567. Gampang
1: kalau aplikasi apa itu? Satu Sehat Mobile ya, Dok?
2: Satu Sehat Mobile. Satu Sehatnya digabung, enggak ada spasinya.
1: Yep.
2: Terus kasih spasi.
1: Okay.
2: Mobile-nya tulisannya Mobile.
1: Yep.
2: Satu Sehat Mobile.
1: Oke, ini saya mau download dulu, nanti kita coba namanya urutin sama-sama gimana caranya. Kan tadi dokter udah nyebutin juga ya. Nah, nanti kita coba ulang ya caranya. Tapi sekarang nih, Dok, saya mau lebih bertanyanya soal anggapan masyarakat sih ya.
2: Mm-hmm.
1: Ya mungkin gak sedikit takut memeriksa kesehatan karena khawatir biasanya, Dok, hasilnya buruk. Gimana, Dok?
2: Iya, ini banyak banget kejadian di mana-mana, entah pasien saya, entah teman saya, entah orang-orang sekitar saya gitu.
1: Yeah.
2: Aduh, kalau dicek nanti kalau ketahuan penyakitnya gimana? Ya kalau ketahuan ya diobatin, kok bingung amat. Terus kan diobatin pada awal-awal itu, diobatin itu belum tentu dikasih obat.
1: Oke.
2: Okay. Kalau tahapnya masih sangat dini,
1: mm-mm,
2: mungkin hanya dengan mengubah gaya hidup, mungkin hanya dengan makannya dibenerin, olahraganya dibenerin,
1: mm-mm,
2: udah beres.
1: Mm.
2: Tapi kalau misalnya penyakitnya udah dibiarin,
1: mm-mm,
2: udah tambah berat,
1: mm-mm,
2: mungkin udah perlu obat.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya terus lagi dibiarin, udah komplikasi, yang diobatin jadi banyak. Yang tadinya cuma ususnya misalnya, terus dia udah komplikasi, nyebar ke ginjal, nyebar kemana-mana. Kan yang diobatin jadi banyak, jadi mahal, jadi menderita, jadi lama ngobatinnya.
1: Okay.
2: Dan mungkin gak cuma obat aja, udah perlu operasi. Dan susahnya lagi, orang tuh selalu ngerasa kalau, kan sehat.
1: Mm-hmm.
2: Gak ada penyakit gitu. Yep. Kan kelihatannya kan juga sehat gitu.
1: Itu
2: kan
1: itu yang sering dianggap, Dok.
2: Iya. Nah, tapi ya sejujurnya nih, banyak banget kalau kita cek kesehatan, itu kita bakal terkejut. Ih, gila, ternyata kolesterol gue tinggi ya. Oh, gila, ternyata gula gue segini gitu.
1: Iya,
2: ternyata
1: iya,
2: tensi gue segini.
1: Kaget.
2: Iya, padahal gak ada gejalanya. Karena banyak penyakit tidak menular itu tidak memberikan gejala pada tahap awal. atau memberikan gejala tapi gejalanya samar. Cuman mungkin cepet capek, orang pikirnya oh lagi capek nih, kerjaan banyak, kurang tidur, masuk angin gitu kan. Itu.
1: Nah, itu kan salah satu kesalahan dari masyarakat yang sering menganggap sehat kok padahal pastinya ternyata banyak. Tapi kalau yang lain nih dok, menurut dokter Santi, kesalahan lain yang paling sering dilakukan oleh masyarakat terkait menjaga kesehatan?
2: Hanya ke fasilitas kesehatan, kalau sakit doang, kalau ada keluhan doang. Padahal kan ke fasilitas kesehatan itu, ke puskesmas, ke dokter, itu bisa untuk misalnya cek kesehatan, bisa untuk vaksin, macem-macem gitu loh. Jadi gak harus selalu kalau sakit dulu. Jadi jangan nunggu sakit dulu gitu ya. Ngerasa sehat, terlihat sehat, belum tentu benar-benar sehat.
1: Atau kalau saya peserta BPJS dok, biasanya saya suka rutin ambil vitamin aja gitu, kan lumayan ya, bisa buat sehat, jaga-jaga terutama imun tubuh.
2: Remaja putri sih, remaja gitu putri emang? Yang usia produktif ya, yang sudah menstruasi itu sering sekali mengalami anemia karena kan setiap bulan mengalami perdarahan haid. Sehingga kalau pola makannya kurang baik, mungkin dia suka minum teh, minum kopi gitu ya, itu akan mengganggu penyerapan zat besinya, sehingga membutuhkan suplemen zat besi gitu. Jadi memang jangan berobat kalau ada keluhan doang ke rumah sakit gitu, enggak ya. Terus kesalahan lainnya takut ya, terus nunda, terus atau coba-coba, ah coba dulu deh, kali aja istirahat dulu gitu, atau kali aja ke sini dulu, atau minum ini dulu gitu. Jangan coba-coba, karena kalau terlambat menyesal, atau udah dikasih obat nih, disuruh rutin, suruh kontrol, ah udahlah, udah sembuh nih, udah sehat gitu. Padahal sebenarnya cuma gejalanya doang yang hilang, sumber penyakitnya belum beres gitu kan. Terus yang terakhir nih, orangnya gak mau pikir panjang, makan misalnya makan manis atau makan apa, ah udahlah, yang kan gue sehat nih, nggak apa-apa nih, habis makan juga kenyang gitu. Padahal jangka panjangnya itu badannya rusak.
1: Sih jadi keingetan ini deh, cek Kaisar Tenggara itu sekali setahun kayak servis kendaraan ya dok ya.
2: Iya betul.
1: Itu rutinan tahunan, sama ya kalau dianalogikan ya.
2: Iya. Nah sekarang kita punya kendaraan, kita cek angin, ganti oli gitu kan, semua teratur gitu kan. Tapi badan kita, masa kita lebih sayang kendaraan kita daripada kita? Kendaraan bisa beli lagi, badan gak bisa. Cuma satu.
1: Nah ini ada pertanyaan dari pendengar, ada beberapa. Yang pertama kita ke ini dulu ya dok ya, Theodora, Mas Theo dari Magelang. Mau tanya kenapa kita tuh sangat dianjurkan untuk melakukan medical check up atau screening rutin bahkan ketika tubuh merasa sehat dan tidak ada keluhan sama sekali. Ah, baru saja sebenarnya dibahas ya, cuman boleh diulangkan lagi secara
2: terima
1: singkat.
2: Terima kasih Mas Theo dari Magelang. Pertanyaannya menarik. Kenapa perlu MCU gitu kan, medical check up, padahal merasa sehat dan terlihat sehat? Karena itu 80% penyakit penyakit kronis dan kematian dini itu bisa dicegah, atau kalau nggak bisa dicegah nih bisa ditunda dengan gaya hidup yang benar, dengan macam-macam pendekatan yang lebih mudah daripada kalau udah sakit duluan. Nah dengan medical check up kita bisa mengenali lebih dini, bisa mengantisipasi, bisa mengobati lebih cepat sehingga belum kemana-mana penyakitnya gitu. Jadi merasa sehat, terlihat sehat, dalamnya belum tentu benar-benar 100% sehat.
1: Di sini ada juga Mbak Yulis dari Cibinong ya. Setahu saya diabetes itu bisa menurun silang, misal dari bapak ke anak cewek. Itu bisa dicegahkah atau diputus kalau memang penyakit keturunan, dan CKG ini apakah termasuk ronsen dan atau MRI juga dok?
2: Ronsen sama MRI ya. Terima kasih Ibu atau Yulis. Mbak Yulis di Cibinong, gitu. Memang diabetes itu punya komponen genetik, tetapi punya komponen genetik tidak memastikan kita 100% bakalan kena gitu ya. Ini bukan penyakit menular, dan ini penyakit yang banyak sekali pengaruhnya dari gaya hidup kita, makanan kita, minuman kita, aktivitas fisik kita, pola tidurnya, stresnya gitu. Jadi gak usah terlalu khawatir bahwa oh ayah saya ada diabetes, saya perempuan, ntar nurun dong gitu. Nggak usah terlalu khawatir ya. Jadi lakukan cek kesehatan gratis. Hmm. Kalau ada apa-apa diintervensi dengan gaya hidup, kalau nggak cukup mungkin perlu obat gitu. Okay. Terus apakah termasuk cek ronsen dan MRI? Uh-uh. Nah, kalau untuk ronsen biasanya dari dokter puskesmasnya akan, kalau ronsennya nggak berlaku untuk semua orang yang mengikuti cek kesehatan gratis.
1: Yep.
2: Tapi untuk orang tertentu yang punya indikasi, misalnya oh ini kayaknya perlu dicek gitu. Yep. Nanti dokter puskesmasnya, misalnya dia ada kontak erat dengan pasien yang menderita TB paru,
1: okay,
2: maka otomatis dia kan harus di screening dengan, yep, ronsen. Nah, okay, itu akan dimasukkan ke dalam kasus khusus gitu. Okay. Tapi kalau untuk MRI itu pemeriksaan yang lebih lanjut, lanjutan, yang ya, lebih spesifik, yep, biasanya membutuhkan rujukan.
1: Okay.
2: Nah, rujukannya tadi berlaku di segmen 3 itu.
1: Oke. Okay. Supaya ada pertanyaan lainnya, boleh kita panjangin ya, Dok ya? Ini sebenarnya udah pukul 10.
2: Iya, banyak ya yang.
1: Oke. Okay. Mungkin boleh tanda waktu dulu, Mas operator.
2: Sabar ya.
1: Yap, setelah tanda waktu ya, kita lanjut.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Nah, ini spesial banget nih ya. Kita panjangin sedikit lagi aja karena masih ada sisa
2: panggung.
1: Panggung ya. Doksan enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa
1: ya. Nah, ini ada Pak Jimmy nih. Kalau Pak Jimmy bertanyanya pemeriksaan yang melalui laboratorium, ini apakah ada biayanya, Dok, di CKG?
2: Iya, pemeriksa. Terima kasih Pak Jimmy untuk pertanyaannya.
1: Yep.
2: Kalau untuk CKG, lab yang disediakan kan ada paketnya. Ya, paketnya ini tergantung umurnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Nanti kalau seandainya membutuhkan pemeriksaan di luar itu, nanti akan ditentukan oleh dokter di puskesmasnya. Ada beberapa pemeriksaan yang boleh, pemeriksaan lanjutan yang boleh masih dalam kategori gratis, tapi ada juga yang tidak.
1: Okay.
2: Nah, ini nanti ditentukan oleh dokter puskesmasnya. Jadi misalnya, oh kalau diabetes, ini gula darahnya nih tinggi nih, ya udah deh kita harus cek HbA1c. Nah, itu termasuk dalam paket yang gratis. Tapi ada juga misalnya kayak tadi, oh ini butuh MRI nih, nanti akan mendapatkan rujukan. Gitu. Nah, untuk rujukannya itu tergantung dia BPJS-nya aktif atau tidak. Tergantung dia kalau non BPJS, apakah mau mandiri, apakah mau mengurus BPJS-nya.
1: Gitu. Terakhir mungkin ini pertanyaan dari pendengar, Pak Budi Santoso dari Kebun Jeruk. Kalau ini kan tadi kata dokter Santi harus puasa ya, apalagi untuk yang pemeriksaan darah kayak cek gula, darah, kolesterol, asam urat. Berapa jam idealnya sih, Dok, harus puasa?
2: Terima kasih Pak Budi Santoso di Kebon Jeruk. Puasanya itu biasanya dianjurkan 8 sampai 10 jam.
1: Okay.
2: Tapi bukan berarti puasa kayak di bulan Ramadan. Minum air putih boleh, gitu. Tapi kalau minum air manis, minum gula, makan, enggak.
1: Baik. Dok, sekarang kan banyak informasi yang beredar di media sosial ya. Kita kadang sulit untuk menerka ini benar apa enggak ya. Gimana dong kalau kita ini bisa membedakan informasi kesehatan yang benar, mana yang enggak, khususnya terkait pemeriksaan kesehatan?
2: Iya. Nah, kalau misalnya terkait pemeriksaan kesehatan, sekarang ini kan banyak yang suruh klik link ini.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Iya.
2: Ntar tahu-tahu
1: kemana,
2: tabungan dibobol atau apa gitu kan. Makanya pastikan caranya itu ngikutin 3 langkah itu
1: tadi. Oke, kita ulang ya. Yang pertama, ini saya udah download nih aplikasi, Dok. Coba
2: yang pertama, datang ke puskesmas kan,
1: yang
2: nggak bisa.
1: Ya
2: kan kita di sini, gitu kan. Jadi buat sahabat Sonora yang mungkin, ribet, aku nggak tahu caranya ngunduh, caranya download, nggak tahu. Langsung datang ke puskesmas, bawa kakak, atau KTP, atau kakak. Terus nanti langsung ke loket pendaftaran. Nanti di loket pendaftaran akan ada petugas puskesmas yang bantuin, gitu kan. Nah, cara kedua,
1: download aplikasi.
2: Nah, download atau unduh aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Nah, ini
2: Satu Sehat Mobile.
1: Ini yang nonton lewat YouTube dapat keuntungan nih. Saya perlihatkan yang seperti ini nih. Saya
2: sudah unduh
1: ya, Satu Sehat Mobile.
2: Perisai merah.
1: Perisai merah.
2: Terus ada tulisannya
1: Satu Sehat Mobile.
2: Sehat Mobile.
1: Jadi,
2: Satu Sehatnya digabung, enggak ada spasi. Satu Sehat
1: Mobile.
2: Spasi Mobile.
1: Jadi,
2: tulisannya Mobile.
1: Jadi
2: Satu
1: ini, Dok,
2: Sehat Mobile.
1: Saya udah download aplikasinya, terus bikin akun dulu ya tadi. Bikin akun, daftar segala macam. Ketika udah, terus kemana nih?
2: Pilih, nanti ada pilihannya tuh.
1: Cek
2: kesehatan gratis.
1: Oh iya, ada.
2: Ada. Nah, itu kan banyak tuh.
1: Oh, ini di bagian fitur ya. Nih, cek kesehatan gratis, boleh dipilih.
2: Cek kesehatan gratis.
1: Oh, pendaftaran ini ada ya. Oke, klik pendaftaran. Oke, ini akan ada keterangannya nih. Anda belum terdaftar, klik daftar. Oke, daftar.
2: Gampang kan? Tinggal ngikutin aja petunjuknya.
1: Terus tinggal pilih ini waktu, Dok. Ada pilih waktunya kapan?
2: Maunya tanggal berapa?
1: Oke.
2: Tapi kalau untuk CKG sekolah, biasanya sekolah yang ngatur ya.
1: Oke, berarti ini udah nih, tinggal isi segala macam ya, screening dan lain-lain udah tuh ya.
2: Data diri, screening. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, jujur aja, enggak dinilai kok. Jujur aja ya, enggak usah.
1: Sekarang
2: biar kelihatan bagus, bilang aja olahraga. Padahal enggak usah,
1: jujur. Sekarang WhatsApp, Dok, coba ulang lagi ya. Saya mau ngecek juga nih lewat WA nih. Berapa, Dok?
2: Berapa?
1: 08.
2: Kirain udah hafal. Udah
1: ini,
2: hafal
1: kan? Ini saya mau sekalian cek nih di chat.
2: Oh, maksudnya
1: 0811 10 50 0 5 0 5 6 7. Ntar ya, Dok, ya. Ini
2: 0811
1: 1050
2: ulang. 0811
1: 1050
2: 5667.
1: Ini saya udah masuk nih, sahabat Sonora. Nah, chatnya Kemenkes RI.
2: Betul.
1: Terus ketik halo.
2: Halo,
1: oke. Okay. Ketik kirim. Halo, kirim.
2: Nah, nanti okay, muncul.
1: Ada balasan
2: tuh.
1: Ada balasan, benar-benar.
2: Nah, kita okay. Kayak berbalas pantun.
1: Oh, iya.
2: Nah, kan ada balasannya.
1: Oh iya, ada cek kesehatan gratis paling pertama.
2: Ada pilihannya.
1: Oh iya.
2: Ketik cek kesehatan
1: gratis diklik.
2: Nanti tinggal ngikutin lagi, nanti ada petunjuk.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Data diri,
1: oh, iya, iya.
2: Segala macam nanti okay, ada
1: gampang,
2: termasuk
1: gampang.
2: Form. Gampang kan?
1: Gampang sih, gampang.
2: Segampang itu.
1: Okay, deh.
2: Gratis. Kapan aja,
1: okay.
2: Di mana aja puskesmas di seluruh Indonesia, enggak perlu harus nunggu hari ulang tahun.
1: Uh-uh.
2: Caranya mudah banget gitu kan, nunggu apa lagi gitu.
1: Oke, saya udah gak sabar nih mau,
2: iya,
1: mau daftar
2: kan?
1: Langsung ini
2: mau lihat tanggal kan kapan,
1: iya,
2: nih
1: kapan yang cocok
2: dinasnya cocok nih.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Dokter Santi sudah berbagi, ini luar biasa banget informasinya.
2: Programnya,
1: karena gratis ya, cek kesehatan gratis anak Anda, silakan
2: anak
1: aja
2: dapet.
1: Termasuk Anda juga sendiri, iya. Ya
2: selamat hari anak.
1: Yap, dan kalau Anda terlewat, bisa Anda saksikan lagi tayangan ulangnya di channel YouTube kami, Sonora FM 92. Kalau gitu, Sony Wicaksono pamit, Dr. Santi juga pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Hai sahabat Sonora, namaku Davina, kelas 6 SD. Harapanku di Hari Anak Nasional ini selalu bahagia, ceria dan bermain bersama teman-teman. Oh iya, satu lagi, semoga aku bisa masuk sekolah impianku di tahun depan. Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sama Sonora, bertahun-tahun dirundingkan mengenai aturan perilaku di Laut Cina Selatan masih belum juga selesai. Kondisi memunculkan tanda tanya, sejauh mana ASEAN mampu mengelola sengketa kawasan di tengah tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yumar. Yumar, silakan.
3: Negara untuk menyelesaikan kode etik atau aturan perilaku di Laut Cina Selatan kembali mengemuka dalam forum pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila sejak tanggal 20 hingga 24 Juli besok. Negara-negara ASEAN dan China optimis mereka segera dapat menyelesaikan kode etik yang efektif, substantif di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Namun hingga kini belum ada perkembangan baru dalam perundingan. Kondisi ini menunjukkan diplomasi ASEAN masih berhadapan dengan kuatnya kepentingan negara-negara yang terlibat dalam sengketa kawasan Laut Cina Selatan tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembahasan Laut Cina Selatan hingga saat ini masih berfokus pada penyusunan Code of Conduct. Menurut Menlu, belum ada perkembangan baru dalam proses tersebut.
4: Soal LCS yang dibahas ya, Code of Conduct itu, Filipina sendiri berharap bisa selesai. Ya, kita lihat sekali.
3: Sahabat Sonora, Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini berharap kode etik tersebut segera dapat diselesaikan. Namun lamanya perundingan menunjukkan tantangan ASEAN bukan hanya mencapai kesepakatan saja, melainkan memastikan setiap pihak memiliki komitmen untuk mematuhinya. Bagi Indonesia, penyelesaian kode etik atau aturan perilaku tersebut akan menjadi ukuran kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Tanpa terobosan yang nyata, aturan perilaku tersebut beresiko tetap menjadi dokumen diplomatik di tengah memanasnya persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan. Demikian sahabat Sonora, masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Yumar. Dari Filipina kita beralih ke Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengalihkan parkir kontainer di kawasan Cakung Cilincing ke Terminal Tanah Merdeka dan masih bebas tarif hingga 5 Agustus 2026. Informasi selengkapnya, Lia, silakan.
5: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kemacetan panjang yang terjadi di Cakung Cilincing karena banyaknya kontainer ekspor yang kosong sehingga parkir di pinggir jalan. Pramono menyebut karena kontainer yang diparkir di jalan adalah kontainer kosong, mereka enggan untuk membayar retribusi. Untuk itu Pramono mengambil langkah pembebasan tarif, Pemprov Jakarta mengalihkannya ke Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone. Pembebasan tarif diberikan mulai 22 Juli 2020 hingga 5 Agustus 2026.
6: Maka kita gunakan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone. Dan karena ini rata-rata adalah kontainer kosong, mereka kan nggak mau bayar distribusi. Maka untuk itu dari tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskresi pembebasan tarif. Supaya apa? Supaya nggak parkir di sepanjang jalan. Supaya mereka parkir di tempat yang disiapkan. Di Tanah Merdeka itu mampu lebih dari 200 kontainer.
5: Ya, sahabat Sonora, sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan untuk mengurai kemacetan, Dishub Jakarta telah melakukan rekayasa lalu lintas di Cakung Cilincing dengan menutup sejumlah putaran balik. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
7: Anak yang aktif adalah tanda anak yang ceria. Memperingati Hari Anak Nasional 2026, mari kita lihat bagaimana anak-anak bergerak. Menurut kamu, olahraga itu penting gak sih? Dan kenapa?
8: Kau Olahraga itu sangat penting agar tubuh selalu sehat dan kuat.
7: Bergerak aktif bisa lewat apa saja. Kalau kamu sendiri, apa olahraga yang biasa kamu lakukan sehari-hari?
8: Aku suka olahraga lari dan berenang. Kalau tiap hari, aku suka lari karena aku bisa bermain permainan tak jongkok, basket, dan lain-lain di sekolah bareng teman-temanku. Aku Davina, kelas 6 SD. Semoga anak-anak Indonesia dengan rajin berolahraga tumbuh sehat dan kuat. Selamat Hari Anak Nasional 2026.
7: Dukung mereka untuk terus aktif bergerak dan tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
9: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat siang ya, sudah siang, sudah terang sekali di luar sana. Di rumah aja atau Anda yang ada di mobil, sambil siang ini kita temani dengan perbincangan menarik ya, topik menarik yang mungkin sehari-hari juga dekat dengan Anda, terkait dengan peredaran rokok ilegal, sahabat Sonora. Nah, hari ini saya sudah kedatangan dua tamu istimewa saya yang hadir akan membahas tentang topik seputar rokok ilegal ini. Bagaimana kita bisa melindungi masyarakat, ya, negara hadir agar bisa terlindungi, dan peredaran rokok ilegal itu merugikan karena juga tidak ada cukainya, sahabat Sonora. Pernahkah Anda memperhatikan nih, sahabat Sonora, pita cukai yang menempel pada bungkus rokok? Mungkin terlihat seperti selembar kertas biasa, tetapi sebenarnya pita cukai ini punya peran yang sangat penting. Selain menjadi bukti bahwa kewajiban kepada negara telah dipenuhi, pita cukai ini juga menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap peredaran produk hasil tembakau di Indonesia. Sayangnya, hingga kini peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai bekas, sampai pita cukai yang salah peruntukan tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar hukum. Nah, seperti apa sebenarnya rokok ilegal ini, sahabat Sonora, dan mengapa masyarakat perlu ikut peduli, ya, kita semua ikut peduli, dan bagaimana cara mudah mengenali rokok ilegal agar tidak terkecoh saat membeli? Kita akan membahasnya bersama dengan dua tamu istimewa saya dari kantor Bea Cukai Marunda. Dan yang pertama kita akan sapa ada Pak Anwar Is Haryanto. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Pak Anwar, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Yudi.
1: Apa kabar, Pak Anwar?
2: Baik, Pak.
1: Fresh sekali, Pak. Siap memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak. Selamat. Seputar pita cukai rokok ini, Pak, ya.
2: Selamat siang, sahabat Sonora.
1: Oke. Kita juga, kalau Anda mau menyaksikan perbincangan ini, selain Anda bisa mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta, bisa juga di kanal YouTube Sonora FM. Kita live streaming sampai jam 12 nanti. Dan nanti Anda bisa interaksi dengan kita juga melalui kolom live chat kalau ada pertanyaan atau juga ada yang ingin disampaikan, selain melalui WhatsApp di studio 0812-122-9200. Selain Pak Anwar, juga ada tamu kita yang satu lagi, Mas Galang Regina Refil, fungsional ahli pertama pencegahan dan penyidikan di bidang bea dan cukai dari kantor Bea Cukai Marunda juga. Mas Galang, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Yudi.
1: Sehat ya, Mas, ya? Terima kasih sudah hadir di studio Sonora. Dari tadi saya ngomongin cukai-cukai. Nah, sebetulnya mohon diberikan pencerahan nih, Pak Anwar. Cukai itu sebenarnya apa sih, Pak? Mungkin supaya lebih paham, kita punya pemahaman yang sama, Pak.
2: Gini ya, Mas Yudi, sahabat Sonora semua. Kita mengenal ada pungutan negara itu ada pajak, ada bea masuk, ada cukai, seperti itu. Nah, cukai ini adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti itu.
1: Barang-barang tertentu, barang-barang artinya tertentu. Barang-barang tertentu itu punya syarat atau karakter seperti
2: sifat
1: apa?
2: Dan karakteristiknya ada empat.
1: Oke.
2: Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan.
1: Oke.
2: Kemudian yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dan yang keempat, pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Seperti itu, Mas Yudi.
1: Ada empat syarat yang berlaku cukai,
2: ya? Sesuai undang-undang.
1: Termasuk rokok, ya, Pak, ya?
2: Salah satunya adalah rokok.
1: Karena perlu dikendalikan, perlu diawasi, perlu juga kalau kita bicara pungutan negara, ya, demi keadilan dan keseimbangan.
2: Dampak, Pak, negatif.
1: Dampak negatif. Oke.
2: Okay. Bagi lingkungan.
1: Dan kita, kalau cukai rokok itu kan, cukai hasil tembakau itu sebenarnya sudah lama, kan, Pak, isunya, Pak?
2: Sudah lama.
1: Tapi memang sekarang kalau sahabat Sonora lihat di pasaran, di jalan-jalan, semakin banyak rokok-rokok yang dijual bebas dengan mungkin harga lebih murah, begitu ya, dengan variasi warna dan lain sebagainya, begitu. Sebetulnya bagi masyarakat awam seperti saya, Pak, bisa membedakan rokok yang legal dan ilegal ini seperti apa, Pak?
2: Kalau rokok ilegal itu dia tidak membayar pungutan cukai,
1: okay,
2: baik seluruhnya maupun sebagian. Nanti kita bilang kalau yang polos, udah hampir pasti dia tidak membayar cukai.
1: Istilahnya rokok polos, ya, Pak?
2: Karena rokok polos itu tidak dilekati pita cukai.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pita cukai itu sebagai tanda pelunasan bahwa rokok itu sudah membayar cukai. Pengusahanya, perusahaannya sudah membayar cukai. Dari bisa diedarkan kepada masyarakat. Walaupun nanti akhirnya yang yang terbebani itu masyarakat, karena dia membeli rokok, dia sudah membayar cukai gitu loh. Tapi sementara di pada saat belum terjual, dia ditangguhkan, dibayarkan oleh perusahaannya, seperti itu.
1: Itu yang kalau secara kasat mata di pasaran apa, Pak? Pita cukainya tidak ada atau seperti apa, Pak?
2: Nah, kasat mata nanti bisa ditambahkan juga dengan Mas Galang. Yang pertama itu tadi polos sudah pasti tidak menggunakan pita cukai. Sangat mudah mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua itu dia pakai pita cukai tapi tidak sesuai. Tidak sesuai apa? Yang pertama dia menggunakan pita cukai palsu.
1: Pita cukai palsu.
2: Pita cukai palsu. Okay. Jadi kan karena cukai itu ada sebagai tanda pelunasan, mungkin orang yang nggak bertanggung jawab itu dia akan buat pita cukai palsu dilekati seperti kemasan rokok, seolah-olah dia sudah membayar cukai.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kemudian ada juga pita cukai bekas. Pita cukai bekas itu dari rokok yang sudah terbeli, sudah kemasannya sudah dirusak, nah diambil secara pelan-pelan.
1: Ditempelin lagi
2: ke rokok yang baru diproduksi, seolah-olah sudah membayar cukai. Yang ketiga ada namanya, dan tiga dan keempat ada salah personalisasi dan salah peruntukan.
1: Oke, salah personalisasi dan salah peruntukan.
2: Salah personalisasi itu untuk beberapa produk rokok hasil tembakau, ada perusahaannya itu yang mendapatkan kode di pita cukainya, namanya personalisasi. Jadi ada 8 huruf dan 2 angka, seperti itu. Untuk rokok misalkan SKM golongan 2 itu masih menggunakan personalisasi juga sebagai tanda pengenal bahwa rokok ini diproduksi oleh perusahaan ABC, seperti itu. Nah, ada pelanggarannya ketika dia menggunakan milik pabrik lain. Pabrik lain mungkin nilai cukainya lebih rendah, seperti itu. Nah, itu juga termasuk rokok ilegal. Mungkin dia pita cukainya asli, tetapi salah personalisasi. Jadi pungutan cukainya itu tidak sepenuhnya terbayar, seperti itu. Dan yang terakhir tadi salah peruntukan. Salah peruntukan itu rokok ada misalkan yang gampangnya aja ada sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin. Sigaret kretek tangan itu biasanya tidak menggunakan filter, yang tidak ada filternya. Sedangkan kalau sigaret kretek mesin itu
1: kretek
2: ada filternya, ada filternya. Nah, itu tarifnya beda. Karena kalau sigaret kretek tangan itu kan dibuat secara manual tanpa mesin. Kalau sigaret mesin menggunakan mesin, tarifnya lebih rendah. Yang sigaret kretek tangan itu tarifnya lebih rendah. Untuk yang sigaret kretek mesin tarifnya lebih tinggi. Nah, pelanggarnya di mana? Ketika ada perusahaan atau rokok sigaret kretek mesin menggunakan pita sigaret kretek tangan. Seperti itu. Atau kan di dalam pita cukai itu juga ada jumlah batang. Jumlah batang itu juga untuk membuktikan, menegaskan bahwa dia sudah membayar cukai sejumlah batang di dalam kemasan itu. Misalkan ada rokok sama-sama sigaret kretek mesin, ada isinya 20 batang per bungkus, ada yang 12 batang. Nah, ini ada isinya, ada rokok dijual 20 batang, tapi pita cukainya menggunakan yang 12 batang. Seperti itu.
1: Macam-macam modusnya ya. Nah, ketemuan Mas Galang nih di lapangan seperti apa, Mas? Rokok-rokok ilegal yang beredar ini di masyarakat gitu.
3: Baik, untuk rokok ilegal ini memang kita cukup variatif ya, modus-modus pengiriman, mulai dari pengiriman sampai penjualan, yang cukup membuat mind-blowing begitu ya. Itu saya pernah melakukan penindakan di salah satu ekspedisi, itu rokok digabung dengan gabah. Gabah padi gitu. Jadi di dalam satu karung itu diberitahukan pengiriman gabah, namun di dalam karung itu ada rokok. Itu saking memang cara-cara orang ini untuk mengirimkan supaya tidak ketahuan itu sampai demikian. Bahkan ada lagi dikirimkan bersamaan dengan ikan. Ikan hidup gitu, yang ada airnya.
1: Modusnya.
3: Macam-macam. Jadi memang peredaran rokok ilegal ini memang sudah banyak sekali modusnya. Kami juga sampai heran kenapa orang sampai sebegitunya mengirimkan dengan berbagai macam modus supaya tidak ketahuan oleh petugas.
1: Padahal ada sanksi menanti ya Mas ya kalau itu dilakukan ya. Tapi kalau kita bicara aturan sampai kemudian cukai ini menjadi pendapatan negara, seperti apa sih Pak alurnya Pak Anwar? Mungkin bisa disampaikan cara pembayarannya, pelunasan cukainya yang sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan peraturan undang-undangan yang berlaku gitu.
2: Untuk ini untuk hasil tembakau rokok ya. Yang pertama perusahaan itu harus punya izin.
1: Oke.
2: Nah, dia harus mengurus izinnya sampai semuanya dilengkapi. Dari kita nanti akan terbit namanya NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, ketika sudah mempunyai izin NPP BKC, maka dia akan memproduksi rokoknya lah ya. Lalu juga harus diajukan izin HJE-nya, harga jual ecerannya. Nah, itu dari merek, dari isi per bungkus, kemudian dari harganya, dari tarif cukainya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi dia harus sudah ada izin HJE-nya. Setelah dia memproduksi, kemudian dia memproduksi sudah ada produknya, kemudian dikemas. Sebelum dikemasan akhir, misalkan menggunakan plastik wrapping atau apa, harus dilekati pita cukai. Pita cukainya tuh dipesan ke bea cukai, seperti itu. Dipesan bea cukai, walaupun pita cukai itu yang memproduksi adalah konsorsium. Dia konsorsium itu ada Perum Peruri, ada Padalarang, sama satu lagi apa masalah sama Pura. Pura untuk hologramnya, seperti itu. Jadi setelah diproduksi sesuai kemasan yang ditentukan, kemudian dilekati pita cukai, itu artinya sudah membayar cukai dan bisa dikeluarkan dari pabrik untuk diedarkan.
1: Gitu. Jadi pita cukai itu bukti pembayaran berarti Pak ya?
2: Bukti pembayaran.
1: Yang sah karena sudah membayar cukai, kepada negara.
2: Kepada ya. Negara.
1: Oke, selain rokok sebetulnya ada beberapa barang lain yang dikenakan cukai ya Pak ya?
2: Ada.
1: Apa, komoditas apa lagi Pak?
2: Ada etil alkohol,
1: okay.
2: Kemudian ada juga minuman mengandung etil alkohol.
1: Oke, okay. Dan kita fokus hari ini akan membahas seputar rokok karena sekarang peredaran rokok ilegal semakin memprihatinkan ya. Ini Mas Galang yang hari-hari katanya suka apa istilahnya operasi ya Mas ya?
2: Operasi pasar.
1: Boleh sharing nggak Mas seputar kegiatan ini rutin dilakukan dan apa saja yang dilakukan pada saat operasi itu Mas?
3: Baik, untuk agenda pengawasan di bidang cukai ya, khususnya terkait hasil tembakau rokok itu kami melakukan kegiatan operasi pasar. Operasi pasar ini tentunya dilakukan rutin setiap bulan maupun periodik per 6 bulan. Dengan call sign di tahun ini ASAP.
1: Oke.
3: Okay. ASAP itu ada merupakan singkatan yaitu amankan.
1: Oke.
3: Okay. Asal sumber asal penerimaan. Jadi karena kami merupakan aparatur fiskal, maka konsentrasi di kami yang diutamakan adalah bagaimana penerimaan fiskal itu bisa tumbuh gitu dari sektor cukai tentunya. Ya, salah satu upayanya adalah enforcement di peredaran rokok ilegal ini, terutama di pasar-pasar, kemudian juga area distribusi situ, kemudian juga teman-teman yang ada di wilayah produksi juga melakukan pengawasan. Gitu.
1: Enforcement-nya itu seperti apa Mas? Sanksi ketika menemukan adanya pelanggaran atau rokok ilegal di pada saat operasi itu berlangsung.
3: Ya, ketika kita melakukan penindakan, kami sebutnya demikian, itu kami langsung lakukan penyitaan, penegahan. Kami sebutnya penegahan. Jadi penegahan kita sisir di beberapa yang lagi marak di Jakarta dan sekitarnya ini, yaitu lapak-lapak tuh pinggir jalan.
1: Betul.
3: Ya, lapak-lapak pinggir jalan itu kami bekerja sama juga dengan Satpol PP provinsi dan beberapa aparatur negara itu untuk melakukan operasi pasar ini. Jadi kami lakukan penyisiran yang di jalan-jalan, kemudian ada di beberapa toko begitu, kami cek dan kebanyakan memang polos ya penjualan ini tanpa rokok, pita. Jadi sangat mudah sekali untuk mendeteksinya gitu.
1: Okay.
3: Karena sangat jauh ya harganya rokok yang berpita dan tidak gitu. Hal ini terjadi ya mungkin karena memang demand dari masyarakat terhadap rokok juga tinggi ya, sehingga orang berani gitu menjual rokok ilegal secara terang-terangan di pinggir jalan demikian.
1: Oke, bagi masyarakat sebelum jeda di segmen pertama Pak Anwar, ini masyarakat kan sebetulnya bisa membedakan sudah dari penjelasan Pak Anwar, dari Mas Galang juga, secara kasat mata itu polos. Ada yang mungkin bayar juga tapi sebagian saja tadi disampaikan juga. Atau ada permainan soal jumlah batangnya di tiap bungkus. Apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Sonora nih ketika menemukan di jalanan?
2: Nah, tentunya kita sekaligus ingin mengedukasi ya. Sudah kita sampaikan ciri-ciri rokok ilegal. Mungkin barangkali sahabat Sonora kalau ketemu rokok ilegal bisa diinformasikan ke kita Pak. Sebenarnya bea cukai itu banyak Pak, di seluruh Indonesia ada kantor bea cukai. Tapi kalau mau menginfokan di wilayah bea cukai Marunda. Bea cukai Marunda itu wilayah pengawasannya Jakarta Utara, Jakarta Barat sama Kepulauan Seribu. Nah jika sahabat Sonora melihat atau menemukan atau mendapat informasi ada penjualan rokok ilegal yang paling gampang tadi tidak menggunakan bea cukai, bisa diinfokan ke kita Pak. Kita itu ada hotline bea cukai di 1500225. Nah khusus untuk wilayah pengawasan bea cukai Marunda bisa diinfokan ke nomor kontak bea cukai Marunda di 0811 1002 3030.
1: Oke,
2: okay.
1: Jadi open terhadap kolaborasi masyarakat yang ingin
2: karena memang rata-rata penindakan kita juga berdasarkan dari informasi masyarakat ya Pak.
1: Betul. Dan kita nggak tahu ya Pita, rokok ilegal ini juga ya namanya rokok ya pasti dampaknya terhadap kesehatan, tapi mungkin yang ilegal ini kita nggak tahu juga apakah sudah melewati hal-hal yang apakah lebih membahayakan begitu ya Pak ya. Ini harus kita waspadai juga sahabat Sonora. Dan talkshow hari ini sebetulnya adalah untuk mengedukasi kita semua bahwa ada pendapatan negara yang hilang ketika kita membeli rokok ilegal ini sahabat Sonora. Kita nanti akan lanjutkan di segmen yang kedua bersama Pak Anwar dan Mas Galang. Kalau Anda punya pertanyaan silakan sampaikan ke 0812-122-9200 atau di kolom live chat di bawah sini ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Aurora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita masih bersama dengan tamu, dua tamu istimewa kita di siang hari ini. Kita bersama-sama perangi rokok ilegal, sahabat Sonora. Anda yang nonton di YouTube juga ya, kita sepakat kalau kita bersama-sama memerangi, perlu kerja dan kolaborasi semua pihak ya, Pak ya.
2: Betul, Pak.
1: Karena potensi pendapatan negara yang hilang, yang seharusnya bisa kita pakai untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, hilang karena konsumsi dan peredaran rokok ilegal tadi ya, Pak ya. Itu semakin masif sekarang, Pak, semakin memprihatinkan ya. Dan kalau penindakan di level produksi, apakah ada juga, Mas Galang? Selain di peredaran di pasar-pasar, tadi operasi pasar rutin dilakukan di jalan-jalan, di apa lapak-lapak begitu.
2: Ya, ya tentu saja di level produksi juga ada, utamanya di Jawa bagian timur dan di Jawa bagian tengah, itu cukup masif ya teman-teman melakukan operasi terhadap pabrik-pabrik atau
1: karena pabriknya ada di sana ya?
2: Ada mayoritas di sana.
1: Oke.
2: Di sana juga melakukan operasi terhadap rumah-rumah produksi yang memang kebanyakan tidak terdaftar tadi itu yang Pak Anwar sebutkan NPP BKC tentunya itu sehingga tidak terdeteksi keberadaannya di mana tertutup dan sebagainya itu oleh teman-teman yang ada di wilayah produksi lakukan.
3: Kalau pabriknya ilegal, udah pasti hasil produksinya ilegal.
1: Betul, ya. Betul, Pak. Iya.
3: Tidak berizin.
1: Ini jadi memang yang harus difahami bersama ya, Pak ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar bagaimana kita bisa memperhatikan ciri-ciri yang ilegal ini, Pak. Kalau misalnya Bea Cukai menemukan itu, apakah juga akan ada penelusuran gitu sampai ke level produksi dari peredaran ini, Pak? Kemudian ada penindakannya seperti apa, Pak? Enforcement-nya?
4: Biasanya kita kerjasama atau koordinasi ya, saling bertukar informasi, kemudian yang di daerah. Kan ada daerah rokok itu kita klasternya ada daerah produksi, daerah transit, sama daerah pemasaran. Gitu. Jadi mungkin dari yang Pak Galang tadi, daerah produksinya mungkin di mayoritas banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah transitnya itu di mungkin di tempat-tempat ekspedisi di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar seperti itu, dan daerah pemasaran itu ya banyak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya pasti kita operasi. Ketika kita menemukan rokok yang mungkin salah atau tidak real, kita bisa telusuri, kita kirimkan info ke daerah produksi tadi, ini loh ada rokok produksi daerah sini yang tidak berizin, atau mungkin sebaliknya daerah produksi mungkin tidak sempat melakukan penindakan atau apa, bisa mungkin rutunya diketahui, bisa mengirimkan pada infonya pada teman-teman yang di daerah transit atau di daerah perlintasan seperti itu.
1: Jadi sebenarnya ada enforcement dari hulu ke hilir ya, Pak, ada, ya? Tidak ada, hanya di pasarnya semua, saja, tapi di level produksinya juga.
4: Di level produksi itu juga mereka, kita sangat rajin melakukan penyisiran tempat-tempat produksi ilegal seperti itu.
1: Supaya menjadi pelajaran, Pak, apakah ini juga ada kolaborasi dengan misalnya kepolisian terkait dengan ada kemungkinan pidana untuk produsen ilegal sampai kemudian jadi rokok ilegal, dipasarkan pun ilegal yang akhirnya bisa merugikan negara begitu, Pak?
2: Ya, untuk kegiatan sejauh ini di operasi pasar, kemudian di ekspedisi, kami selalu melibatkan beberapa instansi. Mulai dari ya kepolisian, tadi saya sebut juga Satpol PP, kemudian juga bahkan di yang tentara pun kami libatkan, karena terus terang selama periode operasi ini rawan dengan resisten. Jadi beberapa pihak, katakanlah kita sebut preman begitu, yang membekengi, yang menjual rokok-rokok di pinggir jalan itu, ya cukup resisten. Bahkan ancamannya sampai dengan menggunakan senjata tajam dan sebagainya, mereka tidak ragu gitu untuk menyerang kami. Sehingga kami melihat bahwa hal tersebut
1: membahayakan
2: dan potensi untuk membahayakan keselamatan petugas kami tentunya berkolaborasi, bersinergi dengan aparat penegak hukum gitu.
1: Galak ternyata, Pak ya. Ada backing preman segala ini yang seharusnya bisa diwaspadai, karena mereka ada pasar, lagi-lagi butuh kesadaran masyarakat. Kalau memang tidak ada demand, ya tentu mereka juga tidak akan itu ya, Pak ya. Itu ada dampak, Pak, misalnya dari daerah yang setelah rutin dioperasi gitu, atau seperti apa yang dari pengalaman Mas Galang gitu ketika operasi dilakukan?
2: Ya, setelah operasi dilakukan, biasanya kami juga menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang ada di situ. Mulai dari RT, RW, kemudian tokoh-tokoh ulama begitu ya. Kemudian juga kami adakan kegiatan di kelurahan begitu, mengedukasi. Jadi kami juga mengajak beberapa kalangan masyarakat untuk membantu mencegah peredaran rokok ilegal ini semakin masif gitu. Sehingga ada sanksi sosial gitu terhadap orang-orang yang memang selama ini menjual gitu kan, sehingga masyarakat saling mengingatkan, masyarakat membantu masyarakat sendiri gitu. Jadi kalau kami dari sisi enforcement kami lakukan, dari sisi preventif juga sosialisasi kami lakukan.
1: Apa sih sanksi Pak bagi penjual rokok itu, penjual rokok ilegal nih, ada sanksi nggak sih buat mereka?
2: Tentunya di Undang-Undang Cukai ada sanksinya ya, mulai dari sanksi pidana, kurungan, denda. Bahkan untuk saat ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu di bidang terkait cukai ini bisa dilakukan ultimum remedium, artinya denda atas pengganti sanksi pidana itu. Dan itu sekali lagi kami sampaikan bahwa kami sebagai aparatur fiskal gitu, konsentrasinya adalah untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya penerimaan untuk negara.
1: Pak Anwar, dari Bea Cukai Marunda ini kan wilayah kerjanya mana saja Pak? Jakarta Utara pasti ya?
4: Pertama dia Jakarta Utara, Jakarta Barat, sama Kepulauan Seribu.
1: Dari pengalaman teman-teman di Bea Cukai Marunda ini, yang paling masif peredarannya di mana sih Pak? Di wilayah kerja Bea Cukai Marunda ini Pak? Nanti, yang mungkin perlu diwaspadai begitu.
4: Nanti bisa dijelaskan oleh Mas Galang. Tapi saya nambahkan yang tadi tuh, memang keuntungannya rokok ilegal ini sangat menggiurkan gitu loh. Jadi militansi para produsen, para pengedar itu sangat tinggi gitu loh. Jadi sebanyak apapun rokoknya ditangkapi, ya masih sebanyak apapun itu mereka akan berproduksi seperti itu gitu loh. Kadang-kadang udah sanksi pidana juga mungkin tidak membuat efek jera seperti itu. Mungkin sedang sulit, makanya coba dialihkan ke ultimum remedium seperti itu, untuk ultimum sanksi denda seperti itu. Jadi memang ya itulah keuntungannya sangat menggiurkan itu, karena dibandingkan bedanya jauh antara rokok yang membayar cukai dengan tidak membayar cukai, dan sementara mungkin daya beli masyarakat semakin turun untuk kondisi saat ini seperti itu.
1: Itu yang agak sulit ya Pak ya. Realita itu di lapangan
4: betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Yang ya orang pasti cari yang lebih murah, tapi ya ya tentu saja ini menjadi PR dan tantangan dari teman-teman Bea Cukai ya Pak ya.
4: Yang tadi Mas Galang bisa nambahkan
1: challenge yang paling menantang di wilayah itu. Area mana nih Bea Cukai Marunda ini yang masif gitu peredarannya?
2: Ya, karena kami wilayahnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, tentunya sejauh ini yang kami lakukan paling cukup masif di Jakarta Barat ya, mulai dari Kalideres dan sekitarnya, kemudian di bahkan di Tanjung Priuk ya, di Warakas dan sebagainya, itu juga cukup masif. Artinya yang saya sebutkan tadi masif dan resisten tentunya. Di beberapa titik memang sebarannya itu dalam satu jalanan, mulai dari depan jalan sampai belakang itu semuanya lapak-lapak, itu cukup mudah. Tapi kalau misalkan sudah ada toko yang tertutup gitu, ada juga yang menjadi ininya apa, kita sebut bandarnya lah gitu. Itu kebanyakan di area-area Jakarta Barat.
1: Dia kamuflase, jadi dari luar gak kelihatan, di dalamnya baru. Jadi memang butuh kerja cukup panjang ya mungkin.
2: Cukup panjang.
1: Harus ada apa, intelijen gitu ya. Di mana saja gitu kantong-kantong dari rokok ilegal ini.
4: Timnya Mas Galang ini kan dari penindakan dan penyidikan ya.
1: Oke.
4: Mungkin udah ada semacam peta kerawanan gitu loh. Jadi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara tuh sudah ditanda itu, yang mana yang merah padam, mana yang masih merah-merah muda, hijau seperti itu.
1: Tapi dari yang sudah dilakukan itu 2026, mungkin ada berapa kali penindakan, atau mungkin jumlah batang yang mungkin bisa jadi ada penegahan ya, seperti apa Mas Galang?
2: Ya, 2026 ini dari Januari sampai dengan ya Juli pertengahan ini, itu kami sudah melakukan lebih dari 30 penindakan dan sudah menghasilkan jumlah batang itu 10 juta. 10 juta dan ini masih pertengahan tahun gitu.
1: Juni loh,
2: Juni ya.
1: Juni ya.
2: Ya,
1: ya.
2: Wow. Jika kita head to head kan dengan tahun sebelumnya itu mungkin setengahnya ya. Dan ini sudah di angka sebegitu banyaknya. Kami pun ya harus extra effort untuk melakukan penindakan tentunya. Ternyata sudah sebegitu berani dan ya banyak gitu.
1: Dan itu apa namanya, itulah kenapa butuh partisipasi masyarakat. Betul, ya Pak ya. Kalau ada temuan, saya yakin banyak sahabat Sonora yang juga masih punya jernih pikiran begitu ya, masih ingin berpartisipasi begitu ya, bisa langsung lapor. Tadi ada channel-channel yang disediakan oleh Bea Cukai Marunda. Anda bisa melalui hotline Bea Cukai di 1500225 atau juga ini WhatsApp ya Pak ya,
2: WhatsApp
1: 0811-002-3030. Itu bisa nanti akan direspon. Kemudian nanti mungkin info saja, misalnya di tempat ini, di lapak ini, di jalan ini, jam sekian ada yang buka lapak. Bisa ya Pak ya? Nanti meskipun nanti operasinya tuh memang ada yang periodik, ada yang berarti insidental ya Pak ya, sewaktu-waktu tertentu juga bisa dilakukan ya.
2: Ya, dan mayoritas memang dari peran serta masyarakat ini sejauh ini dari 30 penindakan ini.
1: Artinya laporan-laporan dari masyarakat masih tidak lanjuti?
2: Iya, kami tindak lanjuti.
1: Oke. Okay. Ya.

0: jumlah harga pendapatan yang bisa disiarkan ke masyarakat, Pak? Apakah ini juga menjadi mungkin memotivasi gitu ya teman-teman Bea Cukai untuk terus melakukan upaya penindakan, penegahan begitu ya. 2025 itu berapa, Mas? Kalau tadi 10 juta di 1 semester 2025 itu?
1: 2025 itu kami masih di angka 8 juta.
0: 8 juta.
1: Periode 1 tahun,
0: 1
1: ya?
0: 1 tahun. Ini baru setengah,
1: baru setengah
0: tahun
1: sudah 10 juta.
0: Bisa diprediksi tuh, Bro. Iya.
1: Oke, oke. Memang menggiurkan ya. Kalau kita bandingkan harga per batang itu, kalau yang membayar cukai itu di angka 500, katakanlah 535 rupiah per batang.
0: Iya.
1: Sedangkan yang tidak membayar cukai itu berarti nol nilai cukainya, nol dia. Ya. Kalau yang tadi katakan lah sebagian, ya, itu mungkin masih ada 110 rupiah per batangnya. Tapi kalau yang sudah polos sama sekali tidak membayar cukai, kita lossnya itu per batang lah 500
0: rupiah dikalikan ber
1: miliar batang.
0: Tadi 10 juta, tadi 10 juta.
1: Katakan 10 juta.
0: Di Jakarta Utara,
1: di Jakarta 2 ya 3 lah kurang lebih.
0: Iya, iya, iya. Kebayang ya hitungannya, Pak Anwar, ada yang bisa di-sharekan, Pak?
2: Tarif terendah untuk rokok SKM ya, yang pakai filter tadi diproduksi dengan mesin tuh 746, Pak, nilai cukainya gitu loh. Nilai cukainya coba misalkan kalau rokok ilegal itu di pasaran berapa paling sekarang yang ada kita cukai harganya?
1: Per bungkus kisaran 10.000 sampai 13.000.
2: 10.000. Kalau 20 batang dikali 700 saja sudah 15.000 kan?
0: 15.000.
2: Dia bisa jual harga 10.000. Kalau rokok resmi legal, dia kan harus bayar cukai tuh. Dia harus bayar tadi 20 batang kali 700, kemudian ditambah biaya produksi dan lain sebagainya, margin untuk perusahaan
0: akan lebih,
2: jualnya kan lebih tinggi. Sementara yang ilegal bisa dijual 10.000. Nah, itu jauh-jauh sekali kan.
0: Ini tadi Jakarta Utara angkanya 10 juta dalam 1 semester. Yeah. Kita bicara Indonesia. Jadi semua bea cukai di berbagai kantor wilayah di Indonesia melakukan hal yang sama. Oke. Okay. Ini impor atau ekspor, Pak? Produk impor atau memang lokal. Produk selain yang di lokal, produk lokal ini?
1: Mayoritas lokal.
0: Lokal.
1: Mayoritas lokal.
0: Lokal. Oke, okay, oke. Okay. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke studio Sonora pada siang hari ini, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu, Pak Anwar dan juga Mas Galang, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Kita akan lanjut kembali siang hari ini untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga?

0: keluarga yang sedang berulang tahun, sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Ikutan yuk, bingkisan hari bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Bersama kita perangi rokok ilegal, sahabat Sonora, itu topik talk show kita pada siang hari ini. Dan Anda yang menyimak di YouTube, menonton di YouTube, juga videonya akan tersimpan di sana. Anda bisa tonton lain kali atau sharekan ke siapapun yang mungkin butuh informasi bagaimana beratnya tantangan memerangi rokok ilegal ini. Tadi sharing cerita dari Mas Galang, dari Pak Anwar, ternyata ada banyak cerita-cerita yang miris yang membuat kita prihatin. Orang itu sampai segitunya gitu ya. Bahkan tadi ketika melakukan operasi, asap tadi ya, sampai dengan ancaman senjata tajam, nyawa taruhannya loh Mas Galang itu.
2: Iya, betul.
1: Cerita-cerita itu yang cukup membuat kita prihatin juga ya. Ada pertanyaan menarik ini dari Pak Yohanes Budiono. Sebetulnya tadi kita sudah bahas, Pak Anwar mungkin boleh dijelaskan lagi, Pak, ciri melihat membedakan cukai asli palsunya bagaimana, Pak? Ini yang mungkin baru bergabung ya di segmen ketiga ini.
3: Terima kasih Mas Yudi. Memang kalau untuk menentukan suatu pita cukai itu asli atau palsu, memang yang berwenang adalah yang memproduksi. Tadi itu konsorsium tadi. Tapi kita bisa mengidentifikasi, Pak. Jadi dari sisi cetakan, kalau dari sisi cetakan pita cukai palsu itu cetakannya mungkin buram, kemudian apa kabur apa seperti itu. Kemudian dari jenis kertasnya juga bisa. Kertasnya tuh kalau kita punya ultraviolet gitu, kita tempelkan ke kertas pita cukainya tuh. Kalau pita cukai palsu, dia akan berpendar. Berpendar itu sinarnya menyebar gitu. Tapi kalau dari pita cukai asli, karena dia menggunakan kertas khusus, dia akan tidak berpendar gitu. Jadi tidak menyebar seperti itu. Dan juga kelihatan serat-serat halusnya itu. Kalau di dalam pita cukai yang asli itu ada, di dalam kertas ini dia ada serat-serat halusnya. Kalau pakai itu bisa kelihatan. Kalau dengan pengamatan. Tapi kalau pengamatan langsung ya paling itu tadi, cetakannya buram tidak. Tapi kalau yang ada juga kan tingkatan-tingkatan pita cukai palsunya itu juga macam-macam tuh. Ada yang dari KW berapa, berapa, berapa, berapa, sampai yang paling mudah. Nah kalau yang lebih susah tuh, kita tidak menggunakan kasat mata. Ada beberapa alat untuk mengidentifikasinya. Kita punya namanya alat, ada holoreader. Holoreader itu untuk membaca hologram. Di dalam pita cukai itu ada bagian yang hologram itu. Betul. Itu ada holoreader, kalau kita tempelkan gitu dia nggak akan nyala. Nyala atau nggak nyala. Kalau terbaca berarti dia asli. Kalau dia terbaca diduga palsu, diduga. Tapi diduga kita bisa, tidak bisa menjudge itu langsung palsu nggak, karena kita diduga dulu. Dan yang menentukan itu bukan kami pita cukai. Kemudian juga ada cairan aktivator itu diteteskan ke pita cukainya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat sulit ya, karena kan tambah lagi ada kaca pembesar juga bisa dilihat itu, ada huruf-huruf tulisan cetakan yang mikro, bentuknya mikro itu akan terlihat seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang paling gampang, paling ya dari sisi cetakan, dari cetakannya itu buram, tidak halus, tidak tajam seperti itu. Kalau itu. Tapi kalau yang untuk barangkali pita cukai yang hampir sangat mirip dengan aslinya, perlu alat-alat tambahan seperti itu, Mas Yudi.
1: Mungkin dari harga ya, Pak ya. Miring bedanya jauh ya, Pak ya.
3: Bisa dari harga juga bisa.
1: Bisa ya.
3: Bedanya jauh seperti itu.
1: Iya, masuk akal atau gitu kalau yang tadi hitung-hitungannya tadi secara sederhana mungkin ya, dijelaskan oleh Mas Galang juga gitu. Dari Pak siapa nih sebetulnya? Oh, dari Bu Lena. Selamat siang dari Pak Widodo Sibarani nih, dari Kalimantan Barat. Rokok ilegal, wow, sudah bertahun-tahun beredar dengan rokok tanpa cukai. Rokok yang sesuai cukainya dikasih pita miring. Kalbar ini apalagi daerah perbatasan kata dengan negara tetangga, dengan banyak jalur-jalur yang mungkin itu kecil ya. Bagaimana share of market resmi bisa maju karena SOM rokok ilegal di Kalbar sudah di atas 50%. Hal ini karena faktor harga tentunya. Ada juga rokok merek resmi tanpa cukai tapi datang dari negara tetangga. Nah, marketnya supaya tidak merajalela bagaimana? Kadang ada razia. Mohon tanggapan dari pihak Bea Cukai terkait hal ini nih. Gimana nih, Pak?
2: Ya, memang tadi saya sebutkan operasi pasar ini merupakan salah satu upaya saja gitu kan, untuk bagaimana pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melihat konsentrasinya di peredaran rokok ilegal ini gitu kan. Adapun dari kebijakan bagaimana layering tarif itu kan dibagi mulai dari SKM golongan 1, 2 gitu kan, kemudian SKT golongan 3 dan sebagainya, itu merupakan upaya atau kebijakan dari pemerintah sendiri untuk menstabilkan pasar di area rokok gitu. Kemudian terkait yang ditanyakan bagaimana peredaran di Kalimantan Barat begitu ya, memang salah satu wilayah yang cukup strategis ya, karena di sana berbatasan dengan Malaysia gitu, juga ada penjualan ke dalam negeri di situ, ada rokok impor, kemudian ditambah lagi dengan rokok yang ilegal. Jadi yang resmi bagaimana ini harus seperti apa gitu kan. Ya tentunya sekali lagi kami Bea Cukai tidak bisa sendirian. Kami perlu peran serta masyarakat untuk senantiasa menyampaikan informasi apabila ada peredaran rokok ilegal, itu yang pertama. Kemudian juga tentunya perangi juga untuk tidak membeli ya, untuk tidak membeli
1: partisipasi rokok. Kita sebagai masyarakat ya Mas Galang.
2: Ya bayangkan jika penerimaan cukai itu tercapai 100% dan ada kontribusi terhadap negara, berapa banyak sekolah kemudian rumah sakit yang bisa dibangun dari pendapatan cukai itu sendiri.
1: Jalan-jalan yang bisa dibangun, jalanan infrastruktur itu yang bisa diperbaiki gitu ya, ketika penerimaan negara bisa maksimal dari termasuk dari cukai rokok ini ya.
2: Betul.
3: Kita udah banyak melakukan sih, hampir semuanya kita lakukan. Kalau tadi kan peran serta masyarakat tuh bisa menormasikan gitu loh. Di sisi lain kita juga masif melakukan edukasi, Pak. Edukasi, kemudian mungkin minggu depan ini kita akan melakukan sosialisasi di kecamatan, kelurahan gitu, pengenalan rokok ilegal, gimana cara mendeteksinya, bagaimana melaporkannya, seperti itu kita. Dan juga pasti tuntutan masyarakat dan mungkin pengusaha yang memang sudah resmi, dia juga nanti pasarnya lama akan tergerus oleh rokok ilegal kalau ini tidak ditertibkan atau tidak dilakukan penindakan dan sebagainya seperti itu. Jadi peran serta semuanya sih dari petugas, kemudian masyarakat, dari pengusahanya juga seperti itu.
1: Pak, cara untuk sosialisasi ke anak-anak muda seperti apa Bea Cukai Marunda melakukannya, karena supaya mereka juga punya awareness ya bahwa ada rokok ilegal nih yang sebetulnya bisa mengancam penerimaan negara begitu ya, dan pilihan-pilihan itu supaya mereka lebih bijak ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, Pak. Anak-anak muda ini kepentingan. Mungkin beberapa tahun lagi mereka akan menjadi dewasa, menjadi pengambil kebijakan dan seterusnya.
3: Ya,
1: sekolah kampus akan jadi sasaran edukasi juga atau seperti apa, Pak?
3: Salah satunya selain tadi kita sosialisasi ke kecamatan, kelurahan, juga ada di Bea Cukai itu namanya custom, biasanya kan custom lah, custom goes to campus.
1: Custom gitu. Goes to campus.
3: Jadi tematiknya bisa beraneka ragam, selain kepabeanan bisa juga cukai. Cukai ini bisa kita sampaikan juga hal seperti ini gitu loh. Tapi saya rasa kalau anak-anak muda gengsi kali ya kalau pakai rokok ilegal. Seharusnya seperti itu ya, ada rasa gengsi lah.
1: Gengsinya harus diangkat nih. Kalau masuk anak muda nih angkat gengsi ya, Pak, ya berarti, Pak. Masa sih beri rokok ilegal gitu
3: kan ya? Kalau masih dilihat temannya nanti rokoknya nggak berpita cukai kan nggak enak juga ya.
2: Justru boleh menambahkan Mas Yudi, di kalangan anak muda ini justru saya lihat trennya berubah ke vape ya. Vape ini kan juga bisa dikategorikan sebagai ya rokok juga elektrik, betul, gitu kan, dan ini ada dan bayar cukai juga. Jadi kalau kita lihat beberapa kalangan anak muda itu sudah beralih ke vape, dan vape-nya saya lihat juga sudah memang yang berpita gitu. Kalau bawa vape yang isi ulang seperti itu kemasannya sudah berpita. Jadi ya semoga saja itu bentuk dukungan dari anak-anak muda sekarang.
1: Apakah masih ada yang beredar vape yang tidak bercukai saat ini?
2: Tentu saja ada. Tentu saja ada. Namun saya lihat itu juga menjadi konsentrasi kami ya, bagaimana peredaran vape ini, karena mulai dari bahan bakunya itu sudah bisa dimonitor. Mulai dari pembelian, di mana produsennya, kemudian kalau memang bahan bakunya impor itu siapa importirnya dan sebagainya. Jadi kalau untuk vape ini memang masih
1: lebih mudah diawasi ya, terkontrol gitu ya Mas ya.
2: Tidak lebih mudah juga, tapi sampai saat ini memang formula untuk pengawasan vape ini belum apa
1: kompleks yang rokok ini ya, rokok kretek maupun yang filter tadi ya. Pak ya. Wow, ini kita jadi semakin tercerahkan, semoga sahabat Sonora jadi semakin bisa membedakan. Tadi juga Pak Anwar sudah menjelaskan bagaimana rokok yang salah personalisasi, salah peruntukan ya Pak ya. Kemudian juga yang pakai bekas juga ternyata ada.
3: Ada juga.
1: Itu ada ternyata ya, orang yang kayak kurang kerjaan sebetulnya.
3: Karena ini apa, kadang-kadang ada promonya gitu. Ketika mungkin di luar Jawa atau di mana gitu ya, membeli rokok, pita cukainya dikembalikan. Nanti bisa setelah berapa keping pita cukai dapat rokok yang itu seperti ya. Rokok yang baru seperti itu.
1: Sampai seperti itu ternyata ya. Dan tadi yang kalau di Indonesia gitu Pak, peredaran, kalau tadi kita bicara produksi concern di Jawa bagian tengah, bagian timur gitu, peredarannya sampai kemana sih Pak? Seluruh Indonesia timur atau sejauh ini gimana?
2: Saya mungkin tidak tahu persis ya datanya, tapi setahu saya dan beberapa teman rekan yang bertugas di beberapa wilayah Indonesia, sampai ke Papua juga ada.
1: Sudah beredar sampai ke Papua?
2: Iya, paling jauh.
1: Gitu. Dengan jumlah masif memang masih di Pulau Jawa ya, mungkin ya.
2: Jawa, Sumatera, Kalimantan.
1: Oke. Okay.
2: Ya, sebagian Sulawesi.
1: Oke. Okay, karena memang demand-nya ada begitu.
2: Demand-nya ya, ada.
1: Sahabat Sonora. Jadi kalau Anda menemukan ada lapak-lapak yang disinyalir itu adalah menjual rokok ilegal, sebetulnya ikut bisa berpartisipasi dengan melaporkan ke Bea Cukai setempat ya. Kalau di Jakarta bisa lapor ke Bea Cukai Marunda.
2: Salah nanti satunya kami.
1: Ada tim mungkin nanti yang akan follow up, menindaklanjuti ya. Udah 10 juta loh per Juni. Apa kabarnya sampai Desember nanti akan berapa? Dan itu memprihatinkan sih. Silakan, ini hotline-nya 24 jam ya, 1500225 hotline Bea Cukai, atau juga bisa langsung kontak ke Bea Cukai Marunda di 08111002 3030, 08111002 3030 ya. Bisa di
3: untuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
1: Jakarta Utara dan Jakarta Barat saja gitu ya. Kalau misal ternyata ada masing-masing ada ininya.
3: Ada wilayah pengawasannya masing-masing.
1: Dan Bea Cukai yang lain punya
3: kalau yang hotline masing-masing. Itu se-Indonesia hotline
1: yang 1500225. Tapi kalau yang WhatsApp tadi mungkin hanya untuk Jakarta Barat dan Utara saja.
3: Sesuai wilayah pengawasan Bea Cukai Marunda.
1: Marunda. Silakan, karena tadi cerita dari Mas Galang katanya Jakarta Barat nih yang perlu diperhatikan begitu ya. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat, Jakarta Utara bisa ikut berpartisipasi memerangi nih peredaran rokok ilegal ini. Baik, Pak Anwar dan juga Mas Galang, di menit-menit terakhir ini mungkin bisa disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat Sonora, kira-kira sekaligus menyampaikan closing statement supaya kita semua nih semakin aware, semakin apa berpartisipasi dan bisa ikut berkontribusi memerangi rokok ilegal ini, Pak Anwar.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi sahabat Sonora, mari sama-sama kita bersinergi ya, sinergi dalam rangka memerangi rokok ilegal. Tentunya semuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab. Mungkin kalau kami Bea Cukai ini akan melakukan operasi pasar, penindakan, kemudian ada sosialisasi, mungkin kami harapkan peran serta masyarakat yaitu bisa memberikan informasi, kemudian juga bisa yang sudah paham, bisa mengedukasi baik ke rekan-rekannya, ke sejawatnya, seperti itu, dan juga ketika itu sudah semuanya sudah berjalan, mudah-mudahan rokok ilegal semakin nggak ada, dan tentunya penerimaan negara akan semakin meningkat dan bisa diperuntukkan untuk pembangunan negara seperti itu.
1: Ya. Hukum ekonomi, ada permintaan, ada penawaran. Kalau permintaannya bisa ditekan, ya yang jual juga mungkin akan pikir dua kali begitu ya Pak ya. Dari Mas Galang, silakan Mas Galang.
2: Ya, untuk sahabat Sonora semuanya yang menyaksikan atau mendengarkan, saya mengajak sahabat Sonora juga menjadi sahabat Bea Cukai untuk senantiasa melaporkan. Jadi menjadi sahabat Bea Cukai juga, menjadi sahabat Sonora juga. Jadi kita sama-sama perangi rokok ilegal. Demikian.
1: Siap. Menjadi sahabat Bea Cukai, sahabat Sonora menjadi sahabat Bea Cukai ya. Kalau anak sekarang bilangnya bestie ya.
2: Bestie.
1: Kalau bestie itu ya udah lapor aja kalau ada hal-hal yang sekarang bisa dilaporkan betul. Karena memang ini lagi-lagi butuh kolaborasi dari banyak orang untuk memerangi rokok ilegal ini. Jumlah tenaga bea cukai mungkin terbatas ya Pak ya, tentu kalau kolaborasi dengan masyarakat yang melihat langsung di lapangan dekat itu akan jauh lebih efektif, jadi langsung bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman bea cukai ya. Tentu kolaborasi sekali lagi menjadi kata kunci untuk kita bisa memerangi rokok ilegal ini, sahabat Sonora. Terima kasih Pak Anwar dan juga Pak Mas Galang, terima kasih sudah hadir di Sonora, memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak, kita bisa ketemu lagi nanti lain kali membahas topik-topik menarik. Ini juga ada dari Medan, tadi ada Pak siapa nih, Pak Simanjuntak dari Medan. Di Medan rokok ilegal beredar sudah sangat terang-terangan ya, kalau razia begitu hebat melibatkan terbaru instansi. Sekali lagi kalau ada cuan, nah ini lagi-lagi memang ada permintaan, ada barang, dan tadi beda harga yang menjadi penentu ya. Ingat kasus narkoba yang melibatkan, apakah mudah-mudahan tidak terjadi rokok ilegal ini. Ada juga Pak Tengbun, selamat siang dari Tangerang. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak Anwar dan juga Pak Galang. Dan semoga konten ini menjadi bermanfaat. Sekali lagi videonya akan tersimpan di YouTube. Anda bisa tonton lain kali atau share ke siapapun yang membutuhkan. Apalagi butuh sinergi dan kolaborasi untuk memerangi rokok ilegal ini, sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih. Dan diskusi kita bersama dengan Pak Anwar Isharyanto, beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Marunda, dan juga Mas Galang Regina Refil, Fungsional Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Bea dan Cukai dari Kantor Bea Cukai Marunda. Saya akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.
0: Setia bersama kami di Sonora Network.
4: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
5: Ngapain sih? Ih,
4: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
5: Ya ampun, iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
4: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
5: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
4: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
6: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
7: Hai, namaku Kania. Aku kelas 5 SD. Harapanku di Hari Anak Nasional yaitu semua anak Indonesia selalu mendapat hak pendidikan yang baik, hidup aman dari kekerasan, dan tumbuh sehat. Semoga tawa dan peluk hangat selalu menemani langkah kecilmu menuju masa depan yang gemilang. Sampai jumpa.
6: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Presiden Prabowo Subianto kemarin menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI Amerika Serikat, Cash Patel, di kediamannya kawasan Kertanegara, Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Dalam pertemuan semalam, Direktur FBI juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Prabowo sebagai bagian dari kerjasama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Hotman menjelaskan keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Ia yang mengidap penyakit saraf kejepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup.
1: Demikian Sonora Update.
2: Pernah nggak sih kita benar-benar mendengarkan apa yang ada di pikiran anak-anak kita? Menyambut Hari Anak Nasional 2026, yuk kita tanya mereka tentang hal yang sering terjadi di sekitar mereka. Menurut kamu, bullying itu apa sih?
3: Menurut aku, bullying adalah tindakan menyakiti, mengejek, mengintimidasi atau mengucilkan seseorang secara sengaja dan berulang, baik secara langsung maupun melalui medsos. Bullying dapat membuat korban merasa takut, sedih, dan kehilangan rasa percaya diri.
2: Tidak ada satupun anak yang berhak merasa takut saat belajar. Lalu, bagaimana ya caranya supaya bullying tidak terjadi lagi di sekolahmu?
3: Agar bullying tidak terjadi di sekolah, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mengejek teman, berani menolong korban bullying, serta melaporkan kejadian bullying kepada guru atau pihak sekolah agar dapat ditangani dengan baik. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak di Indonesia selalu tumbuh dengan bahagia, sehat, dan penuh semangat untuk meraih mimpi. Semoga setiap anak berani menunjukkan potensi yang dimiliki, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan terus mengembangkan bakatnya tanpa rasa takut. Semoga kita semua bisa saling menghargai, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman, sehingga tidak ada lagi bullying. Mari terus belajar, bermain, dan menjadi generasi yang baik untuk masa depan Indonesia.
2: Mendengarkan mereka adalah langkah awal menciptakan ruang yang aman. Mari bersama stop perundungan demi senyum mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

92 Jakarta MKM siang hari ini hadir kembali siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit dari sahabat-sahabat Sonora. Silahkan Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200 atau juga bisa disampaikan melalui kolom live chat di TikTok kita ya, @radio.sonora_fm92. Halo sahabat-sahabat yang ada di TikTok, nanti kita Anda bisa menyaksikan langsung suasana di studio Sonora Jakarta. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga pukul 14 nanti. Ada Ibu Fanda di Pondokopi, lagunya dari Michael Bublé, Everything, untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Tanpa terkecuali, selamat makan siang sambil menikmati MKM. Dan kru yang bertugas juga jangan lupa makan siang. Cuaca di Pondokopi cerah. Ada Pak Tengbun di Tangerang, selamat siang Pak Tengbun, lagunya dari Lani, I Love You So Bad. Kirim salamnya buat sahabat Sonora dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan kaya raya. Amin yang kencang ya.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengusulkan pembentukan forum konsuler ASEAN sebagai upaya perlindungan warga negara ASEAN di luar negeri. Kita kembali akan menyimak laporan reporter kami Stanislaus Yumar langsung dari Manila, Filipina. Rekan Yumar, silakan. Ya, Rekan Yumar, silakan.
3: Sahabat Sonora, ketika krisis melanda di luar negeri, perlindungan warga negara kerap bergantung pada cepat atau lambatnya koordinasi antar negara. Berangkat dari pengalaman itulah, pemerintah Indonesia mengusulkan adanya pembentukan forum konsuler ASEAN untuk memperkuat perlindungan warga di kawasan ASEAN. Mobilitas warga ASEAN yang terus meningkat dinilai harus diimbangi dengan koordinasi konsuler yang lebih kuat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan ASEAN memerlukan forum khusus agar perlindungan warga negara saat menghadapi konflik, bencana maupun situasi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
4: Ada beberapa negara ASEAN yang sebenarnya juga punya warga negara banyak di luar dalam rangka mengefisienkan pekerjaan, ya. Mungkin kita perlu forum tersebut. Sebagai contoh, waktu itu ada masalah dengan warga negara kita di salah satu negara Teluk pada saat perang yang pertama itu. Kemudian kita dibantu sama Singapura waktu itu pulang. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira kita perlu koordinasi. Karena Filipina punya banyak warga negara di luar Indonesia. Juga seperti itu Malaysia. Dalam rangka memberikan pelayanan konsuleran yang lebih efektif, saya kira perlu ada satu koordinasi dalam sebuah forum.
3: Sugiono menambahkan forum konsuler ASEAN dapat memperkuat kerjasama antar negara dalam menangani persoalan warga di luar negeri. Usulan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan integrasi ASEAN tidak hanya berhenti pada kerjasama politik dan ekonomi saja, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat ASEAN. Usulan tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina. Forum ini membahas berbagai isu strategis di kawasan ASEAN, mulai dari perlindungan warga negara, krisis Myanmar hingga ketegangan di Laut Cina Selatan, serta penguatan sentralitas ASEAN di tengah rivalitas negara-negara besar. Masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Rekan Yumar. Langsung dari Manila, Filipina, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengusulkan pembentukan forum konsuler ASEAN sebagai upaya perlindungan warga negara ASEAN di luar negeri.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Ya, kita lanjutkan kembali AMKM di siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ada Pak Joko Priyono dari Jakarta Timur, dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagunya dari Rizky Febian, Alama katanya ya. Lagunya ini dikirimkan, salamnya buat pendengar Radio Sonora dimanapun berada, sahabat-sahabat Sonora semuanya, dan juga kru yang bertugas, selamat bertugas. Kemudian Ibu Lena, happy birthday, sehat selalu, Tuhan memberkati katanya ya. Terima kasih banyak juga. Tadi ada Pak, oh, Ibu Liliani Lukito di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk Yudi dan Sony, selamat menikmati santap siang katanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Dua Lipa, judulnya Idgaf untuk teman-teman di grup Sonora. Selamat makan siang, sehat selalu. Nadine Amizah, judulnya Bertaut juga boleh katanya. Siap, nanti dipilihkan ya untuk Bu Liliani. Kita simak lagu-lagunya di AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Masih terus kita lanjutkan sampai pukul 14 nanti.
0: Terus bersama kami di AMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Hari ini adalah hari istimewa untuk merayakan kalian. Kalian merupakan sosok berharga yang membawa harapan bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan bahwa masa depan Indonesia dibangun dari anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Anak-anakku, kalian adalah bagian penting dari Indonesia hari ini. Suara kalian layak didengar dan potensi kalian layak didukung. Teruslah belajar, berani mencoba hal yang baru, bijak berteknologi, dan yang paling utama, jangan pernah berhenti bermimpi. Bagi seluruh orang tua, pendidik, dan masyarakat, mari kita bersinergi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Tidak ada anak yang bisa tumbuh sendiri. Mereka butuh keluarga yang mengasihi dan lingkungan yang melindungi. Mari bersama-sama kita wujudkan semangat sayang anak, sayang Indonesia. Anak terlindungi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
2: Oke, bingkisan hari bahagia. Waktunya sekarang kita hubungi satu orang yang akan menyampaikan ucapan ulang tahunnya untuk seorang yang dicintainya ya. Selamat siang, ada Mbak Feni katanya di Tangerang. Betul ya? Mbak Feni, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Lagi ngapain Mbak Feni siang hari ini?
3: Lagi di rumah.
2: Mbak Feni ini mau ngucapin ulang tahun hari ini buat siapa? Dan yang keberapa?
3: Ya, oke. Aku hari ini mau ngucapkan ulang tahun untuk suami aku, namanya Wahyu.
2: Mm-mm.
3: Panggilan sayangnya
2: Poppy. Tunggu, panggilan sayangnya siapa?
3: Poppy.
2: Poppy? Poppy dan Mommy berarti ya?
3: Iya, betul.
2: Okay.
3: Aku Mominya, dia
2: Poppy-nya. Oh, wow. Bukan Mimi Pipi nih, Poppy Mommy ya. Baik, coba kita nanti akan hubungi tim kita, menghubungi Mas Wahyu. Mas Wahyu posisinya ada di mana, Mbak Feni?
3: Di Tangerang.
2: Yes. Satu rumah atau beda lokasi nih saat ini?
3: Beda. Aku di rumah, dia di kantor.
2: Oh, lagi kerja Mas Wahyunya ya. Oke, coba kita hubungi di jam makan siang ini, semoga diangkat. Dan kita nanti akan coba untuk langsung hubungkan dengan Mbak Feni supaya bisa langsung mengucapkan selamat ulang tahunnya gitu ya. Coba kita hubungi dulu. Oke, sudah nyambung belum? Selamat siang. Selamat siang. Halo. Oh, Mas Wahyu. Mas Wahyu ya?
4: Iya.
2: Oke.
4: Iya.
2: Mas Wahyu, posisi lagi di mana nih Mas Wahyu?
4: Lagi di kantor.
2: Di BSD. Ini ada yang spesial nih Mas Wahyu. Katanya Mas Wahyu hari ini ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kita langsung persilahkan saja. Silakan.
4: Oh iya.
2: Mbak Feni.
4: Iya.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat ulang tahun ya, yang 45. Doaku selalu menyertaimu agar senantiasa diberi kesehatan, selamat
4: amin.
3: Dan kebahagiaan. Semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan dan melancarkan rezeki. I love you.
2: Aduh, wow, ramai banget. Kayaknya dirayain sekantor itu ya, rame banget ya Mas Wahyu ya. Mas Wahyu dijawab dong, ini dengan tulus penuh cinta, penuh kasih Mbak Feni menyampaikan ucapan dan doa-doanya. Dari Mas Wahyu, ada respon gak Mas Wahyu?
4: Ya, terima kasih Mami udah ngasih selamat doanya. Semoga yang terbaik buat kita sekeluarga dan buat yang lainnya. Terima kasih ucapannya, banyak banget ini dari tadi WA, saya mesti balas-balas segala macamnya. Wow. Terima kasih untuk semua.
2: Luar biasa, ya. Itu pasukannya banyak ya di belakang ya Mas Wahyu ya?
4: Kurang lebih. Kayaknya
2: okay.
4: Kelebihan nih.
2: Oke, okay. Okay. Jadi Mbak Feni, Mas Wahyu, hari ini Mas Wahyu merayakan ulang tahun yang ke-45, sementara wedding anniversary-nya yang keberapa?
4: Yang ke... 15.
2: Yang ke-15 ya, sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 15 tahun. Semoga akan bertambah lagi dengan 15 tahun yang akan datang ya. Sehat-sehat.
4: Amin.
2: Terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Wahyu ada apresiasi nih untuk Mas Wahyu, ada uang digital ya Rp250.000 nanti bisa buat ajak Mbak Feni untuk dinner di malam hari ini ya. Oke.
4: Okay. Amin.
2: Oke. Okay. Yeah, Mas Wahyu, jangan lupa nanti bisa memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Datang ke puskesmas terdekat. Ini program pemerintah dan gratis sekali lagi ya. Selamat ulang tahun sekali lagi Mas Wahyu. Mbak Feni, terima kasih banyak ya.
4: Sama-sama.
2: Happy-happy terus keluarga, semoga bahagia,
4: amin,
2: sejahtera dan selalu berbahagia, dilimpahi kebaikan ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk sahabat-sahabat Sonora seperti Mas Wahyu yang berulang tahun hari ini juga bisa terus memanfaatkan program CKG, cek kesehatan gratis. Semoga di usia yang baru ini kita semua, Anda semua yang berulang tahun selalu sehat, bahagia dan semua harapannya bisa terwujud. Dan di hari ulang tahun ini hadiahkan sesuatu yang berharga juga untuk diri sendiri, yaitu cek kesehatan gratis. Program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bisa menjadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Perlu diingat program CKG

0: dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun ya sahabat Sonora, semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan semua harapan baiknya bisa tercapai.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
0: Update info tol pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, untuk membantu sahabat-sahabat yang tengah berkendara siang hari ini. Tol dalam kota Cawang sampai Tebet dipadat ya. Kuningan kilometer 6 sampai keluar Semanggi juga padat. Simpang Tluit juga padat sampai kilometer 20. Lalu lintas arah sebaliknya terpantau padat dari Kapuk sampai dengan Pluit. Kemudian tol Jakarta Tangerang, Tangerang arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. Sebaliknya, Tangerang kilometer 17 sampai Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Karang Tengah Barat kilometer 12 sampai kilometer 11 padat, dari Karang Tengah sampai Kedoya juga padat. Tol Jor W2 Utara Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Cikunir kilometer 44 hingga 45 padat. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir Taman Mini lancar. Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi lancar dua arah. Sementara Tol Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawuan Cikampek lancar dua arah. Tol MBZ dan Tol Purbalenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.
2: Demikian informasi jalan tol.
0: Ya, selamat siang sahabat-sahabat Sonora di AMKM siang hari ini. Kembali kita akan putarkan nih permintaan dari sahabat-sahabat Sonora di AMKM. Anda meminta kami memutar via WhatsApp maupun via TikTok ya. Selamat siang semua sahabat-sahabat yang nonton di TikTok. Terima kasih banyak. Ditunggu ya, bergiliran. Semoga bisa maksimal nih lagu-lagu yang terputar pada siang hari ini. Kak Guya dari Bogor, request lagu Celine Dion, I Love You. Kirim salamnya buat Cici sama Koko, sama Kakak Ana, sama, oh, sama aja Mas. Terima kasih, nanti semoga mendengarkan ya. Lanjut lagi, ada Pak Steve, selamat siang. Dari POD, Youth of the Nations. Untuk istri tercinta, salamnya, serta anak-anak, juga sahabat-sahabat setia Sonora siang hari ini. Yang nonton di TikTok juga selamat siang ya. Ada Noxi, Sakti, Kakak Karti, terima kasih banyak untuk gift-giftnya. Ya, orang baik, semoga dapat rezeki baik juga ya. Ada Erik Rande Bunga, kirim salam buat Sulaiman Antoni, juga selfie, jangan lupa makan siang. Lalu juga ada siapa lagi nih, Kakak Karti, salam buat seluruh kru Sonora dan gen milenial pecinta Sonora katanya. Ibu Rianti, Gunung Putri, Panas Pol siang hari ini. Ada Vie, selamat siang. Yoyo Aisyah, selamat siang. Pak Iskandar, selamat siang. Kemudian Pak Heri, Esti, Ibu Esti Cibubur. Lalu juga ada Ejati, halo Om Hos Sonora, salam-salam buat Koko Medi yang ada di Jakarta Pusat.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Oke, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Selamat siang, ada Kakak Karti via TikTok. Halo Kak Karti, semoga masih nonton ya, karena sudah mengirimkan permintaan lagunya nih. Kalau lagunya diputerin, semoga bisa menikmati. Lagunya dari Robbie Williams dan Nicole Kidman dengan Something Stupid sudah masuk playlist yang hari ini. Kemudian juga ada Entahlah ya, akun Entahlah mau request Bang Back for Good-nya Take That, lagunya untuk keluarga tercinta saja yang siang hari ini sedang menyimak. Ada Kimi Travel, ada Eric Rande Bunga, ada Ibu Rianti, Pak Iskandar, ada siapa lagi nih, Tuan Beck. Wah, ini sahabat Sonora lama ya, Tuan Beck, Bung Steve, ada Sin Lai Barbu, Radio Sonora, Radio Legend, ada siapa lagi nih, aku Mia, salamnya untuk Bang Jose Liko katanya, Kak Mia yang ada di Bekasi. Semoga Bang Jose Liko-nya mendengar ya siang hari ini. Noxy, halo Noxy, ada Maman Racing Bikers, ada Hello Smile, ada Mbak Panca, dan juga ada Bunda Berliana yang stay tune dari Surabaya siang ini.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak Indonesia harus terbebas dari praktek perundungan atau bullying, termasuk yang terjadi di ruang digital. Menurutnya, persoalan perundungan harus menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah bersama Satuan Pendidikan menyusun strategi khusus untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah. Menurutnya, langkah serupa juga perlu dilakukan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Ia mengaku Febri memintanya untuk menunda keputusannya itu. Namun menurut Hotman, kondisi kesehatannya tidak bisa dipaksakan lagi. Ia harus kembali bertolak ke Singapura untuk melanjutkan perawatan intensif. Menurutnya, usai 4 hari menjalani operasi di Singapura, ia langsung pulang ke Indonesia. Setelah beberapa pekan berkutat dengan kasus Febri, Hotman mengaku sakitnya terasa kembali.
1: Demikian Sonora Update.
0: Ya, AMKM siang hari ini kita lanjutkan, sahabat Sonora. Tadi ada Haikal yang ada di Bogor, tetap Haikal Kemal ya, tetap semangat. Requestnya lagu Bikin Romantis, Kita Bikin Romantis dari Malik and the Essentials, kemudian lanjut dari Blink 182 dengan Adam Song juga sudah masuk playlist. Tapi sebelumnya, karena ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli, kita akan nikmati dulu satu lagu untuk kita berikan apresiasi, kita berikan harapan, doa kepada suara anak-anak Indonesia.
2: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
3: Halo, namaku Matias. Aku kelas 4. Di Hari Anak Nasional ini, harapanku generasi sekarang bisa lebih baik dari generasi sebelumnya.
2: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Liputan Sonora.
1: Kita akan kembali simak laporan reporter Sonora kali ini dari Kementerian Luar Negeri. Dito Suhandoyo akan menyampaikan laporan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengirim nota diplomatik untuk menelusuri keberadaan dua warga negara Indonesia yang diduga saat ini disandra di Myanmar. Selengkapnya, Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri hingga kini terus berupaya menelusuri keberadaan dua warga negara Indonesia atau WNI yang diduga disandra di Myanmar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas setempat sebagai bentuk koordinasi resmi untuk memastikan keberadaan kedua WNI tersebut dan mendukung proses penanganan kasus. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama KBRI Yangon masih terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar. Namun proses pencarian hingga kini masih berlangsung, sehingga pemerintah belum dapat menyampaikan perkembangan lebih lanjut, termasuk terkait dugaan permintaan tebusan maupun pihak yang diduga melakukan penyanderaan. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah.
3: Terkait dua WNI yang diduga disandera di Myanmar, ini sampai saat ini kita masih terus berkoordinasi. Kita sudah juga mengirimkan nota diplomatik ke otoritas tempat untuk mencari keberadaan kedua WNI tersebut. Dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Kami masih belum bisa menyampaikan. Komunikasi sudah ada, namun ini masih terus dalam proses ya sampai saat ini. Terkait tebusan dan siapa penyekapnya pun ini masih terus berproses untuk.
2: Ya, baik sahabat Sonora, memang diketahui sebelumnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua WNI berinisial A, E, dan S di Myanmar dengan tuntutan tebusan sebesar 200 juta rupiah. Sementara itu, data dalam nota diplomatik yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar, KBRI Yangon turut melampirkan salinan paspor dan identitas kedua WNI. Kementerian Luar Negeri juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan yang resmi. Demikian Tito Sondeo melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini sedang menelusuri ya keberadaan dua warga negara Indonesia yang diduga disandra di Myanmar dan telah mengirimkan nota diplomatik ke negara tersebut. Sementara kita juga akan menuju ke laporan berikutnya. Ada rekan Lia akan menyampaikan laporan belum masuk APBD, Gubernur Jakarta cari sumber pendanaan lain untuk segera membangun SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang 2 tahun terbengkalai. Selengkapnya Lia.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri hingga kini terus berupaya menelusuri keberadaan dua warga negara Indonesia.
1: Ya, Lia, selamat siang. Silakan untuk laporan Anda.
4: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera memutuskan pembangunan sekolah SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 dalam rapat siang hari ini. Pramono mengatakan meski belum masuk dalam APBD atau APBD perubahan, pembangunan sekolah itu akan segera dilakukan menggunakan sumber pendanaan lain, salah satunya dari kompensasi koefisien lantai bangunan KLB.
5: Saya sudah memerintahkan walaupun anggarannya belum ada di APBD atau APBD perubahan, kita bisa menggunakan dana-dana yang ada, salah satunya KLB dan sebagainya. Intinya hari ini, nanti siang ini, saya akan segera memutuskan kapan ini akan dibangun. Dan yang jelas bagi Jakarta, terutama bagi saya pribadi, pendidikan yang kemudian seperti itu benar-benar menampar muka saya gitu. Makanya saya segera mengambil keputusan, dan kalau saya bilang saya nggak tahu, memang jujur saya nggak tahu, baru tahu kemarin. Tetapi segera akan kita lakukan perbaikan. Kemarin sudah kita rapatkan, hari ini kita rapatkan untuk diputuskan, besok saya melakukan kunjungan lapangan.
4: Ya, sahabat Sonora, saat ini rapat untuk keputusan pembangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 masih berlangsung di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas Pemprov Jakarta, sehingga pembangunan sekolahnya tidak bisa dibiarkan lama. Diketahui SDN Kebayoran Lama Selatan 9 sudah roboh sejak 2 tahun lalu dan masih terbengkalai hingga saat ini. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia untuk laporan Anda. Belum masuk APBD, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencari sumber pendanaan lain untuk segera membangun SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang 2 tahun terbengkalai.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Ya, selamat siang untuk Ibu Fanda. Kakak Fanda di Kelapa Gading tadi mau dengerin lagu dari Celine Dion, To Love You More, kemudian juga satu lagu dari sesi potret dari Eja Thea ya. Ini sudah masuk playlist juga siang hari ini, masih di AMKM Anda meminta kami memutar.

JL3 is back! Dengan tema Recrafted Shaping the Future, JL3 ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Xiong, Howard Lauren, Hartono Gan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, JL3 Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora di AMKM siang hari ini. Sahabat Sonora, Yudi Samadi masih bersama Anda. Ada Nana Adesa Smita, selamat siang, selamat makan siang Mas Yudi dan juga sahabat-sahabat Sonora. Request lagu dong, Out of the Blue dari Michael Learns to Rock. Kemudian ada Bang Rizky, Eddie Brickell, Good Times juga sudah masuk playlist siang hari ini ya. Kemudian juga ada Mbak Suci yang suka dengan lagunya Michael Learns to Rock. Langsung saja kita puterin ya. Out of the Blue, lanjut Eddie Brickell, Good Times.

0: Dari Eddie Brickle dengan Good Time, sahabat Sonora masih di AMKM. Selamat siang, tadi ada Tuan Beck, lagunya adalah Storybook of Children yang ingin didengarkan siang hari ini. Kemudian ada Pak Heru di Banjarwijaya, dari Andy Gibbs, I Just Want to Be Your Everything, yang ingin di request ya siang hari ini. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya, terutama Anda yang tengah melaju di ruas tol. Kita akan update dulu beberapa informasi lalu lintas untuk pantauan di jalan tol siang ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Untuk tol dalam kota, siang ini Pancoran sampai Semanggi padat, kemudian Simpang Pluit kilometer 19 sampai kilometer 20 juga padat, sebaliknya Kapuk sampai Pluit juga terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang, Tangerang arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan Cisadane di lajur 2, sebaliknya Tangerang kilometer 17 sampai Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Dari Karangtengah kilometer 12 sampai kilometer 11 padat, Karangtengah kilometer 9 sampai Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Kemudian Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor E, Cikunir, kilometer 44 hingga kilometer 45 padat. Sebaliknya Rorotan, Cakung, Cikunir hingga Taman Mini lancar. Sementara Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta, Cikampek dari Bekasi Timur hingga Tambun padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan kilometer 1, lajur 1 kilometer 20. Cikarang Pusat kilometer 38 hingga 39 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Cibatu hingga Cikarang Barat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kilometer 31850. Tol Layang MBZ siang ini terpantau lancar di kedua arahnya, dari Cikunir, Tambun, Cikarang hingga Karawang. Begitu juga di ruas tol Purbalenyi, untuk Dawuan, Padalarang, Paster, Cileunyi lancar. Arah sebaliknya Padalarang Timur kilometer 121500, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2.
1: Demikian informasi jalan tol.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music AMKM. Terus kita lanjutkan, ada Tuan Bek, kemudian Ibu Kak Hasita, ada Ibu Sunda, ada Arya, Mas Arya terima kasih banyak sudah bergabung juga. Anda, ada siapa lagi nih tadi yang sudah bergabung via TikTok @radio.sonora_fm92. Bisa ketemu langsung ya. Ada Rian NGL, ada Mbak Asti tadi sempat hadir, RH Nukir, selamat siang. Pak Kosasi, selamat siang juga. Kemudian juga ada Kakak Sita, ada Jumad, selamat siang. Kak Sansan Liandri, ada Bang Ireng, ada Ibu Rianti, selamat siang juga. Tengbun, apa kabarnya Tengbun ya? Dan tadi juga satu permintaan lagu dari Ibu Aminah, Beautiful in White dari Sean Villan, lagunya untuk Raisa di Cibitung, Andri di Bali, selamat istirahat. Ada Fajar dari Mampang, Jakarta Selatan, siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Red Hot Chili Peppers dengan Snow. Hey, oh, salamnya untuk seluruh kru dan juga sahabat-sahabat Sonora. Cuaca di Mampang cerah siang ini.

0: Kehadiran seorang ayah adalah pilar penting bagi masa depan anak. Di Hari Anak Nasional 2026 ini, mari kita dengar kedekatan mereka. Apakah kamu sering bermain dan berbicara dengan ayahmu?
1: Jarang. Jarang ngobrol.
0: Ungkapan polos, dari hati anak selalu jujur. Dari hatimu yang paling dalam, apa hal yang paling ingin kamu sampaikan untuk ayahmu?
1: Aku sayang ayah. Nama saya Andrea Maulida Syams dari kelas 9 Binar. Selamat Hari Anak Nasional. Harapan aku untuk generasi Indonesia sekarang, semoga seterusnya kita bisa menjadi generasi yang berdampak positif.
0: Luangkan waktu, hadir, wujudkan cerita indah di memori mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

92 Jakarta. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora yang sudah harus kembali bekerja setelah istirahat makan siang ya. Semangat terus kerjanya, semoga lancar sampai selesai nanti tugas-tugas Anda semua. Yang butuh seduhan kopi karena sudah kenyang, perutnya terisi, kena semriwing, sejuk AC, tiba-tiba mata jadi ngantuk banget, ya silakan diseduh saja kopinya ya. Semoga bisa bikin melek semangat semuanya. Semangat semuanya ya. Selamat siang, tadi ada Hasita mau dengerin lagu yang terbaik bagimu, ada band. Ini lagu yang mengingatkan mungkin banyak orang kepada sosok ayah ya. Kemudian juga ada Hovan di Tangerang, lagu rock dari Evanescence sudah disiapkan juga. Salamnya untuk Papa Wallace yang sedang bekerja. Semangat ya Pap, katanya. Semangat bekerja juga untuk tim Sonora siang ini.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, aku Melody, kelas 5 SD. Harapanku di Hari Anak Nasional bisa menjadi anak yang mandiri, cerdas, dan bisa meraih cita-cita yang aku impikan. Bebas, bermain, punya banyak teman, tanpa rasa takut, berani, dan percaya diri. Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Sonora Update.
1: Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengkritik pelibatan Babin Kamtibnas Polri dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Menurutnya tugas tersebut sangat tidak tepat untuk Babin Kamtibmas. Khairul Anam menjelaskan tugas Babin Kamtibnas bekerja 24 jam dengan tugas yang begitu banyak sehingga tidak akan efektif apabila diberikan tugas tambahan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan pemutusan hubungan kerja masih sulit dihindari di tengah tekanan ekonomi global. Namun demikian, pemerintah menegaskan setiap perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Afrian Syah mengatakan gejolak ekonomi, politik, dan geopolitik dunia turut mempengaruhi kondisi dunia usaha di Indonesia, sehingga sebagian perusahaan terpaksa harus melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja.
0: Demikian, Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto siang ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri guna membahas evaluasi program pemerintah, diantaranya MBG, Koperasi Merah Putih, kemudian juga perkembangan ekonomi dan hilirisasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Olive. Silakan Olive.
3: Baik Sobat Sonora, siang hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait di mana ditemui sebelum ratas dimulai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratas kali ini akan membahas evaluasi program pemerintah, diantaranya program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga perkembangan ekonomi dan juga termasuk diantaranya hilirisasi. Dari sisi ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengungkapkan pihaknya akan turut membahas terkait hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Berikut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
4: Termasuk dalamnya adalah mengenai dengan koperasi dan perkembangan ekonomi serta hilirisasi, ya, gitu ya.
5: Kalau dari ESDM,
4: ya, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi, ya. Nanti kita akan bicara. Terima kasih.
3: Selain itu, Sobat Sonora ditemui pula sebelum rapat terbatas atau ratas berlangsung, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengungkapkan evaluasi terhadap program MBG, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya adalah agar bagaimana program strategis Presiden Prabowo Subianto bisa langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerataan pembangunan, sehingga evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan juga lembaga terkait. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke.
2: Baik, terima kasih rekan Olive. Dari istana kita kembali atau beralih ke Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri menyayangkan adanya warga negara Indonesia yang diduga melarikan diri dari rombongan tur wisata saat berada di Korea yang dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian dan dapat berdampak pada kemudahan akses masuk Korea yang diberikan bagi WNI lainnya. Tito, silakan laporannya.
6: Ya, baik Sobat Sonora, pemerintah menyayangkan terkait dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas kemudahan masuk ke Korea Selatan oleh seorang warga negara Indonesia berinisial F yang diduga meninggalkan rombongan tur wisata saat berada di Korea Selatan, di mana tindakan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan terhadap fasilitas perjalanan yang diberikan kepada wisatawan Indonesia. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan bahwa KBRI Seoul telah menerima informasi mengenai kasus tersebut dan saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Menurut Heni, tindakan oknum WNI tersebut telah menyalahgunakan fasilitas perjalanan tur wisata karena tidak hanya melanggar aturan imigrasi setempat, tetapi juga dapat berdampak pada kemudahan akses yang diberikan bagi warga negara Indonesia lainnya. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah.
7: Menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korea yang kemudian meninggalkan rombongan wisata dan tentunya melanggar ketentuan imigrasi setempat. Kita tentunya sangat menyayangkan tindakan WNI tersebut karena telah menyalahgunakan fasilitas berupa akses perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. WNI tersebut juga telah melanggar ketentuan keimigrasian setempat di mana kita mendapat, ini sebetulnya kebijakan bulan April lalu ya Pak Jubir, Presiden kita, di mana ada kemudahan untuk masuk wisata ke Korea ya, yang berlaku mulai April, mulai Mei kemarin dan hanya berlaku sampai Desember. Jadi ada kemudahan untuk masuk ke Korea menggunakan visa kunjungan apabila mereka bersama-sama dalam satu tour operator ya. Nah, kita sudah KBRI Seoul sudah menerima informasi yang berkembang di lapangan mengenai keberadaan oknum WNI ini, tapi tentunya kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak otoritas terkait. terkait untuk penanganan selanjutnya karena tentu.
1: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya WNI berinisial FY tersebut diduga kabur dari rombongan saat mengikuti perjalanan wisata di Korea Selatan. Di mana kasus tersebut mencuat di tengah pemberlakuan fasilitas kemudahan masuk bagi wisatawan yang datang melalui rombongan tur yang diketahui hanya berlaku hingga bulan Desember mendatang. Pemerintah pun menghimbau kepada seluruh WNI untuk mematuhi aturan keimigrasian negara tujuan agar tidak merugikan diri sendiri maupun citra Indonesia di mata internasional. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora. Persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
8: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Dongeng Sonora Special Edition Krombo dan Loni, Sahabat dari Hutan, karya Kak Rio Kristiawan.
9: Sebuah hutan, hiduplah Krombo dan Loni, dua gajah kecil yang saling bersahabat. Siang itu, Krombo berjalan mengitari sungai tempat dia biasanya berendam dan minum. Namun, Krombo sangat terkejut ketika melihat air sungai jadi kotor. Bahkan, kulit Krombo sampai gatal dan panas saat berendam. Loni yang penasaran ikut masuk ke dalam sungai.
10: Aku mulai terasa perih nih. Ayo, kita keluar dari sungai ini.
11: Astaga, kamu juga merasa ya, Loni. Ayo, kita harus cepat keluar dari sini.
9: Keduanya segera masuk ke hutan lebat dan mencari pohon-pohon besar untuk berteduh. Akan tetapi, ada sekelompok manusia sedang menebang pohon-pohon.
10: Bagaimana ini, Krombo? Pohon kita sudah ditebang oleh manusia.
11: Aku punya ide. Bagaimana kalau kita berteduh di hutan yang lebih dalam? Di sana ada pohon-pohon yang lebih besar.
10: Krombo, kita sudah sampai di pedalaman hutan. Tapi mana pohon-pohon besar yang kamu ceritakan tadi, Krombo?
11: Waduh, sepertinya kita tersesat. Biasanya aku melihat burung-burung terbang dan diam di pohon-pohon besar. Tapi kok di sini tidak ada ya?
9: Krombo dan Loni pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi hujan turun dengan deras. Krombo segera menarik belalai Loni dengan sekuat tenaga. Dengan basah kuyup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba...
11: Loni, tolong aku.
9: Ternyata Krombo tersangkut batang pohon yang baru saja ditebang. Tapi untungnya Loni berhasil menyelamatkan Krombo.
10: Krombo, sebaiknya kita beristirahat saja malam ini. Hutan kita sepertinya sudah berbeda. Tidak seperti yang kamu ingat dulu.
9: Besok paginya, Krombo mengajak Loni pulang.
11: Loni, sekarang kita ikuti arah terbitnya matahari di sebelah timur. Kita kembali saja ke tempat awal, ke sungai kita yang airnya sudah keruh dan dangkal itu.
9: Namun sesampainya di sungai, tanah di tempat itu longsor.
10: Krombo! Aku takut. Kenapa hutan dan sungai kita jadi rusak begini?
9: Syukurlah petugas hutan datang dan membawa kedua gajah kecil itu ke kebun binatang. Di sana, Krombo dan Loni dirawat dengan baik sampai sehat kembali.
10: Krombo, aku senang sekali kita ada di sini.
11: Aku juga senang, Loni. Tapi aku rindu dengan hutan kita yang dulu. hutan yang penuh dengan pohon besar dan banyak burung berkicau.
10: Iya, Krombo. Aku juga rindu mandi di sungai yang airnya jernih.
9: Krombo dan Loni kini bahagia tinggal di kebun binatang. Apalagi mereka punya sahabat baru di kebun binatang, yakni dua anak kecil yang lucu, Babas dan Majoli. Setiap Sabtu, Babas dan Majoli selalu pergi ke kebun binatang dan memberikan mereka makanan.
12: Oh iya, Babas, kamu sudah mengerjakan tugas dari ibu guru belum?
13: Waduh, belum lagi Majoli, aku bingung mau menulis apa.
12: Aha, aku ada ide. Bagaimana kalau kita tulis puisi tentang Krombo dan Loni?
13: Betul juga. Aku dengar hutan mereka rusak, makanya mereka dibawa ke sini.
9: Setelah selesai menulis puisi, mereka berpamitan pada kedua gajah kecil itu. Pada hari Senin, ibu guru bertanya kepada anak-anak di kelas, siapa yang mau membacakan puisi dengan penuh semangat? Babas dan Majoli maju ke depan.
13: Ahem, hutan untuk Krombo dan Loni.
12: Krombo dan Loni, nama mereka, sepasang gajah yang ramah.
13: Kami sering bermain bersama di kebun binatang, namun aku sering bertanya, apa kabar hutan mereka sekarang?
12: Aku berharap hutan kembali seperti semula. Semoga kita semua bisa memperbaiki hutan, agar Krombo dan Loni bisa bahagia.
9: Sahabat Sonora, kisah Krombo dan Loni mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Karena dengan menjaga hutan, berarti kita juga menjaga kehidupan banyak makhluk hidup.
8: Dongeng Sonora hari ini diambil dari buku Krombo dan Loni, Sahabat dari Hutan, karya Kak Rio Kristiawan. Dapatkan segera bukunya di toko Gramedia terdekat.

0: Halo anak-anak di seluruh Indonesia, selamat Hari Anak Nasional ya. Hari ini hari yang istimewa. Kita merayakan setiap anak Indonesia sebagai pribadi yang berharga, membawa harapan, semangat, dan juga masa depan bagi bangsa. Tahun ini, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan juga Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia dibangun dari anak-anak yang tumbuh dalam kasih sayang, mendapatkan perlindungan, serta memiliki ruang untuk belajar, bermain, berkreasi, dan juga meraih mimpi dan cita-cita. Bunda ingin kalian selalu percaya bahwa setiap anak memiliki arti yang istimewa. Kalian bukan hanya generasi penerus bangsa, tetapi juga bagian dari Indonesia hari ini. Suara kalian layak didengar, pendapat kalian layak dihargai, potensi kalian layak didukung, supaya bisa berkembang secara optimal. Terus belajar ya, dan juga sungguh-sungguh berani mencoba hal yang baru, yang baik, yang positif. Saling menghormati, saling sayang menyayangi teman-teman sekitarnya, dan juga bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Ingat, teknologi digital itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk memberikan ruang positif. Jadi kalau ada yang tidak berkenan, jangan banyak nonton yang itu, tapi gunakanlah teknologi untuk belajar meraih cita-cita dan juga belajar untuk kapasitas building di dalam sekolah, baik pun di ruang lain manapun. Jadikan setiap pengalaman sebagai langkah untuk bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, karakter, dan juga peduli terhadap sesama. Buat para orang tua, guru, pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia, tahun ini adalah tahun kita benar-benar bersatu, berkolaborasi, bersama-sama memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan juga penuh kasih sayang. Kabinet Merah Putih perlu dukungan kolaborasi semua stakeholder untuk kita bisa melakukan ini bersama-sama. Mari kita hadir untuk mendengarkan mereka, melindungi mereka, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan seluruh potensinya. Dan juga yang paling penting, memberikan ruang kepada mereka. Terakhir, sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional. Mari kita berikan bagian dari diri kita, hati kita, kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus, anak emas generasi 2045. Semangat!
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta menggandeng RSPI Sulianti Saroso untuk memperkuat ketahanan kesehatan di Jakarta Utara. Lia akan memberikan informasi selengkapnya. Silakan Lia.
4: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi

0: apa dengan begitu banyaknya masyarakat yang kemudian datang ke KIS, ke Ancol, dan juga daerah ini pasti akan berkembang. Rumah sakit salah satu yang ada di utara yang paling luas, luasnya kurang lebih 3,2 hektar, fasilitasnya cukup baik. Dan pemerintah DKI Jakarta secara serius dan sungguh-sungguh ingin bekerja sama dalam hal kesehatan yang ada di tempat ini.
1: Ya, sahabat Sonor, dalam tinjauannya ke RSPI Sulianti Saroso hari ini, Pramono meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit sekaligus membahas peluang kerjasama di bidang pelayanan, pengembangan fasilitas pendidikan, dan riset kesehatan. Menurutnya, perkembangan di utara Jakarta perlu diimbangi dengan layanan kesehatan yang tangguh. RSPI Sulianti Saroso dinilai strategis karena berada di dekat JIS Ancol, Pelabuhan Tanjung Priuk, serta terhubung dengan jaringan transportasi publik. Demikian Lamus Pro melaporkan. Akan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Hai, namaku Samuel Francisco Silaban. Aku kelas 5A SDN Karawaci 3. Selamat Hari Anak Nasional. Harapanku di Hari Anak Nasional, semoga dunia ini selalu ramah untuk tempatmu bermain, belajar, dan tumbuh. Jangan pernah takut dan mimpi besar, karena langkah kecilmu hari ini adalah kunci lompatan hebat di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semangat, terima kasih.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Pernah nggak sih kita benar-benar mendengarkan apa yang ada di pikiran anak-anak kita? Menyambut Hari Anak Nasional 2026, yuk kita tanya mereka tentang hal yang sering terjadi di sekitar mereka. Menurut kamu, bullying itu apa sih?
1: Menurut aku, bullying adalah tindakan menyakiti, mengejek, mengintimidasi, atau mengucilkan seseorang secara sengaja dan berulang, baik secara langsung maupun melalui medsos. Bullying dapat membuat korban merasa takut, sedih, dan kehilangan rasa percaya diri.
0: Tidak ada satupun anak yang berhak merasa takut saat belajar. Lalu, bagaimana ya caranya supaya bullying tidak terjadi lagi di sekolahmu?
1: Agar bullying tidak terjadi di sekolah, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tidak mengejek teman, berani menolong korban bullying, serta melaporkan kejadian bullying kepada guru atau pihak sekolah agar dapat ditangani dengan baik. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak di Indonesia selalu tumbuh dengan bahagia, sehat, dan penuh semangat untuk meraih mimpi. Semoga setiap anak berani menunjukkan potensi yang dimiliki, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan terus mengembangkan bakatnya tanpa rasa takut. Semoga kita semua bisa saling menghargai, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman, sehingga tidak ada lagi bullying. Mari terus belajar, bermain, dan menjadi generasi yang baik untuk masa depan Indonesia.
0: Mendengarkan mereka adalah langkah awal menciptakan ruang yang aman. Mari bersama stop perundungan demi senyum mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Hari ini adalah hari istimewa untuk merayakan kalian. Kalian merupakan sosok berharga yang membawa harapan bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan bahwa masa depan Indonesia dibangun dari anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Anak-anakku, kalian adalah bagian penting dari Indonesia hari ini. Suara kalian layak didengar dan potensi kalian layak didukung. Teruslah belajar, berani mencoba hal yang baru, bijak berteknologi,

0: Dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sampai Sonora, pasca bencana atau pasca peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran, Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa 535.800 warga negara Indonesia, baik itu di Iran, Lebanon, Kuwait, hingga Bahrain, hingga saat ini dalam keadaan atau dalam kondisi yang aman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat. Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa sekitar 535.800 warga negara Indonesia di negara-negara Timur Tengah yang terdampak ketegangan antara Amerika Serikat dan dengan Iran seperti di Lebanon, Kuwait, dan Bahrain sampai saat ini dilaporkan dalam kondisi aman. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Heni Hamidah mencatat sejak konflik Amerika Serikat dan Iran pecah pada akhir Februari 2026 yang lalu, Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI telah memastikan atau memfasilitasi sebanyak 3.038 WNI melalui evakuasi maupun repatriasi mandiri, di mana Kemenlu juga menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia di kawasan terdampak agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memantau informasi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, serta segera menghubungi perwakilan RI terdekat apabila menghadapi situasi darurat. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Heni Hamidah.
3: Situasi keamanan di Timur Tengah yang masih dinamis menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran, dan situasi keamanan di sejumlah negara di kawasan masih berfluktuasi hingga saat ini. Dan dari aspek pelindungan WNI, seluruh WNI di kawasan sejumlah 535.897 orang di negara-negara terdampak di kawasan termasuk di Iran, Lebanon, Kuwait, dan Bahrain sampai saat ini dilaporkan dalam kondisi aman. Sejak dimulai konflik Amerika dan Iran pada akhir Februari lalu hingga saat ini, Kemlu dan perwakilan RI telah memfasilitasi 3.038 orang baik melalui evakuasi maupun repatriasi mandiri.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapan langkah-langkah bagi seluruh warga negara Indonesia di kawasan. Dan tentunya perwakilan juga terus bersiaga dengan masing-masing contingency plan yang telah disiapkan, yang disesuaikan dengan perkembangan dan situasi di lapangan. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Indonesia di Sonora FM.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung, khususnya yang memiliki kompetensi kardiologi intervensi. Hal tersebut dilakukan agar alat kesehatan berteknologi tinggi yang telah dipasang di berbagai rumah sakit bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menangani pasien serangan jantung. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah dokter jantung di Indonesia baru mencapai 1.639 orang, padahal kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 6.801 dokter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono pekan depan. Purbaya mengaku pertemuan ini dilakukan untuk membahas pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurutnya, sebenarnya sejak beberapa waktu lalu, ia awalnya akan melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang pada pekan ini.
1: Demikian Sonora Update.

sahabat Sonora, aku Tristania. Harapanku adalah semoga aku dan teman-teman lainnya dapat menjadi anak-anak yang hebat dan penuh semangat. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2025. Anak Indonesia Bersaudara. Terima kasih.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Terus dengarkan Sonora Network.
1: Halo, apa kabar Sobat Parlemen? Semoga kabar Anda semua baik, sehat-sehat, dan bahagia semuanya. Seperti hari ini saya yang bahagia bisa berjumpa dengan Anda, bisa berjumpa dengan Sobat Parlemen semuanya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik menarik ya, terkait dengan isu ketenaga kerjaan bersama ahlinya tentu saja. Dan ini akan membahas isu-isu yang tentu saja mungkin bisa memberikan insight juga untuk Sobat-Sobat Parlemen semuanya. Di episode kali ini saya sudah kedatang tamu istimewa. Jauh-jauh dari gedung DPR MPR Senayan yang mampir ke studio podcast kita kali ini, podcast Ngopi Bareng Parlemen ya. Selamat siang, pagi, sore, malam Ibu. Ibu Irma Suryani, apa kabar Ibu?
2: Baik, alhamdulillah. Selamat siang.
1: Dan ini memang tergantung nontonnya jam berapa nih Ibu. Ada yang gitu siang, ya? Sore, malam ya, gitu ya.
2: Berarti siang, sore, malam. Selamat.
1: Ibu Irma, bisa. Anggota Komisi 9 DPR, dan kita kenal sebagai sosok yang vokal Ibu. Banyak sekali tayangan-tayangan yang viral dari Ibu menyuarakan isu-isu ketenaga kerjaan, kesehatan yang dibidangi oleh Komisi 9 ya Bu ya.
2: Terima kasih.
1: Dan karena saya tahu beliau ini orang Padang, saya ingin menyambutnya dengan satu pantun, boleh Ibu?
2: Boleh, ya.
1: Silakan. Jalan-jalan ke kota Padang. Cakepnya boleh? Cakep. Enaknya membeli permen? Cakep. Ibu Irma, selamat datang di podcast Ngopi Bareng Parlemen. Karena pantun budaya Melayu yang harus kita lestarikan ya. Saya senang bisa menyambut Bu Irma pada kesempatan kali ini. Sobat-sobat parlemen juga nanti silakan komentar isu-isu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan memang belakangan ini kalau kita bicara isu ketenaga kerjaan, PHK menjadi satu hal yang sering kita dengar. Di era tantangan ekonomi yang saat ini sedang terjadi, ditambah dengan isu geopolitik, kemudian juga tantangan investasi yang semakin menantang ya, sobat-sobat parlemen tentu juga seringkali mendengar isu PHK di berbagai sektor. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga mungkin bisa memberikan apresiasi karena saat ini sudah dibentuk yang namanya Satuan Tugas Mitigasi PHK atau Satgas PHK yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Kita ingin mengelaborasi sebetulnya sampai sejauh mana Satgas ini kemudian punya misi dan kemudian bagaimana caranya bisa kemudian mengurangi ya, memitigasi jumlah PHK supaya tidak semakin bertambah ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Bu Irma Suryani pada kesempatan podcast kali ini. Ibu, kalau kita bicara PHK sesuatu yang sangat sensitif karena di awal pemerintahan saat ini ada perjanjian 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan saat kampanye. Dan kemudian ketika ada lapangan kerja yang kemudian semakin berkurang, tertantang dengan situasi yang sulit saat ini Ibu, ada yang efisiensi dan lain sebagainya. Gimana Ibu melihat dengan itikad pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini Bu?
2: Ya, tentu yang pertama kita harus sikapi adalah situasi politik ekonomi dunia hari ini memang tidak baik-baik saja. Dan tentu itu berdampak juga kepada sosial ekonomi beberapa negara, yang paling parah tentu Indonesia hari ini. Dan kenapa? Karena terus terang saja Indonesia ini banyak sekali keterkaitannya dengan luar. Kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, baik bahan mentah ya dan lain sebagainya. Jadi ketergantungan kita kepada luar itu tinggi. Sehingga ketika di luar itu bergejolak, dalam menjadi sangat sangat terganggu ya, terganggu kondisi sosial ekonominya. Dan sayangnya pemerintah telat juga sih mengantisipasi hal itu menurut saya. Karena enggak menyangka akan separah ini nih ya situasi ekonomi sosial politik di luar Indonesia ya, di dunia lah seperti itu.
1: Ini dan kemudian ada meskipun terlambat ini sudah dilakukan Satgas Mitigasi PHK.
2: Ya.
1: Kolaborasi DPR dan pemerintah gitu Bu. Apakah ini akan cukup efektif untuk memitigasi supaya tidak terjadi lagi PHK, melindungi tenaga kerja kita, para buruh kita supaya bisa tetap survive di tengah situasi yang tidak yang menantang ya. Saat ini, Bu?
2: Saya kan salah satu dari anggota ya. Satgas PHK ini. Saya sudah menyampaikan juga kepada tim ya gitu ya, untuk bisa bergerak cepat dalam rangka memitigasi semua isu-isu yang berkembang di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada, terutama garment ya, kemudian sektor-sektor lainnya juga yang memang terpengaruh sekali dengan kondisi eksternal, untuk bisa mendapatkan informasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi secara efektif kepada seluruh kementerian. Karena kita nggak hanya bekerja untuk menyelesaikan PHK, ya. Kita tidak hanya bekerja untuk agar jangan terjadi PHK, gitu ya. Tapi penyediaan lapangan pekerjaan juga penting untuk bisa tersampaikan kepada publik, dan itu menjadi kewajiban dari Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan kementerian-kementerian yang ada. Karena Kementerian Tenaga Kerja nggak bisa kerja sendiri. Betul. Lapangan-lapangan pekerjaan itu adanya di seluruh kementerian. Maka Kementerian Tenaga Kerja saya minta jangan berpaku tangan, gitu ya. Mereka harus menjemput bola ke seluruh kementerian, karena di sanalah adanya lapangan pekerjaan itu. Kan itu yang terjadi. Betul. Nah, kalau kemudian Menteri Tenaga Kerjanya tidak berkomunikasi secara efektif dengan Satgas PHK ini, sulit dong.
1: Ibu melihat ya. Bagaimana komunikasi antar kementerian ini, Bu, Tenaga Kerjaan, kalau tadi melihat bahwa ini ada lintas lembaga nih untuk bisa memastikan ketersediaan lapangan kerja tadi.
2: Iya, saya menegur Menteri Tenaga Kerja kemarin soal ketika misalnya Pak Submidasko mengambil alih ya kasus yang 55.000 ya, karyawan pabrik keramik yang terindikasi akan melakukan PHK, gitu ya. Pak Submidasko langsung mengambil tindakan secara progresif, kemudian menelpon Pertamina, gitu ya, meminta agar Pertamina memberikan stimulus ya kepada pabrik-pabrik tersebut sehingga kemudian tidak jadi PHK. Gitu. Menurut saya seharusnya ini yang mengerjakan Kementerian Tenaga Kerja,
1: pemerintah,
2: gitu, bukan DPR, karena DPR adalah mitra pemerintah, gitu ya. Kalau kemudian yang melakukan itu DPR, gitu ya, seolah-olah kan DPR itu menjadi, DPR itu harusnya jadi regulator, bukan jadi operator, gitu ya. Jadi harus jelas nih kedudukan regulator sama operator. Nah, itu juga yang saya sampaikan, kami sampaikan di Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja, ya, akan menjadi masalah besar ketika misalnya kami di Satgas PHK ini mengambil alih fungsi-fungsi Kementerian Tenaga Kerja.
1: Karena sebagai kontrol, betul, itu ya Bu ya, Satgas mitigasi, tapi menjadi masukan tetap diberikan kepada para pemangku kepentingan, betul, terutama pemerintah ya, betul, Bu ya. Tapi kalau kita bicara penyediaan lapangan kerja ini kan terkait dengan investasi yang masuk ke negara kita, Bu. Ini gimana Ibu melihat upaya dari pemerintah untuk menarik investasi dari luar supaya ketersediaan lapangan kerja ini juga cukup, sehingga mungkin mitigasi terhadap PHK ini bisa kita lakukan gitu, Bu. Karena kalau kita melihat misalnya dibandingkan dengan saya sering kali mendengar gitu, banyak orang yang lebih tertarik invest ke Vietnam gitu. Apakah karena kita kurang friendly? Kalau tadi kita bicara lintas kementerian, tentu ada ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, kemudian kementerian lain yang juga ikut bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja ini, Bu.
2: Iya, saya kira begini. Kenapa banyak sekarang investor yang lebih memilih Vietnam, ya, Cina, Bangladesh, dan lain sebagainya. Yang pertama yang selalu saya kritisi, saya sebetulnya sebagai salah satu bagian dari serikat pekerja sebetulnya ya. Saya pernah menjadi ketua serikat buruh Pelindo ya di GICT. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman serikat bahwa penyediaan lapangan pekerjaan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, tapi juga menjadi tanggung jawab serikat pekerja, ya, dan kita semua masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas ya negara ini agar aman bagi semua investor untuk berinvestasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, etos kerja gitu ya, etos kerja. Etos kerja ini tidak hanya bisa dibangun oleh serikat, tapi perusahaan-perusahaan pun harusnya membangun etos kerja itu dengan misalnya memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja untuk mendapatkan rentang karir. Ya, rentang karir atau rentang jabatan. Nah, dengan demikian setiap kali pekerja itu mendapat mendapatkan promosi misalnya kan, atau demosi, promosi, itu ada efek yang bisa diterima oleh pekerja. Kalau dia promosi, otomatis kan kesejahteraannya meningkat. Tapi kalau dia demosi, artinya pendapatannya menurun. Nah, hal-hal seperti ini nggak terjadi di kita. Nah, itu yang harusnya diperbaiki. Ya, harus, memang harus diperbaiki mau nggak mau. Nggak bisa juga misalnya pekerja atau buruh menyatakan pokoknya nggak bisa juga. Tanpa perusahaan, mereka mau dapat pekerjaan dari mana? Maka perusahaan harus melihat gaji tunjangan buruh itu sebagai biaya operasional. Jangan dijadiin beban.
1: Biaya operasional.
2: Biaya operasional. Jadi menjadi tanggung jawab perusahaan. Gitu loh. Kalau overheadnya naik gitu ya, atau produksi naik, meningkat, ya wajar dong kalau biaya operasionalnya meningkat, kan gitu.
1: Betul.
2: Harusnya
1: betul.
2: Pola pikirnya seperti itu.
1: Investasi mungkin Bu ya.
2: Ah iya.
1: Jadi kan beriringan dua-duanya.
2: Betul.
1: Linear.
2: Betul.
1: Ya Bu ya. Itu betul. Itu yang belum terlihat di budaya industri kita saat ini.
2: Itu yang belum terlihat. Okay. Dan saya sudah menyampaikan juga dengan teman-teman serikat ya. Saya bilang bahwa kita enggak harus lagi sekedar berpikir terkait dengan perut. Bagaimana kita bisa gitu ya menjadi bagian dari penanggung jawab gitu ya, penanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Karena enggak bisa juga hanya disediakan oleh pemerintah sementara kita sebagai pekerja ini tidak mawas diri gitu loh. Itu juga nggak bisa gitu ya, harus fair lah ya. Harus fair, dan kita harus melihat kok bisa sih Vietnam itu semua negara minat menanamkan investasinya ke sana gitu. Kan harusnya kita berpikir juga gitu, jangan cuman mikirin diri sendiri gitu. Makanya saya selalu bilang sama serikat pekerja, jangan hanya pikirkan karyawan-karyawan atau anggotamu yang sudah bekerja saja. Pikirin dong yang belum bekerja. Pikirin juga tuh banyak sekali yang masih belum bekerja. Harus ada tanggung jawab moral juga. Nah, harus paralel nih.
1: Iya betul, betul.
2: Ya kan nggak bisa juga
1: betul,
2: begitu.
1: Betul betul. Ini menarik kalau bicara etos kerja, kita harus introspeksi ya Bu ya. Sudah sebaik apa etos kita kalau orang melihat. Tapi mungkin ini memang culture ya Bu. Bagaimana kita bisa membentuk budaya kerja di Indonesia ini supaya menarik gitu ya. Bagaimana uletnya tadi etos kerja, semangatnya, rajinnya, mungkin itu akan dilihat juga oleh para investor gitu ya.
2: Iya dong.
1: Produktivitas pasti kita akan diukur di situ ya Bu ya. Dan kalau kita melihat ini data dari lamannya Kemenaker Bu, dari Januari sampai Mei 2026 ini, angka PHK cukup membuat kita terkejut. Prihatin. Ya Bu ya. Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, tiga provinsi gitu ya. Ibu ngelihatnya bagaimana sih Bu?
2: Ini saya contoh ya, saya kasih contoh. Suatu hari saya menjadi fasilitator terhadap satu perusahaan yang buruhnya sedang demo. Saya diminta turun ke sana, ikut membantu mereka menyelesaikan masalah. Ini perusahaan garment dari Korea. Saya datang ke sana. Saya datang, saya duduk kan tuh dua-duanya, manajemen dan pekerja serikat. Apa masalahnya? Tolong kita bicarakan sama-sama. Produksi, coba cek produksi. Kalian ngerti nggak produksinya berapa? Ya, mereka mengakui bahwa produksinya turun sampai dengan 40%. Maka kemudian perusahaan nggak mampu bayar UMR waktu itu, yang harusnya 3,8 dia bayar 2,5, gitu ya. Nah, terus perusahaan bilang, ya udah, kalau kalian nggak mau dibayar 2,5, kami tutup. Perusahaan ini tutup, kami nggak sanggup, kami nggak mampu, kami pulang kampung, gitu kan? Akhirnya saya bilang, oke, gini aja deh, bisa nggak kita duduk bersama memecahkan ini untuk kepentingan bersama? Mereka mau. Nah, saya usul, saya bilang gini, kalau nanti perusahaan produksinya sudah berada di atas 80% lagi, perusahaan harus membayar UMR. Nah, tapi kalau masih di bawah 50%, ya jangan tuntut perusahaan untuk bisa membayar UMR. Sepakat gak? Bisa sepakat ternyata. Gitu loh.
1: Dua-duanya sama-sama
2: bisa sepakat. Akhirnya demo selesai, produksi jalan terus. Sampai sekarang perusahaannya mana-mana aja. Artinya menurut saya, pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja itu harus berkomunikasi. Turun dong, jangan cuma di kantor doang. Makanya waktu itu kan menterinya si siapa namanya ya? Lupa, orang PKB.
1: Iya. Ibu.
2: Bukan Dakhiri.
1: Hanif
2: Dakhiri. Saya bilang, Menteri Tenaga Kerja jangan lompat pagernya cuma satu kali. Harusnya lompat pagernya berkali-kali supaya tahu kondisi perusahaan-perusahaan yang di bawah mereka itu seperti apa, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Saya sempat bicara begitu di RDP terhadap beliau.
1: Itu viral tuh, lompat pagar.
2: Tapi saya bilang jangan cuma satu kali, nggak ada gunanya.
1: Karena banyak perusahaan yang harus dilihat satu persatu ya Bu ya.
2: Banyak.
1: Tapi win-win itu dimungkinkan Bu.
2: Dimungkinkan.
1: Selama.
2: Dan buruh ternyata bisa
1: menerima.
2: Artinya kan ada clearness di situ.
1: Oke.
2: Perusahaan membuka berapa produksinya, ya. Kemudian buruh juga tahu dan tahu bagaimana kesulitan perusahaan daripada mereka berhenti kerja, ya kan? Ya mereka pasrah, nggak apa-apa. Yang penting kami masih tetap bisa kerja. Karena perusahaan berjanji juga ketika sudah di atas 80 kembali lagi tuh UMR.
1: Dan sekarang udah UMR belum Bu?
2: Udah UMR.
1: Udah nggak ya?

0: Kalau tadi di awal Ibu menyoroti bagaimana crowd apa ya, rumitnya komunikasi antar kementerian lembaga. Ini komunikasi antara pemberi kerja dan pekerja yang menjadi PR juga. Sebetulnya kalau kebijakan transparansi dibuka kepada pekerja, mungkin pekerja akan bisa memahami dan akhirnya ada konsensus di situ ya Bu ya. Terkait kemampuan, kemudian juga mungkin gaji yang harus diterima ya. Gitu ya. Mitigasi dari Satgas ini apakah juga sampai ke sana Bu?
1: Oh iya, jadi kami berusaha untuk tidak melihat hanya di kasus.
0: Ya.
1: Ya. Maka saya juga menyampaikan kepada Satgas untuk kita juga bisa nantinya akan kita akan melihat bagaimana undang-undang tenaga kerja ini dibikin. Ya. Enggak boleh lagi ada pasal-pasal yang memberikan ruang untuk bisa judicial review karena masih bersayap-sayap. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang kedua, kami dari Nasdem menyampaikan kepada pemerintah ada tiga pasal yang khusus yang kami minta untuk diperhatikan. Yang pertama soal outsourcing, kemudian yang kedua soal upah, disparitas upah antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain, dari satu provinsi yang lain, dan yang ketiga adalah bagaimana kepailitan itu bisa dilakukan. Jadi nggak boleh perusahaan mempailitkan dirinya sebulan atau dua bulan sebelum hari raya atau sebelum Natal, nggak boleh. Karena itu modus untuk tidak memberi tunjangan hari raya, tunjangan Natal itu nggak boleh. Jadi Satgas ini pun saya menyampaikan kepada ketua Satgas untuk juga bisa masuk ke sana. Gitu. Kita juga orang teman-teman Satgas juga harus ada di yang di Komisi 9 terutama ya, masuk di dalam tim pembuat undang-undang ketenagakerjaan.
0: Ada perhatian khusus Bu untuk daerah-daerah yang angka PHK-nya tinggi. Tadi saya tentu. Sebut Jawa Timur, Provinsi ya. Jawa Barat, Banten.
1: Betul. Nah, ketika RDP kemarin sama Kementerian Tenaga Kerja pun ya, kami berusaha menyampaikan bahwa Menteri Tenaga Kerja harus mampu berkoordinasi secara efektif dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian ya. Yang kedua dengan Satgas PHK ini. Gitu, agar kita dapat memitigasi semua perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ini terancam melakukan PHK. Nah, stimulus apa yang bisa diberikan kepada mereka, perusahaan-perusahaan ini, agar tidak terjadi PHK, ya kan? Nah, stimulusnya seperti apa nih? Nah, tentu ini nggak boleh Satgas ini loh yang turun loh harusnya. Menteri Tenaga Kerjanya dulu turun, baru Menteri Tenaga Kerjanya kontak kami, gitu loh. Kan kami ini mitra kerja pemerintah, ya kan? Regulatornya mereka. Itu luar biasa sekali loh waktu Pak Dasko itu menelpon Pertamina, kemudian nggak jadi, kemudian stimulus turun, kemudian tidak terjadi PHK, itu luar biasa. Tapi itu sebenarnya bukan pekerjaan parlemen, itu harusnya pekerjaan pemerintah dong.
0: Kenapa parlemen jadi lebih power Bu? Kesannya gitu.
1: Gini, terus terang ya, kami ini, saya pribadi juga sedih sebetulnya, karena kami merasa akhir-akhir ini DPR itu terdelegitimasi. Ya, seolah-olah kami tidak melakukan pengawalan kepada pemerintah, tidak bekerja untuk masyarakat. Itu kenapa kemudian kami membentuk Satgas PHK ini. Salah satunya kami merasa terdelegitimasi.
0: Jadi untuk mengembalikan
1: kepada image kepada publik bahwa kami ini kerja loh sebenarnya.
0: Kita tunggu ya Bu.
1: Insyaallah.
0: Hasil dari Satgas Mitigasi PHK. Ya. Bicara soal isu ketenagakerjaan ini kan sesuatu yang sensitif terus terang Ibu. Pada saat Undang-Undang Ciptaker ya kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 2003 ya. Atau sudah direvisi, saya kurang update juga. Isu-isu terkait tadi outsourcing, kemudian disparitas upah, lalu satu isu lagi tadi itu apa next yang akan dilakukan oleh teman-teman di Komisi 9, Ibu dan tim teman-teman di sana, Bu?
1: Ya, ini juga kita harus meluruskan ketika misalnya ada kemarin ya Pak Prabowo, Pak Presiden sempat mengucapkan menghapus outsource gitu kan. Sebetulnya Pak Presiden nggak bicara begitu secara literlek. Pak Presiden dimungkinkan ketika misalnya gitu ya, kondisi sosial ekonomi pemerintah atau bangsa dan negara ini sudah clear, itu loh sebetulnya. Itu tapi kan yang namanya outsource itu kan di seluruh dunia masih pakai outsource gitu, nggak bisa apa namanya bersih dari outsource, nggak ada pemerintahan yang bersih dari outsource, ya negara yang bersih dari outsource nggak ada. Tapi kembalikan lagi kepada Undang-Undang 13 2003 dulu, bahwa yang boleh di outsource adalah apa namanya pekerjaan utama, ke pekerjaan penunjang nggak boleh, kan gitu. Nah kemarin di Undang-Undang Ciptaker Omnibus itu dirubah. Sebetulnya kenapa dirubah? Ada keinginan pemerintah untuk bisa memasukkan investor sebetulnya. Ya, ada niat baik juga sebetulnya di situ agar investor itu merasa aman, merasa nyaman, merasa apa namanya? Oh, bagus nih kita kalau investasi di Indonesia kan gitu kan. Regulasi-regulasinya sudah memihaklah kepada mereka misalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata investor juga nggak masuk juga. Kenapa nggak masuk? Ya karena masih nggak kondusif gitu.
0: Iklimnya
1: lapangan gitu. Pekerjaannya masih nggak kondusif kita. Ya, ini juga menjadi salah satu. Ini sebenarnya nggak bagus sih untuk disampaikan ya. Karena di Indonesia itu kan 10 atau 20 orang bisa membentuk serikat pekerja. Sampai akhirnya serikat pekerja di Indonesia ini ada ribuan. Kemudian federasi, konfederasi, ribuan. Nah itu juga menjadi masalah loh sebetulnya. Menjadi masalah. Kenapa akhirnya demo ini gak berhenti-berhenti gitu ya. Karena merasa ada ruang untuk bisa mengatakan bahwa demo ini adalah dilindungi undang-undang. Akhirnya kan mereka menyampaikan itu. Tapi kemudian ada side effect-nya. Gitu ya, side effect-nya tidak terjadi kondusivitas kerja sehingga investor nggak mau masuk tetap. Nah artinya menurut saya harus ada paradigma berpikir yang baru yang harus dirubah mindset-nya ya kepada teman-teman serikat. Tapi gitu investor atau perusahaan-perusahaan di dalam negeri pun ataupun pemerintah pun juga nggak boleh juga nggak punya komitmen dan keberpihakan kepada pekerja, nggak boleh dong. Ya harus ada keberpihakan dan komitmen terhadap bagaimana perlindungan tenaga kerja itu bisa dilakukan. Keselamatan kerja itu dijamin oleh pemerintah. Jadi keselamatan kerja itu bukan P3 loh, bukan K3 loh. Keselamatan kerja, keselamatan pekerjaannya. Jadi dia nggak takut tiba-tiba di PHK gitu. Jadi keselamatan pekerjaan. Ya, bukan keselamatan kerja kayak K3 itu, bukan itu yang dimaksud. Itu harus dijamin oleh pemerintah. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin teman-teman pekerja pun juga akhirnya paradigma berpikirnya juga berangsur-angsur akan, etos kerjanya juga berangsur-angsur akan baik.
0: Itu akan memotivasi pasti, Bu. Jadi
1: harus,
0: orang akan
1: harus
0: muncul. Tapi kalau kita melihat fenomena yang sekarang, kalau kita bicara tenaga kerja itu bukan hanya yang formal. Kalau tadi mungkin ruang formal yang sudah ada laporan yang dikembalikan. Yang non formal, apalagi sekarang di era digital banyak pekerja-pekerja muda kita yang juga bergerak misalnya di industri kreatif.
1: Ya, startup dan lain sebagainya.
0: Kemudian juga mungkin pekerja transportasi online. Nah, ini gimana nih, Bu? Membantu mereka juga keselamatan pekerjaannya terjamin, kemudian hak-hak mereka secara penuh juga bisa pelan-pelan mungkin bisa diperbaiki begitu.
1: Ya, kalau kita bicara ojek online lah misalnya contoh ya. Ini kan kalau kita mau lihat dari struktur struktur regulasi di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebetulnya mereka punya perintah kerja, mereka punya upah, ada pekerjaan, selesai, dan mereka pekerja, bukan mitra, gitu loh ya. Nah, tapi gitu ya, ya ini masih menjadi masalah karena payung hukumnya belum ada sampai sekarang. Gitu. Maka kemudian kami nanti kan kita nih bulan-bulan depan ini akan masuk dalam pembahasan Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Kita akan lihat lagi nih bagaimana posisi pekerja rentan ya, pekerja online dan pekerja-pekerja startup dan jasa-jasa lain gitu ya. UMKM dan lain sebagainya itu juga mesti kita lihat.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak UMKM contohnya. UMKM ini nggak bisa disamakan dengan pekerja biasa, ya. Karena apa? Mereka nggak punya perjanjian kerja, nggak punya perjanjian kerja. Mereka kerja, sepakat kamu saya gaji 1,5 juta sebulan, mau nggak? Mau, oke, jalan.
0: Iya.
1: Nah, yang begini-begini kan harusnya diatur juga gitu, nggak bisa dilepas juga.
0: Betul, betul.
1: Gitu ya, nanti bahaya juga kalau dilepas. Nah, makanya dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu harus ada turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Didetail lah di situ, gitu loh. Pegangannya ada di situ.
0: Secara teknis.
1: Oh, secara teknis harus begitu. Dan nggak boleh lebih dari 1 tahun setelah undang-undang itu diundangkan, harus turunan menteri, turunan peraturan menteri, peraturan pemerintahnya harus sudah turun. Nah, kadang-kadang yang celakanya nih, undang-undangnya sudah 1 tahun lebih, itu peraturan menterinya belum turun. Padahal itu justru di detailnya di situ.
0: Kenapa, Bu? Kan teman Ibu dan teman-teman pasti monitor ini, kenapa belum dibuat juga
1: ya,
0: gitu
1: saya
0: peraturan
1: juga sering, kita juga sering marah-marah ya ke kementerian gitu. Kerja kalian ini apa sih gitu? Bikin ini aja susah banget, lama banget gitu kan? Enggak ngerti juga saya. Nah, kalau menurut saya, kenapa lambat? Enggak punya komitmen juga. Kalau punya komitmen selesai, enggak usah nunggu 1 tahun. Ya. 3-4 bulan selesai kok bikin itu. Orang dasar hukumnya jelas, undang-undangnya, tinggal turunannya, detail-detailnya, kan begitu. Kan sebetulnya simple. Tapi mau nggak melakukan itu?
0: Willingness untuk membuat peraturan turunan itu karena ditunggu banyak orang, Bu. Ini dan melihat
1: tahu.
0: Jangan sampai kita terkesan negara kita ini gagap untuk mengakomodir perkembangan yang saat ini terjadi gitu ya. Digitalisasi, kemudian tadi startup dan sebagainya. Industrinya berkembang. Tidak lagi pekerjaan-pekerjaan konvensional yang mungkin jam kerjanya pasti begitu ya.
1: Dan kalau enggak dibantu dengan pekerjaan yang seperti ojek online ya, kemudian startup dan lain sebagainya, ini yang namanya kemiskinan, pengangguran terstruktur ini terjadi loh. Ya, kita ini kan masuk bonus demografi. Ya, sayangnya lansia-lansia ini nggak mau pensiun gitu ya, nggak mau pensiun dia
0: 2045 loh, Bu.
1: Nggak mau pensiun gitu, dia masih mau kerja. Dan pemerintah juga memberi kesempatan terus dengan yang tua-tua ini. Tapi kita juga nggak boleh marah. Kenapa? Karena jaminan pensiun dia nggak aman.
0: Oke.
1: Kalau jaminan pensiun lansia-lansia ini aman, dia mau pensiun. Pasti ngapain gue kerja terus sampai
0: udah
1: pensiun lah.
0: Istirahat gitu ya, Bu.
1: Karena jaminan pensiunnya tidak memadai, maka kemudian mereka masih kerja. Akibatnya yang namanya bonus demografi ini, di mana pekerja muda melimpah, pekerja tuanya sedikit dan nggak mau pensiun, cilaka kita.
0: Generasi emas tadi, Bu.
1: Generasi emas.
0: Bonus demografi
1: itu yang saya pikirin hari ini.
0: Ibu, terakhir, ini viral juga, Bu. Mungkin ingin kita pengen dapat pandangan dari Bu Irma. Lowongan pekerjaan yang ada mensyaratkan kualifikasi yang sangat ketat. Berpampilan menarik lah, masih muda lah, harus ini harus itu gitu ya. Sementara ada kesan gitu di luar negeri, yang penting lu mau kerja, oke kerja. Gimana, Bu?
1: Ya seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya kita ini suka ngadi-ngadi gitu ya. Yang perlu orang ganteng itu kan kalau mau jadi bintang, mau jadi bintang. Apa namanya, mau jadi model gitu, boleh lah ya. Mau tingginya harus sekian dan lain sebagainya gitu. Kalau cuman sekedar pekerjaan-pekerjaan yang nggak melibatkan, nggak harus ngeliat kondisi fisik, ngapain juga? Kan gitu. Kita bisa lihat loh di luar negeri, resepsionis di luar negeri itu kan kita bisa lihat, emangnya ganteng? Enggak. Gitu loh, tapi mereka punya attitude. Gitu. Itu kan yang paling penting. Ya, di kita ini saya enggak ngerti. Artinya ada sesuatu yang salah yang harus dibenerin. Dan itu sudah kita sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja pada RDP bulan lalu. Sudah kita sampaikan. Bahwa enggak harusnya Kementerian Tenaga Kerja berkomunikasi secara efektif kepada apa namanya ke perusahaan-perusahaan yang gini-gini ini nggak perlu lagi gitu loh, ya kan? Sehingga yang dipentingkan adalah bagaimana orang itu punya skill, punya kemampuan dan mau kerja. Selesai.
0: Jangan sampai dihalang-halangi oleh kualifikasi yang ngadi-ngadi tadi, Bu ya.
1: Nggak penting itu loh.
0: Oke, Bu Irma, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Kurang sebetulnya, Bu, ngobrol sama Ibu di ngopi bareng parlemen.
1: Saya juga apa namanya jadi antusias juga nih ya.
0: Banyak isu sebenarnya yang mau saya tanyain, Bu.
1: Banyak isu juga yang saya harus sampaikan juga kepada masyarakat ya, terkait dengan lowongan pekerjaan. Saya menyampaikan begini, kepada pemerintah harus berkomunikasi.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Informasi jalan.
1: Lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang padat, sebaliknya Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo dari dan ke bandara lancar dua arah, sementara tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya tersendat di kilometer 19.400. Tol Jagorawi sore hari ini lalu lintas dua arah lancar, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek secara umum lancar, tersendat di res area kilometer 39, sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Barat sampai kilometer 31.850 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sore ini tol layang MBZ lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Pernah nggak sih kita benar-benar mendengarkan apa yang ada di pikiran anak-anak kita? Menyambut Hari Anak Nasional 2026, yuk kita tanya mereka tentang hal yang sering terjadi di sekitar mereka. Menurut kamu, bullying itu apa sih?
1: Bullying itu, misalnya satu siswa baru yang baru masuk ke sekolah, terus ada berapa geng gitu yang memperlakukan murid baru ini itu dengan sikap yang tidak seharusnya.
0: Tidak ada satupun anak yang berhak merasa takut saat belajar. Lalu, bagaimana ya caranya supaya bullying tidak terjadi lagi di sekolahmu?
1: Caranya bisa aja yang melihat pembulian itu, mereka melaporkannya ke guru, lalu guru bisa menindak. Perkenalkan, nama aku Alifa dari kelas 9 Binar. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Harapan aku ke depannya bisa mencapai cita-citaku dan membanggakan orang tua.
0: Mendengarkan mereka adalah langkah awal menciptakan ruang yang aman. Mari bersama stop perundungan demi senyum mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona merah setelah bergerak di zona hijau di hampir seluruh perdagangan. Koreksi IHSG melanjutkan pelemahan sehari sebelumnya yang turun tipis. IHSG merosot 0,3% ke level 6.315,31 pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG tertekan pelemahan 4 indeks sektoral dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Sektor yang turun paling dalam adalah perindustrian yang anjlok 1,32%. Sementara itu 8 sektor lainnya ditutup di zona hijau, yaitu dengan sektor properti memimpin penguatan yakni naik 3,13%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara usai adanya wacana anak orang kaya tidak mendapatkan program makan bergizi gratis MBG. Menurut Purbaya, anggaran MBG berpotensi lebih hemat apabila siswa dari keluarga mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat. Namun Purbaya mengaku Kementerian Keuangan belum menerima rincian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut. Menurutnya, pengaturan penerima MBG sepenuhnya kewenangan Badan Gizi Nasional.
1: Sonora Update.

0: adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
1: Halo, namaku Teresa. Aku kelas 2 SD. Di Hari Anak Nasional ini, harapku aku bisa fokus belajar dengan baik.
0: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Jadi nuansanya memang hari ini adalah spesial untuk anak-anak Indonesia. Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi anak dan juga jaga masa depan mereka ya sahabat Sonora. Itu tagline-nya di tahun 2026 ini, dan yang pasti banyak konten-konten soal anak juga kalau Anda lihat seharian ini di Sonora. Ada insertion-nya, ada ucapan-ucapan dari suara-suara polos, suara-suara lucu dari anak-anak yang tayang di Sonora hari ini ya. Tetap berhati-hati nih sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara. Ya, jadi buat Anda yang saat ini sedang melaju, kita update dulu ya beberapa informasi lalu lintas. Kali ini informasi pertama akan disampaikan oleh Pak Taufik. Pak Taufik melintasi gerbang tol Cikampek ya. Gerbang tol Cikampek pada sore hari ini. Oh, jalan tol, ruas tol Jakarta Cikampek. Seperti apa pantauannya sore hari ini? Selamat sore Pak Taufik, silahkan untuk informasi Anda.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 yang menuju ke arah Jakarta dari KM 23600, kondisi terpantau ramai, bergerak lancar. Hanya ada kepadatan menjelang exit Bekasi Timur dan di Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Simpang Susun Cikunir ramai dan lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung ramai, bergerak lancar. Untuk tol Jor dari Simpang Susun Cikunir menuju arah Kalimarang Bintara Cakung ramai dan lancar, cuaca cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik. Informasi berikutnya akan disampaikan Tito Suhandoyo untuk pantauan di Jalan Medan Merdeka pada sore hari ini. Selengkapnya Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur dari Jalan Lemang Banteng Barat menuju ke Tugutani sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di sekitar Gambir hari ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan dan adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Kemudian pantauan kembali di sekitar lampu merah Tugutani juga kembali padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Arah sebaliknya relatif ramai, lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih juga untuk laporan Anda. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara, pastikan selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan ya. Untuk sahabat-sahabat yang juga ingin update info, berbagi info, melengkapi konten yang kami on-airkan, silakan bisa WhatsApp langsung di 0812-122-9200. Di update juga pantauan di ruas jalan exit underpass Tomang sore hari ini, lalu lintasnya yang akan menuju ke tol Jakarta Tangerang terpantau padat ya. Dan saat ini diberlakukan rekayasa lalu lintas dari Satlantas Jakarta Barat. Rekayasa lalu lintas buka tutup di exit underpass Tomang yang akan menuju ke tol Janger atau tol Jakarta Tangerang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas saat arus balik jam pulang kerja sore hari ini.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Saat mangrove menghilang, laut perlahan mengambil kembali pesisir. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Provinsi Riau. Sejak tahun 1990-an, berkurangnya tutupan mangrove membuat abrasi terus menggerus daratan. Dampaknya bukan hanya pada alam. Lebih dari 1.600 hektar perkebunan kelapa akhirnya ditinggalkan. Ketika laut datang, kebun kelapa pun tumbang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan sebagian keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Bersama masyarakat, M4CR mendukung penanaman lebih dari 1,4 juta bibit mangrove sebagai langkah memulihkan pesisir dan menghadirkan kembali benteng alami yang pernah hilang. Karena apa yang kita jaga hari ini akan menjaga kehidupan di masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya siap memastikan konektivitas dan pembangunan fisik berjalan optimal untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional. Selengkapnya kita akan simak laporan liputan dari reporter kami berikut ini. Olive, silakan.
2: Baik Sobat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan keterangan terkait poin-poin utama yang dibahas dalam rapat terbatas yang hari ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko AHY menyampaikan bahwa fokus utama rapat kali ini adalah mengantisipasi dampak dinamika global khususnya jika konflik di Timur Tengah terus berlarut terhadap pasokan energi dan harga minyak dunia. Menko AHY menjelaskan ada beberapa poin krusial yang digarisbawahi oleh pemerintah, yaitu ketahanan energi di mana pemerintah bersiap menghadapi gejolak harga minyak dunia dengan mendorong diversifikasi energi salah satunya melalui percepatan adopsi B50. Sementara terkait dukungan infrastruktur, Menko AHY juga mengaku pihaknya siap memastikan konektivitas dan pembangunan fisik berjalan optimal untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional. Berikut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
3: Intinya kita membahas dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk tentunya kita berharap tidak terlalu berpengaruh pada fokus pembangunan kita di sektor pangan, dan tentunya kalau kami dari sisi infrastruktur tentunya ingin mendukung agar apa yang menjadi prioritas negara juga dapat kita support dengan baik secara infrastruktur dan konektivitas. Selebihnya tadi banyak hal.
2: Selain itu, Sobat Sonora, pemerintah menurutnya juga berkomitmen menyederhanakan berbagai regulasi dan menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Olive, terima kasih laporan Anda. Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya siap memastikan konektivitas dan pembangunan fisik berjalan optimal untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Informasi jalan.
2: Ya, update info tol kali ini kita akan mulai dari tol HK Jor S. Pantauannya akan disampaikan oleh petugas Sentra Komunikasi dan Informasi tol HK Jor F. Ada Mas Arief yang sudah bersiap dengan informasinya. Selamat sore Mas Arief, silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arief, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran tol Jor S pada sore ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
2: Baik, terima kasih Mas Arief untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, salam setuju ya, selamat sampai tujuan. Kemudian tol dalam kota, kita lanjut di tol dalam kota, lalu lintas dari Kuningan sampai Tomang padat, sebaliknya Semanggi ke Cawang juga padat. Anda yang menuju ke bandara, pantauannya sore ini dua arah lancar, baik yang menuju ke arah bandara atau yang bertolak dari arah bandara ya. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya padat di Kembangan dan di Kunciran. Untuk tol Jagorawi lalu lintasnya dua arah lancar, namun hati-hati di Tangerang kilometer 19.400 ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek secara umum lancar, tersendat di kilometer 39 di sekitar rest area. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Barat sampai kilometer 31850 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Lalu lintas di tol layang MBZ sore hari ini dua arahnya terpantau lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
2: Ya, informasi lainnya kami juga teruskan untuk pantauan terkini lalu lintas di ruas arteri. Ada rekan Tito akan menyampaikan pantauan di sekitar Menteng, Jalan Cut Mutia dan Jalan Samratulangi. Tito, silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Dr. Samratulangi menuju ke Jalan Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersedat di sekitar pertemuan arus jelang Cut Mutia, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light sekitar gedung Cung 45 juga sore hari ini tersedat antrian normal 5-8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Menteng ramai lancar. Sementara di Jalan Menteng arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Patung Tani maupun Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar, tersedat di jalan traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Samir melaporkan, balik ke studio.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: mengucapkan selamat Hari Anak Nasional bagi semua teman-teman dimanapun berada. Besar harapan saya untuk dapat bersekolah tanpa ada bullying dan ada perhatian spesial buat anak-anak berkebutuhan khusus seperti abang saya. Terima kasih Sonora dan pendengar Sonora, salam sehat.
1: Terima kasih, ya luar biasa sweet banget ya. Mudah-mudahan Pirit dan juga abangnya sehat-sehat selalu dan bisa terwujud harapannya ya, bersekolah dengan baik tanpa ada bullying. Itu penting sekali, bullying ini memang menjadi salah satu isu yang sekarang dihadapi oleh anak-anak kita di sekolahnya, dia di institusi pendidikan. Selain ada beberapa isu lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti predikat Indonesia yang masih menjadi negara fatherless ya, peran ayah yang masih belum optimal ya. 25,8% anak di negara ini tumbuh tanpa kehadiran ayah dan peran ayah secara optimal. Ya, ini data yang kami kutip dari Kemendikbangga, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga. Selain itu juga ada isu soal screen time ya, di mana anak-anak ini hidup dalam era digital. Begitu lahir mereka sudah disuguhi digitalisasi yang begitu masif sehingga berpengaruh terhadap kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi informasi dari konten-konten di media sosial lewat layar gadget. Screen time menjadi concern kita bersama, kesehatan mata, kemudian kesehatan mentalnya juga. Kemudian isu olahraga, bergerak aktif, karena saat ini dengan segala sesuatu yang serba tersedia gitu ya, serba bisa dipesan secara online, gaya hidup sedentari yang minim gerak itu menjadi concern. Angka obesitas juga masih menjadi perhatian kita semua, sahabat Sonora, untuk anak-anak kita. Tentu bergerak aktif, berolahraga secara rutin untuk anak-anak sejak dini perlu ditanamkan, dibudayakan sejak kecil. Dan isu-isu lain yang menjadi concern adalah makanan sehat, yang tentu ini penting sekali untuk memastikan tumbuh kembang mereka bisa berjalan dengan baik dan optimal ya, sahabat Sonora.
2: Dunia digital memang seru, tetapi anak-anak juga tahu batasannya. Spesial Hari Anak Nasional 2026. Apa kata mereka tentang layar handphone? Apa sih bahayanya kalau terlalu lama scrolling media sosial?
3: Bahayanya kebanyakan main HP terlalu lama dan scrolling sosial media adalah mata bisa rusak kalau terus bermain HP, dan juga mata bisa minus, dan juga tidak fokus belajar.
2: Membatasi diri memang tantangan, tetapi mereka punya cara sendiri. Bagaimana cara kamu supaya nggak kecanduan main handphone?
3: Agar tidak terlalu lama bermain handphone dan scrolling media sosial adalah membaca buku seperti buku

0: matematika, sains, sejarah, dan pembelajaran lainnya. Aku juga sering meminjam buku di perpustakaan sekolah setiap minggu. Aku juga mengajak papaku dan mamaku ke toko buku untuk membeli buku.
1: Selamat Hari Anak Nasional, teman-teman semua. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan takut untuk berkarya dan mencoba. Percaya pada kemampuan diri kita sendiri, karena kita sangat berharga. Ayo kita banyak baca buku aja, daripada bermain handphone terus.
2: Saatnya kembalikan dunia bermain yang nyata untuk tumbuh kembang terbaik mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
1: Halo, nama aku Dayu. Aku kelas 4 SD. Di Hari Anak Nasional ini, harapanku semoga aku bisa sekolah di luar negeri. Selamat Hari Anak Nasional ya, teman.
0: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid menyampaikan penerapan skema verifikasi biometrik untuk pengguna kartu baru bertujuan untuk memutus kejahatan berbasis digital. Sebelum adanya skema registrasi biometrik, terdata 1 juta pengguna per hari mendaftarkan kartu baru menggunakan nomor induk kependudukan. Mutia berharap kebijakan yang baru diterapkan sejak Januari 2026 ini menghasilkan ekosistem digital yang lebih sehat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulekela menegaskan kasus Femas Yani Arianto, peserta tur asal Madiun yang memisahkan diri dari rombongan saat tur di Korea Selatan, tidak mencerminkan wisatawan Indonesia. Ia juga menekankan kejadian ini merupakan kasus tunggal yang harus ditangani secara bersama-sama. Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Heni Hamida menyampaikan, Femas diduga menyalahgunakan fasilitas perpanjangan pembebasan biaya visa Korea Selatan bagi rombongan wisatawan Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, ini kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Sore hari ini di Selekta Sonora kembali akan menemani Anda hingga tuntas ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya juga buat sahabat Sonora yang tengah dalam perjalanan, Anda boleh berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda langsung ke nomor 0812-122-9200. Sambil nanti juga beragam informasi akan masih kami update untuk Anda tentunya hanya di Sonora Network.

0: Tia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, Menlu Sugiono dorong perluasan kerjasama ekonomi dan juga perdagangan dengan pertemuan bilateral dengan Selandia Baru, Uni Eropa, dan juga Norwegia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Yumar, silakan.
6: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong agar kerjasama dengan negara-negara mitra ASEAN tidak berhenti pada komitmen dan deklarasi politik saja, melainkan diwujudkan dalam kerjasama yang konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Manila, Filipina hari ini. Pada hari keempat rangkaian pertemuan yang berlangsung hari ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Selandia Baru, Uni Eropa, dan juga Norwegia. Pemerintah Indonesia berharap pertemuan dengan ketiga mitra strategis tersebut menghasilkan kesepakatan yang positif yang segera ditindaklanjuti dalam kerjasama yang lebih konkret. Rangkaian pertemuan bilateral tersebut berlangsung di tengah penguatan kemitraan ASEAN dengan sejumlah kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu agenda utama, di mana isu ketahanan pangan, ketahanan energi, konektivitas, serta stabilitas kawasan juga menjadi perhatian. Menurut Indonesia, ASEAN memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan diplomasi di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Karena itu, Indonesia terus mendorong agar kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra menghasilkan manfaat yang nyata, baik dalam perdagangan, investasi, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun perdamaian dan stabilitas kawasan. Masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Terima kasih untuk informasinya rekan Stanislaus Yumar dari Manila melaporkan untuk Anda. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
5: Demikian liputan Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita masih akan terus mengupdate informasi lalu lintas lainnya juga dari Anda di nomor belakang 6888. Selamat sore menjelang malam. Mau berbagi informasi lalu lintas di ruas tol pelabuhan ya, ini katanya terpantau padat merayap. Terima kasih untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Ibu Oriza juga ini sudah kembali menyapa. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun ya. Dan juga salam sehat, semangat, selamat malam. Cuaca di Rawalumbut terpantau masih cerah. Terima kasih Hans, mari kita syukuri hari ini. Tetaplah dengan senyuman ya. Terima kasih juga Ibu Oriza. Tentu juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan, boleh kalau mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda. 0812 122 9200.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang dan juga sebaliknya penjompongan ke Cawang terpantau padat merayap. Sementara pantauan terkini dari ruas tol Sediatmoto Bandara masih terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk pantauan di ruas tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, sebaliknya dari Pluit sampai dengan Ancol dan Cempaka Putih sampai dengan Cawang terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta terpantau ramai lancar tersendat di Kunciran, sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kunciran. Hati-hati di Tangerang kilometer 19400 arah Bitung dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Pantauan dari ruas tol Jor S dari Ulu Jami sampai dengan Kampung Rambutan dan juga sebaliknya terpantau padat. Sementara ruas tol Jagorawi kedua arah masih terpantau lancar. Kepadatan di Simpang Cawang imbas dari pertemuan arus lalu lintas. Ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek secara umum terpantau lancar, tersendat di res area kilometer 39. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Barat sampai kilometer 31850 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar di malam hari ini. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, siapa nih yang lagi mencari rumah baru yang harganya mulai dari 4 miliaran rupiah aja di Alam Sutra? Nih Hans perkenalkan, ada yang namanya Rumi at Cluster Aruna, cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru aja launching di bulan Juli ini, sahabat Sonora. Nah, sedikit ngomongin soal Rumi nih, Rumi adalah sebuah hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra yang tentunya mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern. Dengan lokasinya juga ini strategis banget, sahabat Sonora. Ini memudahkan akses menuju mall at Alam Sutra, ke IKEA, ke Jakarta Premium Outlets, ke Universitas Bunda Mulia, hingga berbagai pusat bisnis lainnya. Nah, setiap unit ini juga telah dilengkapi dengan smart home system, smart door lock, ada AC juga di setiap kamar tidur, ada solar water heaternya juga, CCTV, bahkan premium kitchen set dan juga sanitary semuanya lengkap ada di sini ya. Nah, jadi kalau Anda ini kalau membeli hunian Rumi ini, Anda bisa mendapatkan kenyamanan sekaligus juga kemudahan dalam aktivitas sehari-harinya. Gak cuma itu aja, karena tersedia juga nih berbagai fasilitas eksklusif. Ada clubhouse-nya, ada swimming pool, lapangan basket, dan juga area bermain anak yang tentunya siap banget buat melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Rumi pun ini hadir dengan pilihan luas bangunan mulai dari 121 hingga 204 meter persegi. Sehingga Anda juga bisa nih memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Tentunya kalau mau beli rumah, ini langsung aja cari ke sekitaran Alam Sutra. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, langsung aja hubungi melalui WhatsApp di 0813-1777-3838. Hans ulangi lagi ya, di nomor 0813-1777-3838. Atau langsung aja cek informasi selengkapnya di www.alamsutrahomes.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.

0: merokok.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Dunia digital memang seru, tetapi anak-anak juga tahu batasannya. Spesial Hari Anak Nasional 2026. Apa kata mereka tentang layar handphone? Apa sih bahayanya kalau terlalu lama scrolling media sosial?
5: Bahaya screen time itu bisa membuat mata minus, terus kalau misal apa konten yang nggak dibatasin bisa ngeliat apa aja, jadi ya bahaya juga kan kalau nggak difilter.
4: Membatasi diri memang tantangan, tetapi mereka punya cara sendiri. Bagaimana cara kamu supaya nggak kecanduan main handphone?
5: Cara biar nggak main gadget terus tuh bisa main di luar, baca buku, melakukan aktivitas-aktivitas selain main itu gadget. Bisa apa aja di luar, misalnya main sama temen, jalan-jalan, berenang, main basket, apalagi ya main apa aja, sepeda bisa tuh. Nama aku Keisha dari kelas 9 Adiwidya. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Harapanku untuk kedepannya semoga ya bisa rajin belajar dan dapat nilai bagus.
4: Saatnya kembalikan dunia bermain yang nyata untuk tumbuh kembang terbaik mereka. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, This Traffic and Music masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu lainnya. Tapi kita ke Pak Eko Hartono juga tadi sempat berbagi informasi ya, dari Jalan Pluit Selatan, Jakarta Utara yang terpantau padat merayap di malam hari ini. Ada Becky juga, selamat malam.
1: Selamat sore Mas Hans. Bandung suasananya lagi terang. Ya, mau mendekati malam. Take care yourself ya, sampai nanti.
0: Terima kasih, ini sudah menyapa di malam hari ini. Tentunya juga buat sahabat Sonora yang lagi di perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas atau juga cuaca di sekitar Anda, masih boleh bersama dengan Hans malam hari ini di 0812-122-9200. Tapi kembali kita dengarkan dulu ya, satu lagu dari Andra and the Backbone dengan Main Hati.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Nama aku Ben, aku kelas 5. Di Hari Anak Nasional ini, harapanku adalah biar nilai-nilainya lebih bagus daripada tahun lalu dan biar bisa dapat banyak best karakter.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo percepat pembentukan Indonesia International Financial Center untuk memperkuat daya saing investasi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olivia Itran. Silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Di mana salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center sebagai upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi dan pusat jasa keuangan bertaraf internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga merupakan Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembentukan Indonesia International Financial Center segera ditindaklanjuti setelah landasan hukumnya diperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Rosan, pemerintah melihat respon yang sangat positif dari para investor terhadap rencana pembentukan pusat keuangan internasional tersebut. Berikut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani.
3: Karena pelaksanaan dari Indonesia International Financial Center yang memang dan alhamdulillah undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan Bapak Presiden minta itu segera ditindaklanjuti dan memang rencananya itu akan dibuat di Bali, tapi kan perlu ada persiapan mungkin selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional dan juga akan bisa membuat para investor itu melihat, dan kebetulan sebelumnya beberapa hari lalu saya juga ke Bali bertemu dengan 11 para investor dari family office dan yang lainnya, dan responnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini.
2: Selain itu, sahabat Sonora, Rosan juga menjelaskan bahwa selama masa transisi menuju pembangunan kawasan utama di Bali, pemerintah akan mulai operasional Indonesia International Financial Center di Jakarta, di mana masa transisi tersebut diperkirakan berlangsung selama 2 hingga tahun ke depan sembari menyiapkan berbagai perangkat kelembagaan dan juga infrastruktur pendukung. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda di malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
5: Michael Frank, Antonio Song.
1: Lagu Antonio Song milik Michael Frank dirilis pada tahun 1977 sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Sleeping Gypsy. Lagu ini diproduksi oleh Warner Bros. Kita dengarkan bersama Michael Frank, Antonio Song.

0: tetap bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
5: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
6: Tubuh yang kuat berawal dari apa yang mereka makan. Menyambut Hari Anak Nasional 2026, kita cari tahu perspektif mereka tentang nutrisi. Menurut kamu, makanan yang sehat itu seperti apa sih?
7: Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan memiliki banyak kandungan yang baik untuk diri kita.
6: Tapi faktanya, godaan makanan instan ada di mana-mana. Apakah kamu masih banyak melihat makanan yang tidak sehat di sekitarmu? Apa contohnya?
7: Menurut saya, di sekitar lingkungan kita masih ada banyak makanan yang kurang sehat, maupun dari pengemasannya, higienisnya, atau bahannya. Minyak yang berlebihan dan MSG atau garam yang berlebih. Halo semuanya, nama saya Raihan. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga harapannya di Indonesia bisa anak-anak bisa lebih terpantau semuanya.
6: Jaga asupan mereka, karena dari makanan sehat lahir generasi yang hebat. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, namaku Mirfa. Aku kelas 5 SD. Di Hari Anak Nasional ini, harapanku bisa dapat nilai yang bagus, jadi bisa dapat hadiah dari mamaku.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

Sonar FM 92 Jakarta, News The Weekend Music. Selamat malam, sahabat Sonar, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini dalam program AMKM. Anda meminta, kami memutar. 2 jam ke depan kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang boleh Anda kirimkan di nomor 0812-1229200. Dan sekaligus juga Hans mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2026 ini. Di sepanjang hari ini Anda pasti sudah banyak mendengarkan harapan-harapan daripada anak-anak, ucapan juga daripada anak-anak. Tadi juga kita sudah dengarkan ada lagu anak-anak. Oleh karena itu Hans mau ikutan membuka satu lagu di MKM malam hari ini dengan satu band juga yang terdiri dari anak-anak. Beberapa waktu lalu sempat main juga ke Radio Sonora Jakarta. Ini memang keren banget karya-karya lagunya. Kita buka kebersamaan kita MKM malam hari ini dengan satu lagu dari Kidos Band, Kamu, Kamu.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini. Saya Hans Christian, dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. Kita buka kebersamaan kita di malam hari ini, satu lagu permintaan dari Tasya. Selamat malam. Ini pengen diputarkan lagunya Gita Gutawa dengan Dubidu, boleh ya? Hans siapkan dulu lagunya. Nanti akan menemani sahabat Sonora yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang lagi di perjalanan malam hari ini juga selamat malam. Anda masih boleh ya kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Lagu-lagu lainnya juga nanti masih akan Hans putarkan spesial untuk Anda di malam hari ini. Tapi kita ke satu lagu dulu ya dari Gita Gutawa, Dubidu.

Satu lagu dari Jungkook featuring dengan Lato baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini dengan judul Seven ya. Satu lagu pilihan dari Pak Riki. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan juga di malam hari ini. Dikirimkan katanya buat Hans, buat kru, dan juga buat seluruh pendengar AMKM Sonora di malam hari ini. Siap, lagunya sudah terputar. Kita juga sapa ada Ibu Oriza yang malam hari ini kebenaran lagunya sudah diputarkan tadi menjadi lagu pembuka di awal ya. Ini mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42. Selamat melanjutkan siarannya untuk Hans, buat semua anak-anak Indonesia. Ini katanya lagunya Kidos Band, Kamu-Kamu Temanku. Tadi sudah terputar ya, di awal banget ketika membuka acara MKM. Lagunya juga dikirimkan buat semua yang ada di studio, serta semua pendengar di mana saja berada. Cuaca di Rawalumbu juga masih terpantau cerah. Dari Bu Riza, berikutnya ada satu lagu pilihan dari Ibu Lena. Selamat malam Bu Lena, apa kabar? Ini mau mengucapkan selamat ulang tahun katanya untuk Fonny. Ini untuk Ibu Fonny yang disunter kah? God bless katanya, request lagu ultah apa saja minta tolong dipilihkan, boleh. Nih Hans bantu pilihkan lagunya Birthday dari Katy Perry ya. Nanti akan segera menemani Anda sesaat lagi. Mungkin ada yang ulang tahun juga hari ini. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang membahagiakan untuk kalian. Semoga makin banyak rezeki, kesehatannya makin bagus ya di umur-umur ke depan. Semua doa terbaik pokoknya untuk Anda yang lagi ulang tahun di hari ini.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News Traffic.

Satu lagu dari Ceylon 7 dengan JAP ya, baru saja hadir menemani Anda. Jadikan aku pacarmu, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Mikael ya. Selamat malam. Tentunya Anda masih mendengarkan MKM bersama dengan saya Hans Christian hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah sapa Mikael, kita juga akan sapa ada yang namanya Daniel dari Kelapa Gading, mau mendengarkan lagunya Love Me Like You Do dari Ellie Goulding. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Ko Hans. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Ko Hans sudah diputarkan lagunya. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Dari Daniel di Kelapa Gading, kita juga akan sapa ada Philip. Selamat malam, mau request lagunya Tulus dengan judul Teh Hijau. Lagunya buat pendengar setiap MKM Sonora dimanapun berada. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini. Terima kasih juga Philip buat pilihan lagunya. Tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih 4 menitan karena lagunya akan terputar terlebih dahulu dari Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Apa kabar nih sahabat Sonora yang mungkin baru aja bergabung malam hari ini di pukul 20.48 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda di malam hari ini? Yang masih di jalan? Masih padatkah lalu lintas? Atau sudah mulai lancar nih? Mas Sambil masih akan Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Buat yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga boleh banget ya. Nanti akan Hans putarkan lagu sekaligus juga dengan informasi dari Anda. Tapi kita ke lagu dari Ibu Eri dulu ya, yang ada di Jogja. Ini pengen mendengarkan lagunya Aqua dengan Baby Girl. Lagunya dikirimkan buat Kak Hans. Terima kasih katanya. Thank you, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang sudah bergabung dari sekitaran Petojo. Minta diputarkan lagunya One Direction dengan Life While We Are Young. Lagunya diucapkan selamat hari anak, katanya semoga anak-anak menjadi generasi penerus bangsa kita ini. Salam untuk semua pendengar MKM dimanapun berada, dan untuk Bang Han serta kru juga selamat bekerja dan terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Ibu Sri di Petojo. Lagunya ditunggu ya, nanti akan kita putarkan. Tapi kita ke lagu dari Aqua dulu dengan Baby Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Dad.
1: Jump in.

Ada Pak Esri juga di Tambun. Selamat malam Pak Esri. Mau request lagunya Owl City yang judulnya Good Time. Lagunya dikirimkan salam buat semua yang dengerin MKM di malam hari ini. Boleh. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Akan menemani Anda sesaat lagi. Lagu dari Owl City featuring dengan Carly Rae Jepsen dengan Good Time akan menemani Anda. Yang masih mau bergabung juga masih boleh ya. Langsung kirimkan permintaan lagu Anda 0812 122 9200.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Coldplay dengan Sky Full of Stars baru saja menemani Anda, pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati Jakarta. Selamat malam Ibu Riani, semoga sehat-sehat ya. Lagu ini katanya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas dan juga untuk Mas Hans. Hello again, terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you, stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya juga dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah, juga untuk Ibu Oriza di Rawalumbu. Lagunya sudah menemani Anda tadi, Sky Full of Stars dari Coldplay. Kita juga sapa kembali sudah ada yang bergabung bersama dengan Hans malam hari ini, ada Becky. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar? Baik selalu ya. Tuhan berkati kamu. Oke deh, saya mau pesan lagu dong, request dong. Lagu lama sih, tapi aku suka ya. Penyanyinya Jini, judulnya Like Jini. Atau enggak, nah ini di Icon nih, Icon Beautiful, tolong diputerin ya. Maunya sih yang nyanyinya Icon tuh kamu yang nyanyiin, mau gak kamu yang nyanyiin? Gak apa-apa sih, aku pengen loh kamu yang nyanyi juga. Oke deh, tolong diputerin ya. Hatur nuhun ya mas ya. Oh ya, buat Bu Oriza dengan Asti, sehat selalu ya, terima kasih. Mas Hans, ingat gak waktu kamu buka TikTok ya, tok-tok seminggu yang lalu, aku tanya sama kamu, kamu jawab sampai 4 kali, itu nyaman loh di hati saya. Terus ada lagi tuh teman tok-tok tanya sama kamu juga karena kamu nyebut nama aku, kamu jawab juga dengan baik, manis, belum lagi yang lain. Kamu tuh baik beneran, baik banget bener. Belum lagi kalau saya curhat, ngomong apa juga kamu jawab semuanya. Saya suka seperti itu. Pokoknya baik-baik selalu ya. Oke deh, Tuhan selalu menjagamu selalu, pekerjaan kamu juga baik, sehat semuanya ya. Oke, sampai nanti, selamat malam Mas Hans. Hatur nuhun ya Mas Hans.
0: Sami-sami, terima kasih juga sudah bergabung. Jangan kebanyakan ah mujinya, takut nanti tiba-tiba siarannya dari plafon ya, terbang. Oke, yang penting lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Tadi kalau lagunya Jenny sudah terputar, jadi Hans putarkan lagunya Icon dengan Beautiful, nanti akan menemani Anda. Tentunya bukan Hans yang nyanyiin, karena kalau Hans yang nyanyiin langsung ditutup nanti radionya ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti juga akan disusul satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Muni dengan I Don't Know Why. Ini dikirimkan juga untuk Hans dan juga buat kru yang lagi bertugas. Buat seluruh pendengar MKM di malam hari ini juga, semoga lagunya bisa menyegarkan buat yang lagi nyetir, terutama biar nggak ngantuk katanya. Siap, lagunya nanti akan menyusul ya setelah lagunya Icon dengan Beautiful akan terlebih dahulu hadir menemani Anda.

Masih menemani Anda dari plafon Studio Sonora Jakarta. Ini giliran ngomongin siaran dari plafon, banyak yang komen ya sahabat Sonora ya. Oke deh, lagunya Muni, I Don't Know Why, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Hans masih punya satu lagu berikutnya yang akan juga menjadi teman Anda. Ada Bon Jovi dengan It's My Life, satu lagu pilihan dari Adele. Selamat malam Adele, ini mengirimkan salam katanya buat anak saya Cia-Cia Alwin, yang semoga lagi ikut dengerin juga di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya, nanti akan menemani Anda. Setelah itu juga Hans punya satu lagu, ada Jennifer Lopez dengan On The Floor, satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa tadi yang pilih lagu ini? Sebentar, ini kok hilang? Oke deh, nanti kalau udah ketemu Hans bacakan ya pesan-pesan dari Anda. Yang pasti lagunya sudah masuk dalam playlist. Dua lagu ini akan menemani Anda. Dari Bon Jovi, It's My Life, disusul juga dengan Jennifer Lopez dengan On The Floor.

Jennifer Lopez dengan On The Floor baru saja menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini 21:26 waktu Indonesia Barat. Nanti juga masih akan menyusul satu lagu berikutnya, ada dari David Guetta dengan Forever Young, nanti akan menemani Anda. Anyway, satu lagu On The Floor tadi adalah satu lagu pilihan dari Malan ya, yang katanya, halo Bang Hans, apa kabar? Kabar baik, thank you so much for asking. Dan juga katanya, semoga sehat selalu, saya mau request lagunya Jennifer Lopez dengan On The Floor ya. Ini sudah terputar, nanti juga akan disusul dengan satu lagu lainnya. Tadi sudah sempat Hans bocorkan juga ya, satu lagu Forever Young, satu lagu pilihan dari malah dia yang hilang lagunya. Lagunya ya gak ketemu lagi sahabat Sonora. Sebentar ya, Hans bantu cari dulu sambil kita dengarkan dulu, nikmati lagunya Forever Young dari David Guetta.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

The Script dengan Hall of Fame, sahabat Sonora baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Asti juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, lagunya sudah diputarkan ya untuk Ibu Rianti, buat Ibu Oriza, lalu juga untuk siapa lagi nih ya? Bu Sylvia, Kak Becky, Kohan, selamat malam, selamat siaran sampai tuntas ya Kohan. Satur nuhun, God bless you. Tadi juga yang minta lagunya Forever Young juga tadi sudah ketemu dari namanya mana? Gak ada namanya ya, di nomor belakang 5775. Ini pengen didengerin aja, spesial buat Bang Bus di Adis Pontianak katanya. Lalu juga buat Bang Hans dan juga semua kru Sonora, terima kasih. Oh, namanya di belakang, dari Ria di Pontianak. Selamat malam Ria, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan juga tadi sebelumnya. Masih akan disusul ya, satu lagu dari The Weeknd dengan I Feel It Coming. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora di nomor belakang. Aduh, jangan sampai hilang lagi ya. Mana tadi? Oh ini, nomor di belakang 7013. Selamat malam, lagunya The Weeknd, I Feel It Coming. Sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda masih di AMKM Malam.

0: 2026, mari kita lihat bagaimana anak-anak bergerak. Menurut kamu, olahraga itu penting gak sih? Dan kenapa?
1: Menurut aku, olahraga itu penting karena bagus untuk kesehatan.
0: Bergerak aktif bisa lewat apa saja? Kalau kamu sendiri, apa olahraga yang biasa kamu lakukan sehari-hari?
1: Olahraga yang sering aku lakukan itu adalah lari. Nama aku Kanaya dari kelas 8 Renjana. Selamat Hari Anak Nasional. Harapan aku untuk anak-anak di generasi sekarang adalah mendapat pendidikan yang setara.
0: Dukung mereka untuk terus aktif bergerak dan tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

Satu lagu dari Gangga Kusuma dengan Blue Jeans ya. Ini menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita agak sedikit tone down, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Teng Bun, Papa Satu Anak katanya ya. Ini kirim salam buat seluruh sobat Sonora yang lagi rehat di malam hari ini. Lagunya sudah terputar, nanti juga

Glenn Fredly dengan Januari baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Dan juga ini spesial nih ya, memang buat Bu Foni yang hari ini ulang tahun. Bu Foni Sunter ternyata yang ulang tahun ya, happy birthday. Ini ada ucapan juga dari Ibu Orisa Sativa ya, katanya mau turut mengucapkan happy birthday buat Ibu Foni. Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan. Ada Ibu Liliani juga ini yang turut mengucapkan happy birthday kepada Ibu Foni di Sunter. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga. Rezekinya lancar and may God bless you always ya. Semoga Ibu Foni selalu dilimpahi kebahagiaan. Semoga semuanya juga dimudahkan dan juga dilancarkan ya. Dan lagu Glenn Fredly tadi juga membawa kita ke penghujung acara MKM di malam hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputar karena ternyata banyak sekali antusiasme dari Anda yang berpartisipasi di malam hari ini. Lagunya mohon maaf yang belum terputar bisa kembali dicoba. Di esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Rest and Relax akan menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Han Christian harus pamitan di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great night, Alvin Joe, Falling in Love in Jakarta.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, nama aku Arjuna, kelas 5, dan aku atlet judo. Semoga anak Indonesia sehat dengan banyak berolahraga.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: It's time for All This Music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: Sonora Network.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Hari ini adalah hari istimewa untuk merayakan kalian. Kalian merupakan sosok berharga yang membawa harapan bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan bahwa masa depan Indonesia dibangun dari anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Anak-anakku, kalian adalah bagian penting dari Indonesia hari ini. Suara kalian layak didengar dan potensi kalian layak didukung. Teruslah belajar, berani mencoba hal yang baru, bijak berteknologi, dan yang paling utama, jangan pernah berhenti bermimpi. Bagi seluruh orang tua, pendidik, dan masyarakat, mari kita bersinergi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Tidak ada anak yang bisa tumbuh sendiri. Mereka butuh keluarga yang mengasihi dan lingkungan yang melindungi. Mari bersama-sama kita wujudkan semangat sayang anak, sayang Indonesia. Anak terlindungi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rest and relax. Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, aku Mita. Selamat Hari Anak Nasional ya teman-teman. Semoga anak Indonesia semakin pintar dan sehat selalu. Dah.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
3: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Suara mereka adalah potret masa depan kita. Di momentum Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar doa jujur dan harapan polos dari hati anak-anak Indonesia.
2: Halo, nama aku Antasena Samudra Kasma. Aku kelas 3D. Di Hari Anak Nasional ini, harapanku bisa dapat nilai bagus dan berprestasi.
1: Tugas kita adalah memastikan setiap doa dan harapan mereka menjadi nyata. Selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
3: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: Times Traffic and Music, Sonora FM.
1: Halo anak-anak di seluruh Indonesia, selamat Hari Anak Nasional ya. Hari ini hari yang istimewa. Kita merayakan setiap anak Indonesia sebagai pribadi yang berharga, membawa harapan, semangat, dan juga masa

0: tetapi juga bagian dari Indonesia hari ini. Suara kalian layak didengar, pendapat kalian layak dihargai, potensi kalian layak didukung, supaya bisa berkembang secara optimal. Terus belajar ya, dan juga sungguh-sungguh, berani mencoba hal yang baru, yang baik, yang positif. Saling menghormati, saling sayang menyayangi teman-teman sekitarnya, dan juga bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Ingat, teknologi digital itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk memberikan ruang positif. Jadi kalau ada yang tidak berkenan, jangan banyak nonton yang itu, tapi gunakanlah teknologi untuk belajar meraih cita-cita dan juga belajar untuk kapasitas building di dalam sekolah, baik pun di ruang lain manapun. Jadikan setiap pengalaman sebagai langkah untuk bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, karakter, dan juga peduli terhadap sesama. Buat para orang tua, guru, pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia, tahun ini adalah tahun kita benar-benar bersatu, berkolaborasi, bersama-sama memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan juga penuh kasih sayang. Kabinet Merah Putih perlu dukungan kolaborasi semua stakeholder untuk kita bisa melakukan ini bersama-sama. Mari kita hadir untuk mendengarkan mereka, melindungi mereka, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan seluruh potensinya. Dan juga yang paling penting, memberikan ruang kepada mereka. Terakhir, sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional. Mari kita berikan bagian dari diri kita, hati kita, kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus, anak emas generasi 2045. Semangat!
1: Rest and relax.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan Sonora Network.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini?
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat Sonora. Jumpa lagi di Sonora Pagi edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Yudi Samadi kali ini yang hadir menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga sehat ya, salam sehat, salam bahagia dan semuanya semoga sudah bersiap untuk aktivitas. Kita mulai dengan penuh semangat, dengan penuh syukur juga sahabat Sonora untuk aktivitas dan juga kegiatan hari ini. Bangun pagi, semangat pagi. Dan menemani Anda bersiap-siap untuk menjalani aktivitas. Kita akan mulai Sonora Pagi dengan beragam informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami ya. Anda boleh berbagi semangat juga pagi ini. Silakan boleh WhatsApp di 0812-1229200 atau Anda juga bisa sampaikan update cuaca atau informasi-informasi lalu lintas, informasi penting lainnya juga boleh di tempat Anda ya. BMKG memperkirakan hari ini sebagian besar wilayah Jakarta, kemudian Depok, Bekasi, dan Tangerang cerah berawan sejak pagi hingga siang. Bogor diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan lokal pada sore hari. Sementara itu Jakarta Selatan ada potensi turun hujan ringan pada malam hari nanti. Dan Kepulauan Seribu juga diprediksi mengalami hujan dini hari besok ya. Sementara itu sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berawan dengan potensi hujan di sejumlah daerah. Sumatera Utara, Riau, dan Aceh berstatus waspada hujan sedang hingga lebat. Kalimantan Barat, Tengah dan tengah ya, ini berpotensi diguyur hujan dan dengan intensitas ringan meskipun sekarang sudah masuk kemarau. Di kawasan timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua diprediksi hujan lebat terutama di wilayah pegunungan. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara relatif cerah berawan sepanjang hari ini.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi? Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

The Course, Don't Say You Love Me. Selamat pagi sahabat-sahabat yang juga pagi ini mendengarkan di streaming ya, sonora.co.id, sonora.id, atau juga platform digital lainnya. Bu Andeke, selamat pagi. Pak Yohanes Suito juga selamat pagi. Tetap semangat ya untuk memulai aktivitas pada hari ini. Sahabat Sonora, ini satu informasi dari Bali. Sebuah mungkin bencana boleh dibilang seperti itu ya. Ada fenomena letupan belerang di Danau Batur. Dan akibatnya 25 ton ikan nila ternak mati, sahabat Sonora. Sebanyak 25 ton ikan budidaya mati akibat fenomena letupan belerang yang terjadi di Danau Batur, Bangli, Bali. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Bangli, Iwayan Agus Wirawan, mengatakan fenomena itu mulai terjadi sejak Senin 20 Juli lalu. Dan fenomena letupan belerang itu terjadi di bawah danau dan saat ini mulai bergeser. Fenomena ini bukan hal baru di Danau Batur. Letupan belerang atau proses upwelling kerap terjadi pada periode tertentu, terutama sekitar Juli hingga Agustus. Letupan belerang memicu naiknya gas dan sedimen dari dasar danau ke permukaan. Kandungannya ada H2S, nitrat, nitrit yang menyebabkan pengikatan unsur oksigen di air sehingga kadar oksigen menurun. Kemudian kondisi itu menyebabkan kadar oksigen di air menurun drastis sehingga ikan mengalami stres dan mati massal. Dari laporan yang sudah diterima, pihaknya mengatakan kematian ikan ternak dilaporkan terjadi di wilayah Dusun Dukuh dan total ikan yang mati, ikan nila budidaya yang mati mencapai 25 ton. Namun sebagian ikan yang baru mati masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak seluruhnya menjadi kerugian total bagi pembudidaya. Para pembudidaya ikan di Danau Batur umumnya sudah memahami pola kemunculan fenomena tersebut dari tahun ke tahun ya, karena sudah bisa diprediksi ada Juli hingga Agustus fenomena ini terjadi, sehingga biasanya pada bulan-bulan seperti ini mereka menghindari penebaran benih dalam jumlah yang lebih banyak dan juga melakukan pemanenan lebih awal.

Morning Inspiration. Memberi tanpa menghina. Dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh mendatangi toko tersebut. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang tidak berpunya. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek tua tersebut berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh akan rasa tidak suka. Namun siapa sangka, pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan dan memberi perhatian layaknya kepada pengunjung lainnya. Kakek tua tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli sebuah selimut. Ia meminta selimut dengan harga paling murah karena uang yang dimiliki kakek tua tersebut hanya pas-pasan. Bahkan dibilang cukup, ternyata tidak bisa. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua renta tadi. Namun, siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut kualitas terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia. Sedangkan kemarin, saya berdagang dengan Tuhan. Ucap pemilik toko tersebut. Seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkan sambil berdoa agar kakek tua tadi terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Tuhan agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Pesan moral yang diberikan dari kisah tersebut adalah seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesamamu. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak, keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama, tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama. Kebaikan memiliki kekuatan untuk memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental semua orang yang terlibat.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight, sahabat Sonora. The Lion King ini original soundtrack dari film yang terkenal pada masanya ya. Kita lanjutkan Sonora Pagi, selamat pagi ya sahabat-sahabat. Tadi ada Ibu Nur dari Pekalongan absen, selamat hari Jumat. Semoga penuh berkah buat kita semua, sehat selalu, amin. Cuacanya tampak cerah katanya pagi ini. Ada Mbak Wati, selamat pagi Mbak Wati, apa kabar? Sehat dan juga bahagia selalu ya. Terima kasih sudah ikutan juga absen, berbagi semangat pagi ini sahabat-sahabat Sonora. Dan persiapan kontraflow ini berlaku di Tol Jagorawi ya, untuk Anda yang biasa melintasi Tol Jagorawi pagi ini. Kontraflow berlaku dari Cipayung kilometer 8800 hingga Cimanggis kilometer 17200. Kemudian dicek kembali untuk kebijakan ganjil genapnya sahabat Sonora. Hari ini hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas yang berlaku gage atau ganjil genap. Kemudian dicek kembali juga saldo uang elektroniknya mencukupi untuk Anda yang akan masuk ruas tol, keperluan parkir, dan juga mungkin keperluan lainnya yang butuh uang elektronik ya. Kemudian tol dalam kota dari Halim sampai Senayan juga persiapan rambu kontraflow dipasang untuk pemberlakuan hari ini, termasuk juga di ruas tol Jakarta Tangerang. Hati-hati untuk sahabat-sahabat yang masih berkendara, yang sudah berkendara, sudah melaju pagi ini ya. Ada yang banyak berangkat lebih pagi untuk menghindari kepadatan lalu lintas, apalagi di pagi ini. Ya, Anda nanti boleh sampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui atau informasi penting lainnya di sekitar Anda. Silakan boleh WhatsApp langsung ke 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200 ya. Silakan juga untuk sahabat-sahabat yang nanti bisa ikut mengomentari topik kita pagi ini terkait dengan penunjukan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kira-kira harapan Anda seperti apa nih sahabat Sonora, setelah selalu menjadi sorotan dari awal mengelola anggaran yang sangat besar untuk program MBG, Makan Bergizi Gratis. Kemudian Kepala BGN yang baru tersangkut korupsi, penggantinya Nanik SD yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, dan Presiden sudah menunjuk dan melantik Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian. Kira-kira apa harapan Anda? Ya, boleh disampaikan nanti juga via WhatsApp di 0812-122-9200.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, sambil menikmati sarapan pagi, barangkali pagi ini yang sedang menyeduh kopi pagi untuk membuat booster Anda naik, sahabat Sonora. Kita lanjut kembali Sonora pagi. Ada Pak Yayat Nur Hayat, selamat pagi. Apa kabarnya nih, Pak? Pendengar suara apa nih? Semoga semua sehat ya. Tol Kelapa 2 arah Pik Ramlan, ramai lancar maksudnya ya. Selamat pagi, hati-hati di jalan Pak Yayat, terima kasih update-nya. Ibu Vera Dewianti Setiawan dari Harapan Indah, selamat pagi juga ya. Terima kasih sudah ikutan absen. Ibu Pinka Tins di Petukangan Morning juga selamat pagi, salam sehat. Bu Pinka, terima kasih banyak sudah berbagi optimisme pagi ini. Termasuk untuk sahabat-sahabat yang akan melakukan penggantian nomor barangkali ya. Sekarang kalau registrasi SIM card biasanya pakai SMS ke 4444 kalau tidak salah, supaya bisa aktif menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor KK ya, kartu keluarga. Saat ini ada kewajiban untuk melakukan registrasi dengan menggunakan SIM card biometrik. Dan Menkomdigi Mutia Hafid mengungkap registrasi SIM card ini menjadi langkah preventif agar setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya. Hingga 16 Juli lalu, Komdigi juga menerima lebih dari 30 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, pemerasan, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Nah, melalui verifikasi biometrik, ruang penyalahgunaan identitas dalam registrasi SIM menjadi semakin sempit. Tujuannya agar tetap setiap nomor ini dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat semakin terlindungi. Merujuk pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, implementasi registrasi biometrik telah menjangkau lebih dari 10,03 juta pelanggan. Jadi pemerintah bersama operator menargetkan perlindungan serupa dapat diperluas kepada seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia. Banyak juga ya, jumlah penduduk Indonesia 280 jutaan. Ini SIM card-nya ada 291. Lebih banyak SIM card-nya nih. Satu orang ada yang lebih punya lebih dari satu nomor ya. Oleh karena itu, Mutia juga mendesak seluruh operator seluler memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi SIM card sesuai ketentuan. Pasalnya Komdigi masih menurunkan praktik registrasi yang tidak sesuai di sejumlah titik layanan. Sebelumnya pemerintah mewajibkan registrasi handphone atau SIM card baru wajib menggunakan verifikasi wajah biometrik mulai awal bulan Juli ini, sahabat Sonora. Menurut Mutia, tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten hingga ke tingkat paling bawah. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Menggunakan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengkritik pelibatan Babin Kamtibmas Polri dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Menurutnya, tugas tersebut sangat tidak tepat untuk Babin Kamtibmas. Khairul Anam menjelaskan, tugas Babin Kamtibmas bekerja 24 jam dengan tugas yang begitu banyak, sehingga tidak akan efektif apabila diberikan tugas tambahan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK masih sulit dihindari di tengah tekanan ekonomi global. Namun demikian, pemerintah menegaskan setiap perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Afrian Syah mengatakan gejolak ekonomi, politik, dan geopolitik dunia turut mempengaruhi kondisi dunia usaha di Indonesia, sehingga sebagian perusahaan terpaksa melakukan efisiensi termasuk PHK.
3: Demikian Sonora Update.

Westlife, Flying Without Wings. Gimana caranya ya bisa terbang tanpa sayap gitu ya. Oke, selamat terbang saja gitu ya sahabat-sahabat yang pagi ini memang akan berencana terbang. Jangan sampai ketinggalan pesawatnya. Tadi info lalu lintas tol Jagorawi sekitar Taman Mini kilometer 5600 pagi ini arah Cawang padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Colt diesel di lajur kanan. Tol Jakarta Tangerang arah Tangerang juga padat mendekati rest area kilometer 13 pagi ini. Kemudian selamat pagi Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong. Lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah tol Jor, BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Salam sehat untuk sahabat sonora semua, untuk semua sehat selalu. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Pagi ini juga menyapa selamat beraktivitas untuk semua sahabat sonora, tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati. Ada Ibu Lena, selamat pagi. Morning Yudi, salam tersenyum aja deh, jangan lupa minum air putih hangat. Ya pagi ini udah ngopi nih. Semoga yang butuh kopi juga sudah dibuat kopinya untuk mood booster gitu. Untuk beberapa orang memang harus minum sarapan dulu, jangan lupa ya. Oke, informasi gempa bumi sahabat sonora ini terjadi pukul 5.50 di Enggano, Bengkulu. Dengan kedalaman pusat gempanya 117 km barat daya Ternate. Oh, yang di Bengkulu 185 km barat daya Enggano, Bengkulu. Kemudian juga di Ternate juga ini ada informasi gempa bumi. 5,8 magnitudonya, cukup besar ya. Yang di Bengkulu 5,4. Stay safe, semoga semuanya tidak terdampak dan aman-aman saja semua di sana ya, sahabat-sahabat saudara. Pagi ini kita membahas seputar pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian, sahabat sonora, sebuah lembaga yang mengelola program besar, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program MBG, makan bergizi gratis. Ya, Kepala BGN yang baru tersangkut kasus korupsi, kemudian digantikan oleh Nanik S. Deang yang mengundurkan diri beberapa hari yang lalu dengan alasan kesehatan. Kemudian dilantiklah, ditunjuk pengganti yang baru, kepala BGN yang baru adalah Sudaryono, sahabat sonora, menggantikan Nanik S. Deang. Dan ini juga menjadi sorotan tentu saja. Ada harapan yang ditumpukan kepada sosok kepala BGN yang baru ini sebagai badan yang mengelola lembaga yang relatif baru ya, baru ada di pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan anggaran yang besar. Kemudian juga polemik banyak ya soal program MBG ini, sahabat sonora, disorot. Banyak yang juga mengatakan beberapa kalangan, dihentikan saja. Ada yang dilanjutkan tapi dengan catatan-catatan. Nah silakan, Anda juga boleh kasih masukan, kasih harapannya, pendapat atau komentar dengan penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kira-kira harapan Anda seperti apa yang prioritas ya? Apakah tata kelola keuangannya yang harus transparan atau akuntabel? Apakah fokus kepada peningkatan kualitas makan bergizi gratisnya, bukan hanya pemerataan atau jumlah penerima yang semakin banyak targetnya, atau juga soal kasus-kasus keracunan ini bisa diminimalisir, atau mungkin harapan-harapan lain. Silakan Anda boleh WhatsApp pagi ini 0812-122-9200, nanti akan saya bacakan satu persatu. Selamat pagi juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Watching Radio. Anda bisa menonton saya siaran pagi ini, sahabat sonora, di TikTok @radio.sonora_fm92. Saya live streaming. Anda juga boleh sampaikan pendapat, komentar, berbagi semangat juga pagi ini melalui TikTok kita. Ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Karawang, dari Bali, dari Pontianak, dari mana lagi nih? Semuanya bergabung ya. Borderless, bisa diakses dari mana saja. Bahkan juga ada beberapa sahabat yang menyapa dari negara-negara lain ya, sahabat sonora. Silakan Anda juga boleh gabung nonton siaran Sonora Pagi untuk Jumat pagi ini.

0: Keributan Sonora.
1: Pagi ini kami akan mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk menyimak satu laporan yang akan disampaikan oleh kru kami, rekan New Marsudiana dari Manila, Filipina. 4 tahun setelah krisis politik Myanmar, ASEAN masih belum membuka jalan bagi negara itu untuk kembali mengikuti pertemuan resmi di kawasan Asia Tenggara ini. 5 poin konsensus tetap menjadi ukuran utama, sementara kepatuhan junta militer dinilai masih menjadi tantangan saat ini. Laporan langsungnya kita akan simak. Yumar, silakan.
2: Sahabat Sonora, Ketua ASEAN 2026 yang juga Menteri Luar Negeri Filipina Teresia Lazaro menegaskan peluang Myanmar kembali hadir dalam pertemuan resmi ASEAN masih jauh. Menurut Lazaro, ASEAN masih menjadikan 5-point konsensus atau 5-point konsensus sebagai dasar utama dalam penanganan krisis Myanmar. Hal tersebut disampaikan Lazaro dalam konferensi pers hari keempat pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Center ASEAN Manila kemarin malam.
3: During the extended informal consultation on the discussion, or rather on the implementation of the 5-point consensus, I had candid and focused discussions on ASEAN's current engagement with Myanmar. Building from our informal discussions in Bangkok last week, we discussed how ASEAN could assess measurable progress in Myanmar, including the prospect for a multi-year long-term special envoy in all of these discussions.
2: Sahabat Sorona, negara anggota ASEAN menilai implementasi 5-point konsensus masih belum menunjukkan kemajuan yang cukup. Konsensus yang disepakati sejak 2021 itu mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus ASEAN, serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya. Meski demikian, ASEAN tetap membuka ruang keterlibatan dengan Myanmar, dan Teresia Lazaro menyebut ASEAN terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok etnis bersenjata, serta menyiapkan upaya kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak konflik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyebut ada perbedaan pendekatan di antara negara ASEAN dalam menyikapi Myanmar. Sebagian negara mendorong keterlibatan yang lebih terbatas dan bertahap, sementara negara lain menginginkan pendekatan yang lebih aktif. Menurut Sukiono, seluruh negara ASEAN memiliki pandangan yang sama bahwa keterlibatan dengan Myanmar tetap diperlukan untuk mendorong pelaksanaan 5-point konsensus. Sahabat Sonora, krisis Myanmar kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi ASEAN, karena di satu sisi organisasi kawasan berupaya mempertahankan prinsip dialog dan non-intervensi, namun di sisi lain ASEAN dituntut membuktikan bahwa konsensus yang sudah dibuat bukan sekadar pernyataan politik. Hingga saat ini kembalinya Myanmar ke forum resmi ASEAN masih menunggu bukti nyata dari implementasi komitmen tersebut. Masih dari Manila, Stanislaus Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, rekan Yumar, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Manila, Filipina. 4 tahun setelah krisis politik Myanmar, ASEAN masih belum membuka jalan bagi negara itu untuk kembali mengikuti pertemuan resmi kawasan. 5-point konsensus tetap menjadi ukuran utama, sementara kepatuhan junta militer di Myanmar dinilai masih menjadi tantangan hingga saat ini.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Kisah penjual keledai, dongeng dari Kamboja. Dahulu kala di Kamboja, ada seorang bapak bernama Kek. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Kek memiliki seekor keledai. Ia merawatnya dengan baik sehingga keledainya tumbuh sehat dan gagah. Suatu hari, Kek berencana akan menjual keledainya karena ia membutuhkan uang.
2: Keledai ini sangat sehat dan terawat. Kalau dijual, harganya pasti mahal. Tapi aku tidak tega membiarkannya berjalan ke pasar. Pasti nanti dia kelelahan. Kalau dia kelelahan, harganya bisa turun. Lebih baik aku memanggulnya saja.
1: Lalu ia pergi bersama anak laki-lakinya menuju pasar. Orang-orang yang melihat Kek memanggul keledainya tertawa terbahak-bahak.
3: Bodoh sekali orang itu. Masa keledainya dipanggul?
1: Ditertawakan seperti itu, Kek merasa malu. Ia lalu meminta anaknya untuk naik ke punggung keledai. Sementara itu, ia berjalan di sebelah keledainya. Saat melewati daerah lainnya, seorang kakek yang berpapasan dengan Kek dan anaknya berkata,
4: "Dasar anak durhaka, dia enak-enakan naik keledai. Kasihan ayahnya dibiarkan berjalan kaki."
1: Kek dan anaknya termenung. Akhirnya mereka berganti posisi. Kek naik ke punggung keledai, sementara anaknya berjalan kaki. Dengan cara seperti ini, lagi-lagi mereka mendapatkan cibiran. Seorang ibu-ibu yang berpapasan dengan mereka berkata,
5: "Dasar orang tua tidak tahu diri. Anaknya dibiarkan jalan kaki, sementara ia bersantai-santai di atas keledai."
1: Mendengar komentar itu, Kek dan anaknya hanya bisa garuk-garuk kepala.
2: "Baiklah, ayo kita naik berdua di atas keledai."
1: Begitulah keputusan Kek. Lantas, apa yang terjadi? Seorang pedagang yang berpapasan dengan mereka berkata,
6: "Ya ampun, tega sekali kalian berdua menaiki keledai itu. Kasian, nanti dia kelelahan. Kalau dijual harganya nanti jadi murah."
1: Kek dan anaknya menjadi bingung. Namun mereka memutuskan tetap berjalan. Kali ini mereka memilih cara mereka sendiri untuk menggiring si keledai ke pasar.
2: "Baiklah anak, kita tuntun saja keledai ini ke pasar. Apapun yang kita lakukan tidak akan memuaskan orang lain. Lebih baik kita lakukan hal yang baik menurut kita."
1: Mereka akhirnya memutuskan untuk menuntun keledai itu menuju pasar. Syukurlah mereka bisa menjual keledai itu dengan harga yang mahal. Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Sonora Pagi bersama saya Yudi Samaji terus berlanjut ya. Ada Kak Sita, Hasita di TikTok, Teh Endung juga selamat pagi, ada Pemancar 99, ada Kimi Travel, ada Bang Steve, ada Iya Aja ya. Kemudian ada Maya, Sagita Bornap, ada siapa lagi nih? Mbak Asti, selamat pagi. Tadi ada yang nanya, topiknya apa? Kita topiknya terkait dengan kepala BGN yang baru. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Anik S. Deang yang sudah mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Presiden. Rabu lalu, Prasetyo menjelaskan Sudaryono dipilih karena sejak awal mengikuti program MBG, bahkan sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan. Sudaryono juga sejak awal telah mengikuti, berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep pelaksanaan teknis MBG sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dia menggantikan Kepala BGN Anik S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan mengatakan Anik mengundurkan diri karena akan menjalani pengobatan penyakit jantungnya, sahabat Sonora. Prasetyo Hadi, Mensesnek juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini akan meninggalkan jabatan Wamentan setelah menjabat sebagai Kepala BGN. Prasetyo menyebut Sudaryono tidak akan merangkap jabatan Kepala BGN dan Wakil Menteri Pertanian. Namun demikian, pihak istana belum memastikan kapan Wamentan baru ini akan pengganti Sudaryono akan dilantik, sahabat Sonora. Kira-kira apa harapan Anda? Masukan Anda terhadap sosok kepala BGN yang baru ini boleh disampaikan 0812-122-9200 atau juga bisa sharing melalui kolom live chat di TikTok kita @radio.sonorafm92 ya, silakan bisa disampaikan juga. Tadi ada Mbak Indri ya, ada Bang Anton, saya menaruh harapan besar atas digantinya kepala BGN baru, sepertinya bisa dipercaya katanya. Kemudian ada Mbak Evi, harapannya pengelolaan keuangan, efektivitas program fokus pada peningkatan gizi anak Indonesia. Ya, ada klorofil juga. Wah, ini sudah apatis katanya sama pemimpin bangsa yang ujung-ujungnya korup dan omdo doang. Oke, kemudian juga selamat pagi. Ini via WhatsApp juga sudah mulai banyak yang berkomentar pada pagi ini. Mbak Nenty, dengar masukan masyarakat dan sekolah. Ini harapannya lebih banyak mendengar masukan masyarakat. Selamat pagi, morning juga Mbak Nenty, semua kru Sonora, jangan lupa sarapan. Pak Floren Parera, selamat pagi dari Ruteng, Flores, 12 derajat Celcius, dingin ya di sana ya. Salam sehat untuk semua sahabat dan kru Sonora. Ibu Nur dari Pekalongan, dengar masukan masyarakat dan sekolah, dan semoga ketua yang baru ini tidak menumbuhkan koruptor yang baru. Ibu Rini, selamat pagi dari Cibubur, cuacanya berawan. Mengenai penggantian kepala BGN yang baru, kalau harapan saya utamakan kualitas dan gizi MBG, bukan sekedar pemerataan dan banyak penerima, karena kualitas gizi itu penting sekali. Terima kasih, salam Jumat katanya. Dan Mama Dini, selamat pagi, Sonora selalu di hati, semangat semuanya, tetap bahagia dan bersyukur. Ada Pak Indra, Jatinegara pagi ini lancar. Gak percaya ah milihnya orang-orang terdekat katanya gitu ya. Baik, nanti kita akan simak ya beberapa informasi lain termasuk pantauan lalu lintas di ruas tol pada pagi hari ini. Informasi yang akan kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Baik, kita update ya informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada pagi hari ini. Sekali lagi informasi ini kami update, kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita mulai pagi ini pantauannya dari ruas tol dalam kota ya, dan tol Sediatmo atau tol bandara yang terpantau lancar dua arah tersendat di Simpang Cawang. Namun hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800 pagi ini ada kontraflow. Anda yang melintas di tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Kunciran dan menjelang Kebonjeruk. Sebaliknya, arah Tangerang padat menjelang rest area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi, arah Jakarta padat di sekitar Taman Mini, imbas dari kecelakaan di kilometer 5600. Hati-hati dari kilometer 17200, arah Jakarta juga dibuka kontraflow. Kemudian tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar, sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ pagi ini dua arah juga terpantau lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Iya, Sonora FM 92 Jakarta, kita akan simak dulu pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Kompol Heri ya, dari Ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Silakan untuk informasinya Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada Jumat pagi hari ini. Terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita menuju ke pantauan penanganan kecelakaan di Tol Jagorawi, Taman Mini, yaitu di KM 5.800 menuju ke arah Jakarta atau arah Cawang terpantau padat. Sebuah kol diesel mengalami kecelakaan tunggal di lajur 4 atau lajur paling kanan, sehingga ekor antrian mencapai kurang lebih dari KM 06 hingga kilometer 5.800 sudah mencapai kurang lebih sekitar 400 hingga 500 meter ke belakang. Agar berhati-hati memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow terutama di KM 1.300 dan menuju ke arah 8.100. Saat ini ramai lancar, gunakan lajur ke-3 dan 4 untuk Anda menuju arah bandara. Baik, suasana di Terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar. Kemudian untuk arah Tangerang menuju arah Jakarta dari ruas tol Tangerang padat terutama di sekitar Karang Tengah kilometer 13 dan 14. Arah sebaliknya ramai lancar. Untuk petugas Mandala tim Ure Lalu Lintas saat ini sudah ditempatkan di sekitar Otrem Tegal Parang hingga ke arah Santa. Kepadatan terjadi di sekitar Jalan Wijaya yang menuju arah Tendian. Ini karena volume saja. Sedangkan penyangga Jakarta terutama di Jalan Situ Gintung, yaitu di Jalan Juanda menuju ke arah pertigaan Situ Gintung padat dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya ramai lancar. Perkiraan untuk kelihatannya penyampaian pendapat nanti pada pukul 13.30 di kantor KPK RI dan demikian pula di Barkam Mabes Polri pada pukul 13.00. Dan pukul 11 ataupun menjelang pukul 10.30 juga ada penyampaian pendapat di sekitar patung kuda. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya Pak Heri. Selamat kembali bertugas di TMC Polda Metro Jaya. Sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info, boleh langsung kirimkan saja informasinya via WhatsApp ya di 0812-122-9200.
2: Liputan Sonora.
0: Kembali kami ajak Anda untuk menemui reporter kami Stanislaus Yumar dari Manila, Filipina. Bertahun-tahun dirundingkan, Code of Conduct Laut China Selatan kembali ditargetkan rampung tahun ini. Namun di tengah optimisme ASEAN, Indonesia mengingatkan tantangan terbesar bukan sekedar menyelesaikan dokumen, melainkan memastikan aturan itu mampu mencegah eskalasi di kawasan Laut China Selatan. Selengkapnya, Yumar, silakan laporan Anda.
3: Sahabat Sonora, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan pemerintah Tiongkok kembali mendorong percepatan penyelesaian Code of Conduct atau COC dalam sengketa Laut Cina Selatan. Ketua ASEAN 2026 yang juga sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro menyebut perundingan dua belah pihak telah menunjukkan kemajuan dengan intensitas pertemuan antar perunding yang semakin sering. Namun jalan menuju kesepakatan final masih panjang, sejumlah isu sensitif belum sepenuhnya terselesaikan. Mulai dari cakupan wilayah penerapan COC, status hukum dokumen, hingga komitmen para pihak untuk menahan diri di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Penegasan tersebut disampaikan Teresa Lazaro dalam konferensi pers pertemuan hari keempat para menteri luar negeri ASEAN di Media Center ASEAN semalam.
4: However, there's on the South China Sea, what was given attention is the code of conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the code of conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
3: Sahabat Sonora, optimisme Filipina sebagai ketua ASEAN menjadi sinyal politik ada keinginan menyelesaikan perundingan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Namun bagi Indonesia, kemajuan politik harus diukur dengan hasil konkret atau hasil yang nyata. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyebut pembahasan Laut Cina Selatan memang masih berfokus pada penyelesaian Code of Conduct. Namun hingga kini belum ada perkembangan baru yang menunjukkan terobosan besar dalam perundingan. Menurut Sugiono, Indonesia melihat penyelesaian COC di Laut Cina Selatan bukan hanya sebagai target diplomatik, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara pada khususnya. Sikap Jakarta ini tidak terlepas dari kepentingan Indonesia menjaga stabilitas Laut Cina Selatan meski bukan negara pengklaim utama. Indonesia memiliki kepentingan terhadap keamanan perairan sekitar Kepulauan Natuna yang beririsan dengan klaim Tiongkok. Target penyelesaian COC pada akhir tahun memberikan harapan baru bagi ASEAN, namun ujian sebenarnya bukan hanya menyelesaikan perundingan di meja diplomasi, melainkan memastikan aturan tersebut mampu dijalankan di laut tanpa komitmen nyata dari seluruh pihak. COC berisiko hanya menjadi simbol diplomasi, sementara ketegangan di Laut Cina Selatan tetap membayangi stabilitas kawasan. Dari Manila, Stanislaus Jumar melaporkan untuk KG Radio Net.
0: Ya, terima kasih untuk informasi dan laporan Anda, rekan Yumar dari Manila, Filipina. Bertahun-tahun dirundingkan Code of Conduct Laut China Selatan kembali ditargetkan rampung tahun ini, namun di tengah optimisme ASEAN, Indonesia mengingatkan tantangan terbesar bukan sekedar menyelesaikan dokumen, melainkan memastikan aturan itu mampu mencegah eskalasi di kawasan Asia Tenggara.
2: Demikian liputan Sonora.
0: Untuk sahabat pengguna jasa Transjakarta, ini ada informasi penting yang mungkin bisa Anda cermati. Rute S11, S61, T11, dan T12 yang ke arah Serpong atau ke arah Tangerang mengalami keterlambatan kedatangan karena adanya hambatan kecelakaan truk di sekitar rest area kilometer 13 tol Jakarta, Tangerang.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, ada Bang Erik Rande Bunga via TikTok nih sudah bergabung, ada Mbak Suci, Kak Sita terima kasih ya, ada Pak Lesmana juga, selamat pagi, ada Mbak Ani dari Malang pindah ke Jakarta, ada Maya Sagita Setio Ningsih yang bergabung, Setiowati Ningsih dari Purwokerto juga ikut hadir, Budi Wijaya dari Kuningan Jawa Barat, ada Toko Seribu Fishing Shop dari Bandung, Jogja. Ada MG Kamaroto, selamat pagi, dengerin Sonora sambil beres-beres rumah. Semoga semakin semangat ya beres-beresnya ya. Selamat pagi, terima kasih. Ada Muzayin dari Lamongan, Jawa Timur hadir nang katanya. Ebebi dari Depok, selamat pagi juga. Kepala BGN yang baru, sahabat Sonora, Dr. Sudaryono MM MBA atau yang kerap disapa Masdar, resmi menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Nani Deang yang sedang fokus pada pengobatan penyakitnya. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah 23 Januari 1985. Politisi yang masih muda, dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha, organisasi, dan pemerintahan. Sebelum dipercaya memimpin BGN, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Di ranah politik, ia juga mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Di sektor bisnis, Sudaryono tercatat pernah memimpin sejumlah perusahaan, diantaranya sebagai CEO Nusantara Energy, perusahaan induk yang didirikan Prabowo Subianto, juga tercatat sebagai pendiri sekaligus CEO Garuda TV, serta CEO Nusantara Telematik System, pernah berkecimpung di perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan, energi, media, teknologi, dan farmasi. Selain dunia usaha, Sudaryono aktif memimpin berbagai organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya, track record dari Sudaryono yang sekarang menjadi Kepala BGN. Kira-kira apa harapan sahabat-sahabat Sonora ya di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru? Ada Pak Taufik yang ini menyampaikan harapan dan komentarnya nih lewat voice note. Selamat pagi Pak Taufik.
1: Menurut saya sih siapapun ketuanya MBG saat ini yang harus dirombak tuh SOP, transparansi anggaran, dan menunya itu harus yang benar-benar bergizi, bukan asal menu. Nah ini tidak ada pengawasan gitu kan. Kemarin sempat libur anak sekolah itu harga buah relatif turun, sekarang MBG ada lagi naik lagi, ini kan jadi faktor yang menyulitkan masyarakat yang ingin membeli buah gitu kan, entah faktor apa bisa menyebabkan ikut naik setelah MBG berada lagi, jadi harus benar-benar ditinjau dari semua aspek. Walaupun siapapun pemimpin MBG-nya, tetap kalau prosedural SOP-nya gak dirubah kayak sebelum-sebelumnya, membabi buta, anggaran macam-macam, sampai kapanpun MBG tidak akan pernah berhasil di mata masyarakat, tapi hanya berhasil oleh para pejabat yang sukanya ABS, asal Bapak senang laporannya bagus. Itu aja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi jangan ABS ya, asal Bapak senang ya. Beberapa notes dari Pak Taufik tadi. Aspirasi mungkin mewakili pendapat-pendapat dari masyarakat. Ada Pak Puji Antoro, selamat pagi. Menurut saya semua poin di atas ya, ini penting. Harapannya Kepala BGN yang baru ini mendengar masukan masyarakat. Kemudian utamakan kualitas gizi, jadi nggak sekedar pemerataan untuk perbanyak jumlah menerimanya. Libatan UMKM dan petani lokal untuk penyediaan bahan pangan, dan akuntabilitas keuangannya juga harus jelas, transparan. Ya, proses mencari atau memilih pemimpin yang baru sulit dinilai sebelum ada hasil. Jadi mari kita kasih kesempatan dulu, entah nanti akhirnya baik atau buruk. Ya, sambil kita kawal tentu saja ya, selamat pagi. Ada Ibu Dini, selamat pagi, siapa yang mengganti ketua MBG atau BGN berharap yang terbaik, maunya menunya benar-benar diperhatikan gizinya. Jangan ada lagi murid yang keracunan. Ini harapannya. Ada Pak Hartoyo, selamat pagi. Pak Hartoyo tetap ya, komentarnya singkat saja, stop MBG katanya. Lalu juga ada Pak Sengku, selamat pagi. Kemudian juga Pak Floren, terima kasih banyak. Nanti kan kita bacakan lagi komentar-komentar lain, tetap bersama kami.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atgas mengatakan pemerintah akan mengusulkan aturan terkait dui kewarganegaraan terbatas dalam revisi Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Namun demikian, aturan tersebut harus berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Supratman menuturkan, dui kewarganegaraan terbatas adalah status kewarganegaraan ganda yang terbatas yang dimiliki seseorang atas kebutuhan negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan munculnya perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang disebut dapat berkurang hingga Rp2 triliun akibat meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Jakarta. Ia mengatakan angka tersebut kemungkinan muncul karena pemerintah pusat sebelumnya sempat berencana mengenakan pajak terhadap kendaraan listrik. Namun rencana itu kemudian dibatalkan sehingga muncul perhitungan mengenai potensi penerimaan pajak yang tidak jadi diperoleh pemerintah.
3: Demikian Sonora Update.